0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, Safira Jing masih meremani kamu tentunya. Kali ini di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, kali ini nih teman Pro 2, aku juga mau menyapa yang udah gabung nih ya. Ada Mbak Nana tadi yang udah gabung dan juga udah aku puterin spesial kali ini. Ada lagu requestannya Tabola Balai, udah ya. Oke, ACC ya. Habis itu ada dari 4817 nih. Kali ini siapa nih yang udah gabung? Ada Mbak Mona Fitria menyapa pagi hari ini. Thank you Mbak Mona. Kira-kira tadi apa nih makanan kesukaan Mbak Mona nih, yang sekiranya sering dibeli berkali-kali, sering dimakan berkali-kali, tapi gak bosen tuh kalau dimakan. Seberapa sering ya makannya? Oke, dan tentunya buat teman-teman berdua yang kali ini lagi dengerin, tentunya juga bisa lo gabung di 0811 2511 025. Topiknya kali itu adalah satu makanan yang bisa kamu makan berkali-kali tanpa bosen. Apa nih Mbak Rini di Bakung udah gabung? Aku bakso Mbak, pokoknya Mak Mbak Syang. Sama dong aku juga. Tapi kalau aku tim bakso sambel. Jadi ada dua tuh, kalau bakso aku senangnya sambel, tapi kalau mie ayam aku senangnya pakai saus. Beda ya, gak bisa digabung-gabung. Kali ini teman Pro 2 ngomongin tentang bola nih ya teman Pro 2. Pernah gak sih kalian ngelihat ya pemain bola itu kumur-kumur gitu kan, lalu airnya dibuang, gak diminum. Nah kayak gitu sekilas tuh kayak cuman kebiasaan biasa ya teman Pro 2. Tapi ternyata dalam sport science teman Pro 2 ini dikenal sebagai carbohydrate mold range teman Pro 2. Jadi cairan karbohidrat yang dikumur dapat dideteksi nih teman Pro 2 oleh reseptor di mulut, lalu mengirim sinyal ke otak seolah-olah tubuh masih punya energi yang tersedia. Jadi efeknya bukan karena cairannya langsung masuk ke tubuh, tapi karena ada respon dari sistem saraf pusat yang bisa membantu menjaga fokus, alertness, dan juga persepsi lelah saat pertandingan intens. Kenapa ini tidak langsung ditelan? Karena dalam intensitas tinggi terlalu banyak cairan bisa membuat perut terasa penuh atau bloat teman Pro 2, atau tidak bisa nyaman. Nah hal kecil kayak gini ini nunjukin nih bahwa performa atlet bukan hanya soal lari, lebih jauh dari itu teman Pro 2, tapi latihan lebih keras. Nah kadang detail kecil yang gak kelihatan kayak gini ini punya alasan ilmiah dibaliknya. Bukan gaya-gayaan aja ya teman Pro 2, bukan kebiasaan random, tapi ada sport size-nya nih teman Pro 2 dibaliknya gitu. Nah kalau kamu pernah lihat kebiasaan atlet yang kelihatan aneh di lapangan kayak apa aja sih, coba deh komen di bawah nih teman Pro 2. Di bawah mana ya? Komen di 0811 2511 025 tentunya. Kali ini ada anypen teman Pro 2 yang akan aku puterin buat kalian spesial di Sepada. Selamat bagi teman Pro 2. It's

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini nih kita akan update terlebih dahulu supaya kamu nanti bisa prepare untuk kegiatan hari ini selama satu hari ya, dari pagi sampai sore. Dan kita akan dengarkan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah Istimewa Yogyakarta dan juga wilayah Bandara JIA untuk hari ini, edisi hari Kamis 11 Juni 2026, bersama dengan perakirawan Yudi dan juga perakirawan Handy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca dari BMKG Satuan Meteorologi JIA. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah daerah Istimewa Yogyakarta berlaku hari ini Kamis 11 Juni 2026, yang berlaku untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi arus terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika cuaca yang signifikan di sekitar wilayah DIY, dan monsun Australia juga sudah aktif, sehingga kondisi ini memperkecil potensi terjadinya hujan di wilayah DIY, namun meningkatkan kecepatan angin dan gelombang laut di perairan selatan DIY. Dari informasi dinamika arus teratas, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah DIY untuk hari ini. Untuk pagi dan siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian malam hari berawan, dan dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Serta angin dengan tiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 2,5 hingga 4,5 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan DIY. Demikian informasi perakiraan cuaca daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merancangkan aktivitas dengan lebih baik. Terima kasih dari teman perakiraan BMKG Satuan Meteorologi JIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya teman berdua, itu tadi untuk informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bandara JIA dan juga daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Judit dan juga perakirawan Hendy.

0: Apa saja sih pentingnya menguasai bahasa? Sahabat, kuasailah bahasa asing. Belajar bahasa asing sesungguhnya akan membuka cakrawalamu. Dengan menguasai bahasa asing, kita semakin berpeluang lebih besar untuk menguasai dunia. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia juga sebagai lingua franca, yaitu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Nah, kita juga harus melestarikan bahasa daerah ya. Jangan pernah punya pikiran atau dipandang kuno atau lawas jika belajar bahasa daerah. Tahukah kamu, sahabat, bahasa daerah adalah kekayaan terakhir sebuah bangsa sebagai bukti adanya peradaban, seni, dan budaya. Bahkan, eksistensi bangsa itu sendiri yang diwariskan baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi, jangan pernah ragu untuk menguasai bahasa ya. Lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 Jogja.

It's okay to not be okay, teman Pro 2. Kali ini udah aku putar spesial buat kalian, menyapa kalian di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 dari Raisa kali ini, teman Pro 2. Dan juga masih dengan obrolan yang sama nih teman Pro 2. Kira-kira nih makanan apa ya yang kalian tuh udah beli berkali-kali, udah sering makan berkali-kali tapi gak pernah ada bosennya. Nih kan ada yang udah bergabung kali ini, ada Mbak Endang di Klaten. Mbak, selamat pagi. Pagi juga Mbak Endang. Sukeng enjang Mbak Endang. Kalau aku sukanya itu tempe. Dari kecil gak tahu sampai sekarang, dan dimasak apa aja enak dan gak bosan-bosan. Iya juga ya. Aku juga gitu loh Mbak Endang, gak tahu kenapa kalau tempe tuh kayak

By the way, teman Pro 2, kali ini ada Mbak Ena di Klaten yang minta lagunya Mantan Terindah. Emang ada ya Mantan Terindah? Masa jadi mantan? Sayang banget deh kalau udah mantan terindah lagi. Oke, kali ini ada Raisa featuring Yofi dan juga Hits Friends. Teman Pro 2, udah aku siapin buat Mbak Ena yang udah gabung kali ini, dan juga nanti akan aku bacakan ada Mbak Tri di Pelayan yang kali ini udah utuk-utuk kali ini ya. Pagi hari ini wesono arem-areme, wesono lempere, wesono teh anget. Aduh, pengen banget dah. Kok ya ratakan gini toh Mbak Tri? Kok gak sampai sini gitu loh. Udah gak usah dikirim deh, pokoknya tarik lagi. Kepingin aku loh. Oke, kali ini buat Mbak Endang di Klaten aku puterin ya spesial kali ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Kali ini aku mau menyapa deh Mbak Tri di Pelayan yang udah gabung. Sugeng morning Mbak Tri di Pelayan. Makanan yang gak bosan dimakan berkali-kali, aku gak ada sih Mbak. Kok gak ada sih? Masa iya gak ada? Aku orangnya bosenan, oh gitu. Tapi gak bosan mencintai kamu Kak. Asik. Kali ini aku mau request lagunya dia yang Ea ya. Ini lagu kesukaan adikmu, anakku sing lanang, sebentar lagi ulang tahun. Wow, akhir bulan ini ulang tahun ya. Namanya siapa? Namanya Hamid Kurota Ayun. Wow, terpuji dan menyejukkan hati. Benar sih, Kurota Ayun ya, dan juga Hamid. Oke, Hamid Kurota Ayun yang sudah mau ulang tahun yang 5 nih ya kan. Semoga pokoknya panjang umur nantinya, tambah sayang dengan ibu gitu kan. Kemudian pokoknya menjadi anak yang solih ya. Oke, kali ini Mbak Tri minta lagunya Kobe Junior gak sih yang Ea tuh? Ya gak sih, coba-coba aku cek dulu ya. Ea, kau bidadari gitu gak sih? Oke, kali ini sebelum aku puterin requestnya Mbak Tri yang kayaknya lagi aku cari-cari nih, judulnya dia ya kalau gak salah ya Mbak Tri ya. Oke, masih belum ketemu juga nih kali ini. Tapi gak apa-apa ya, aku siapin dulu buat Mbak Tri spesial kali ini sebelum nanti aku puterin. By the way teman berdua, kali ini kita masih ngebahas nih kira-kira makanan apa yang sekiranya kalau kamu makan itu gak pernah ngebosenin gitu kan ya, gak pernah bikin bosen meskipun kamu udah sering gitu kan, udah sering makannya, udah sering minumnya, udah sering makannya ataupun udah sering kamu beli tapi kamu tetap gak bosen. Kira-kira apa? Langsung join aja di 08 11 25 11 025, tentunya teman berdua yang tentunya kalian bisa gabung. Dan kali ini spesial buat Mbak Tri yang gabung kali ini. Oh, lagunya judulnya Ea ya. Oke. Ea, coba ada gak sih? Oke, adanya lagunya ini miliknya Kobe Junior. Oke, kalau gitu spesial buat Mbak Tri yang kirim untuk anaknya, aku puterin dulu ya. Dan buat teman berdua yang kali ini masih gabung, stay tune, thank you banget. Nanti kita akan gabung nih di obrolan tentang bola, kira-kira sama siapa? Stay tune aja ya teman berdua, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, pagi hari ini ya kan, Piala Dunia FIFA 2026 ini resmi menjadi sejarah baru teman Pro 2 dalam dunia sepak bola. Nah, untuk pertama kalinya nih, turnamen terbesar di dunia ini diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibandingkan format sebelumnya yang hanya 32 tim teman Pro 2. Dengan format baru ini, peluang negara-negara berkembang untuk tampil di panggung dunia semakin terbuka. Soyo ombo. Persaingan semakin ketat dan tentunya menghadirkan lebih banyak pertandingan menarik bagi para penggemar sepak bola. Lalu gimana nih teman Pro 2 dampak format 48 tim terhadap kualitas kompetisi? Apakah perubahan ini menguntungkan sepak bola dunia? Dan gimana nih peluang negara-negara Asia termasuk Indonesia di masa depan? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Mas Muhammad Marhaban. Beliau adalah pemerhati dan juga pelatih sepak bola asal Bantul kali ini. Selamat pagi Mas Marhaban.
1: Iya, selamat pagi kakak.
0: Wow, semangat ya hari ini ya Mas Marhaban.
1: Iya, yeah, semangat banget.
0: Luar biasa.
1: Ya.
0: Aku salfok loh, ini Mas Marhaban ini juga make up artis, bener ya?
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Make up artis, mengajar seni di sekolah, MC, sepak bola, mengelola tim sepak bola, dan juga melatih sepak bola anak-anak gitu kan ya. Wah, opo-opo diaya ini yeah. Mas. Luar biasa ya, asli Bantul ya Mas ya?
1: Iya, yeah, asli Bantul. Okay. Bangun Jiwo.
0: Bangun Jiwo. Wow, lumayan jauh ya. Btw Mas Marhaban, gimana nih kesan pertama melihat Piala Dunia 2026 yang resmi nih menggunakan format 48 tim nih? Gimana nih Mas Marhaban?
1: Iya, yeah, karena ini di tahun ini nih beda sekali nih. Iya, yeah, karena timnya lebih banyak daripada tahun-tahun kemarin.
0: Iya, benar-benar. Gimana?
1: Dan ini apa ya, agak bakal mengubah sejarah.
0: Sejarah dunia pasti ya.
1: Iya, iya betul sekali. Karena mulai edisi tahun 2026 ini peserta melonjak dari 32 tim menjadi 48 tim.
0: Semakin banyak.
1: Iya, semakin banyak dan total akan ada 104 pertandingan selama 5,5 pekan ke depan.
0: 5,5 pekan ya. Pekan loh ini, bukan yeah. hari loh ya.
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Mas Marhaban sendiri nih, kira-kira apa sih alasan utama FIFA untuk memperluas jumlah peserta yang tadinya 32 ya toh menjadi 48 negara nih? Kira-kira apa yang sudah mungkin Mas Marhaban perhatikan alasan utama dari FIFA sendiri?
1: Karena kalau di zaman sekarang ini kan menggunakan apa ya, kayak media sosial ya, jadi kayak menambah, yang jelas menambah penghasilan ya kan. Menambah yeah. penghasilan, karena semakin banyak tim, support dari sponsor-sponsor juga semakin banyak yeah, ya kan. Kalau semisal ini Piala Dunia ini di apa dilakukan di Indonesia, pasti para UMKM nih, wah, nah. Para UMKM akan berbondong-bondong mendapatkan banyak hal ya kan.
0: Aku juga dan, mau dodol iya. Mas, dodol soto.
1: Iya. Dari percetakan tentunya, terus dari bakul es teh.
0: Iya. Oke, jadi alasannya lebih kepada nilai nanti sponsor dan juga UMKM yang masuk begitu ya, Mas Marhaban ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, umumnya event lah kayak gitulah ya. Tapi apakah perubahan ini emang udah jadi kebutuhan perkembangan sepak bola dunia saat ini nih, Mas Marhaban?
1: Iya, karena kalau menurut saya, karena pemain-pemain di setiap tim ini merata kehebatannya. Kalau dulu kan kayak ada Ronaldo ya kan, terus Messi yang notabene hanya beberapa tim yang mempunyai apa ya, kayak bintang gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau di tahun ini hampir merata kehebatannya. Jadi semakin banyak tim ini akan semakin seru, tapi tidak menguntungkan bagi tim-tim yang sudah apa ya, sudah terjun di Piala Dunia yang dulu-dulu kayak gitu.
0: Oke. Tapi kalau ini ya Mas, kalau untuk negara-negara yang mungkin selama ini itu sulit lolos ke Piala Dunia, apa keuntungan terbesar bagi mereka?
1: Keuntungannya adalah naiknya grid. Ya, ini karena seperti Indonesia aja ya kan, susah payah untuk masuk ke Piala Dunia, meskipun kemarin sudah sempat apa ya, sudah sempat hampir ya kan, tapi tiba-tiba gagal. Banyak orang-orang yang sekecewa itu gitu loh, dengan apa, dengan kenapa kok tidak bisa lolos padahal dikit lagi kayak gitu ya kan. Nah, ini banyak negara-negara yang kalau dikatakan itu burem ya kan. Jadi enggak terlalu hebat dalam kekuatan bertanding, tapi dia bisa lolos. Nah, ini akan menyebabkan apa ya, pertandingan akan semakin panjang ya kan. Terus akan semakin susah, karena sepak bola ini kalau ngomongin ini ya, teknik atau stamina. Karena kadang kalau orang Jawa bejo, nah itu bejo juga berpengaruh kayak gitu.
0: Bejo-bejan ya Mas Maraban ya.
1: Betul sekali ya.
0: Oke. Wow, luar biasa. Dan kalau misalkan kita tahu nih ya, keuntungan terbesar dari format 48 tim itu tadi salah satunya adalah, ya sebenarnya saya mau kembali kepada bejo-bejanan tadi ya, kata Mas Maraban ya. Tapi
1: iya,
0: ini ada yang masuk nih dari Naura nih, yang masuk. Kak Maraban, banyak yang menilai nih kualitas pertandingan fase grup ini bisa menurun. Gimana nih menurut pandangan narasumber nih kali ini?
1: Iya, bisa menurun karena ya itu tadi, apa, kan kemarin hanya 32 ya kan. Sekarang 48 tim. Ini untuk ibaratnya untuk menjegal dan mengalahkan itu butuh apa ya? Kadang yang gurum-gurum ini justru akan mengganggu konsentrasi para tim-tim yang baik untuk fokus lolos kayak gitu.
0: Oke. Jadi memang ini ya, pasti ada kemungkinan untuk penurunan ini ya Mas Muhammad Maraban ya. Oke. Kalau dengan semakin banyaknya peserta, apakah nih persaingan ini justru semakin menarik atau malah beresiko kurang kompetitif nantinya?
1: Nah, ini sangat menarik sekali karena lawan-lawan yang tidak pernah bertemu dengan lawan yang sebelumnya, ya kan? Ini akan menguji apa ya, kayak kita satu sekolah sudah sering nih juara dengan yang itu. Oh. Kalau mau ngalahin dia itu caranya cuma gini, kita harus belajar dengan giat. Tapi kan ini tebak-tebakan ya kan,
0: ya,
1: tim yang belum pernah masuk ya kan, dengan kekuatan yang baru itu akan mencoba kita untuk membuat taktik yang berbeda juga. Ini PR buat para pelatih ya.
0: Oke. Kalau Asia kan kini mendapat jatah lebih banyak tiket Piala Dunia nih Mas Maraban. Apakah ya, ini tuh jadi kabar baik bagi perkembangan sepak bola Asia, Mas?
1: Iya, sebenarnya sangat-sangat menjadi kabar baik ya. Karena beberapa wakil yang sudah lolos tentunya bisa mempengaruhi negara itu sendiri. Karena dengan adanya apa ya, sepak bola ini tidak lepas dengan media sosial ya kan. Terus di belakang ketik apa, di ruang ganti. Nah, di ruang ganti itu pasti juga banyak mengalami perdebatan dari pelatih, dari tim inilah, tim itu ya kan. Itu akan menjadi sebuah apa, momen paling mengesankan bagi negara yang terpilih juga gitu.
0: Oke. Jadi memang ya ada momen tersendirinya ya tentunya. Kalau menurut Mas Marhaban nih, negara-negara Asia mana nih yang punya potensi bakal memberi kejutan pada Piala Dunia tahun ini?
1: Ya, untuk negara Asia sendiri ya kan, itu kalau saya lebih ke ini sih Kak, apa? Ya jelas kalau di, ya harapannya itu malah saya sama Indonesia sendiri, tapi kan Indonesia tidak ini ya, tidak lolos.
0: Oke, berarti kira-kira
1: negara
0: mana
1: Asia
0: nih? Negara Asia nih,
1: kalau kira-kira saya nih, kan ada Jepang nih, Iran, Korea Selatan, Australia. Kalau saya kok lebih ke ini ya, ke Jepang kalau saya.
0: Jepang ya, berarti menurut Mas Maraban Jepang. Meskipun dari dalam hati punya sih Indonesia ya kan, Mas?
1: Iya, betul sekali. Iya.
0: Oke. Tapi apa sih yang harus dipersiapkan nih oleh tim Indonesia supaya bisa bersaing nih memperebutkan tiket Piala Dunia berikutnya?
1: Kalau Indonesia sendiri harus mempertahankan kemenangan setiap uji coba, setiap setiap pertandingan yang sudah digalakan sama ini FIFA kayak gitu.
0: Hmm, gitu ya, uji coba selalu ya tentunya. Tapi seberapa penting Mas untuk pembinaan nih? Kan selaku pelatih nih Mas Maraban juga punya sekolah sepak bola gitu kan, pelatih juga. Tapi seberapa penting pembinaan usia muda untuk menyambut nih era sepak bola yang semakin kompetitif kayak sekarang nih?
1: Ya, kalau kita belajar dari Ronaldo itu, dia sehari bisa 8 jam untuk latihan fisik, untuk latihan passing, ya. Jadi kayak dasar-dasar, saya kemarin sempat mempelajari bahwa kenapa kok Ronaldo bisa beda dengan yang lainnya kayak gitu. Karena memang latihan fisik dari dia belajar ketika usia dini itu sudah fisiknya sudah digenjot oleh dirinya sendiri. Yang susah itu adalah

0: kurang fokus karena apa? Biasanya mereka sepak bola tapi juga di luar sepak bola dia ada pekerjaan lain kayak gitu. Nah, okay. Itu akan mengurangi fokus, betul sekali.
1: Istilah disambi gitu ya, Mas ya?
0: Iya, hanya sambilan bukan fokus kayak
1: gitu. Oke, kalau gitu. Jadi memang
0: kalau yang di gimana? Ya, kalau yang di luar negeri kan tidak, mereka fokus dengan satu tujuan aja kayak gitu.
1: Oke. Memang yang paling istilahnya utama itu adalah ketika fokus satu iya satu agenda ya, dalam artian memang atlet ataupun memang pesepak bola gitu ya, Mas, yang enggak disambi lainnya gitu ya, Mas Marhaban ya.
0: Iya. Oke. Okay. Contoh saya sendiri nih untuk ini untuk membuat stamina bagus itu kan harus tidak tidur larut malam, ya kan?
1: Benar-benar.
0: Terus mengurangi kopi, ya kan? Nah, ini masih dilakukan oleh tim-tim Indonesia kayak begadang kayak gitu kayak gitu masih, ya kan? Jadi harus benar-benar apa ya? Harus benar-benar disiplin mulai dari SSB aja ya, kayak sekolah sepak bola yang ada di desa-desa mungkin atau di kota-kota itu belum mendisiplinkan seperti itu. Jangan main HP sampai larut malam, itu juga penting karena apa? Kurang tidur itu mempengaruhi yang namanya stamina kayak gitu.
1: Okay.
0: Kalau saya sendiri kan melakukan itu karena saya selain sepak bola malamnya juga dekor, MC ya kan, bahkan ngelatih pramuka juga.
1: Nah, yaitu... butuh asisten gak, Mas Marhaban? Siap nih aku nih.
0: Ya, siap. Oke.
1: Okay.
0: Nah, nanti kita tanda tangan kontrak.
1: Nah, boleh nih, nanti kita collab aja ya kan, biar Mas Marhabannya juga gak kecapean. By the way, Mas Marhaban, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita sambung lagi ya, Mas Marhaban, obrolan kita.
0: Okay,
1: jangan kemana-mana, teman Pro 2, pokoknya stay tune aja ya, karena kita bakal ngobrolin seputar bola nih bareng sama Mas Marhaban. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yep, teman Pro 2 masih bareng aku Safira Ajeng. Dan juga kali ini ada Mas Marhaban yang bergabung sebagai pelatih sepak bola. Halo Mas Marhaban.
1: Halo Kak.
0: Minum dulu Mas, minum dulu Mas.
1: Si Denny sambil ngopi nih.
0: Oh sambil ngopi. Oh gak begadang kan semalam Mas?
1: Begadang.
0: Waduh, nih. Ini Mas Marhaban adalah pelatih sepak bola sekaligus juga makeup artist, juga seniman, MC. Nah, kira-kira apalagi? Jangan bilang kalau penyiar juga nih, Mas. Sama dong kita nanti. Oke, Mas Marhaban, by the way kalau kita melihat nih dari pengalaman Mas Marhaban sebagai pelatih sepak bola. Nah, aspek apa yang masih perlu dibenahi dalam pembinaan sepak bola nasional kita nih?
1: Ya, untuk pembenahan yaitu adalah masalah ini, masalah lagi, masalah kedisiplinan.
0: Oke.
1: Ya, memang di Indonesia ini apa ya, kedisiplinan masih kurang ya. Jadi kalau ngomongin kedisiplinan bukan berarti terus baris berbaris kayak gitu ya kan. Tapi masalah waktu itu juga penting sekali. Terus latihan yang rutin konsisten itu yang susah ya kan. Nembaknya aja bisa, tapi untuk menjalin hubungan konsisten yang susah.
0: Aduh. Nanti takutnya udah ditembak pergi dia. Repot dong.
1: Nah, makanya itu harus konsisten itu.
0: Harus konsisten ya. Terus gimana Mas tipsnya supaya kita tuh bisa konsisten, bisa juga semangat dan juga tentunya kalau meningkatkan disiplin dalam belajar tuh gimana belajar sepak bola terutama bagi seorang atlet tuh gimana Mas? Solusinya nih.
1: Nah, solusinya adalah meyakinkan dulu lingkungan. Pertama itu, karena apa? Banyak orang-orang di Indonesia itu dilarang untuk, contoh nih, untuk sepak bola, ya kan? Apalagi yang sudah berkeluarga nih, biasanya sama istrinya nggak boleh, ya kan? Untuk yang, ya kan, masih yang kayak nggak buang-buang waktu gitu loh. Kayak gitu. Nah, karena saya juga pernah dimarahin dulu sama orang tua. Ya, ketika benar-benar serius ikut sekolah sepak bola kayak gitu, katanya pulangnya larut terus, maghrib terus kayak gitu, ya kan? Nah, kuncinya adalah meyakinkan lingkungan kita agar lingkungan kita ini menjadi apa? Mensupport. Ya, pertama kita harus diam-diam. Kedua, kita harus membuktikannya dengan apa? Dengan prestasi atau dengan ketika ikut sepak bola kita lebih rajin mungkin ibadahnya ya kan, mungkin lebih rajin sekolah kayak gitu. Nah, tapi ini kebanyakan tidak dilakukan oleh orang-orang Indonesia, terutama nih banyak yang dilakukan di Bantul nih. Dia atlet nih. Ini atlet udah bagus nih, ya kan? Saya punya siswa SMA atlet bagus. Tapi setiap latihan untuk pemanasan malas. Kadang malah rokokan ya.
0: Waduh,
1: kan?
0: Repot nih.
1: Ya padahal dia masuk ke kalau di sekolahan itu apa ya, kayak di timnasnya gimnas kayak gitu kan, itu kesempatan banget buat lebih lagi untuk cita-citanya menjadi seorang sepak bola, tapi banyak yang disia-siakan oleh dirinya sendiri kayak gitu.
0: Oke, jadi memang harus faktor lingkungan dan juga memberikan pembuktian gitu ya. Mas Marhaban ya, memberikan pembuktian bahwa dengan sepak bola tuh kemudian tidak semua tugasnya ditinggalkan juga gitu kan ya. Justru betul malah sekali. Bisa untuk latihan manajemen waktu, timing ya gitu kan. Oke.
1: Iya, itu yang susah.
0: Baik, terima kasih Mas Marhaban obrolan kali ini tentunya. Pokoknya saya selalu ya Mas Marhaban. Jangan lupa istirahatnya ya kan. Ingat kalau butuh asisten kabar.
1: Siap. Okay. Nanti kita join bareng nanti.
0: Baik, thank you. Bye bye Mas Marhaban.
1: Yeah, see you.
0: Oke, baik teman Pro 2, itulah obrolan kita mengenai era baru Piala Dunia dengan format 48 tim yang membuka peluang lebih besar nih bagi banyak negara untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Semoga perubahan ini tidak hanya menghadirkan kompetisi yang semakin menarik tentunya, tapi juga menjadi motivasi bagi sepak bola Indonesia untuk terus berkembang dan juga suatu hari nanti tampil di putaran final Piala Dunia. Kali ini aku Safira Ajeng pamit dulu. Teman Pro 2, tetap semangat menjalani aktivitas pagi hari ini. Tetap semangat, terus dukung olahraga Indonesia dan salam olahraga.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Broadway, kali ini aku akan baca ini lagi-lagi yang udah gabung bareng aku, Safira Ajeng di Sepada. Selamat pagi teman Broadway tentunya. Kali ini ada Karunia di Klaten. Selamat pagi Mbak Ajeng, selamat pagi juga Sugeng Enjang loh, Karunia di Klaten. Salam sehat selalu, harus salam sehat juga. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, kalau saya nih Mbak, makanan kesukaan ya tempe, meski ada ayam dan juga yang lainnya, tetap tempe pilihan utama. Request lagunya Bruno Mars ya, Cha Cha Cha, dari Karunia di Klaten. Matur nuwun Mbak Ajeng, sami-sami nge. Baik teman berdua, by the way, karena kali ini gak ada jamu, karena kan hari ini kita ngobrolin seputar bola nih. So buat kalian yang kali ini udah gabung, coba jangan lupa kasih share ya teman berdua, kira-kira makanan apa yang kamu tuh udah makan bolak-balik, tumbas bolak-balik, beli terus, tapi kamu tuh gak ada bosennya, oke? Aku tuh kamu bergabung ya teman berdua di 0811-2511-025. Kali ini ada siapa nih? Oh, ada Kevin Ariel yang udah kirim something nih, sesuatu pokoknya ya. Rahasia ya Kevin ya, akan aku bacakan setelah lagu yang satu ini. So stay tune teman berdua di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Coba deh kita bayangin sebentar. Gimana jadinya kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk juga teman-teman difabel. Karena sebenarnya potensi itu ada di mana-mana. Tapi seringkali yang kurang bukan kemampuannya, melainkan kesempatannya. Saat ruang dibuka lebih luas, masa depan yang lebih adil dan inklusif bisa benar-benar terwujud. Dengan memberi peluang yang setara, kita bisa lihat lebih banyak ide, lebih banyak karya, dan lebih banyak keberanian untuk melangkah.

alih-alih kelelahan mendobrak pintu. Mencoba bersandar dan bersabar mengamati, membiarkan hidup menyodorkan tawarannya. Membebaskan ia membisikkan rencananya kepadaku di hari ini. Semoga di saat batin ini tenang menanti dan diri ini berjalan tanpa pencaran kepanikan, sang pencipta bukakan jalan yang lebih baik. Semesta berkeyakinan untuk menghadapi hal-hal yang pelik. Pagi Kak Ajeng, pagi juga Kevin, menyapa lagi pagi ini. Kak, by the way, ini hari Kamis. Kalau aku makanan yang gak pernah bosan aku makan adalah olahan daging ayam. Kadang dibuat sup, ayam goreng kremes, ayam geprek, opor, ayam panggang kecap, ataupun diolah dalam bentuk makanan ringan kayak armarem isi daging ayam gitu Kak. Oke, thank you Kevin. Emang ya kalau ayam juga, tapi ada beberapa sih yang kalau misalkan ayam juga kurang suka, tapi Kevin sukanya ayam ya emang ya, tapi diolah dengan berbagai macam nih, mulai dari opor, geprek, dan lainnya. Oke, thank you Kevin. Kapan-kapan kita bakar ayam bareng kali ya. Kamu ke Pro 2 bawa ayam, terus kita makan bareng ayam, kita masak bareng. Mungkin gitu ya Kev ya, jangan lupa ya Kev ya. Oke, spesial kali ini teman Pro 2, jangan lupa nih ya, ceritain sedikit nih makanan yang menurut kamu itu bisa sering kamu makan, berkali-kali kamu beli tapi kamu gak pernah bosan tuh kan ya. Dan ceritain ya versi kamu nanti di 0811-2511-025 nih teman Pro 2. Stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

Jatuh Suka dari Tulus kali ini teman berdua udah aku putar spesial buat kamu. Btw kalau kita ngomongin jatuh suka nih, aku lagi suka banget, lagi seneng banget. Karena apa? Ada informasi yang luar biasa nih teman berdua. Karena Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini bisa sapu bersih 4 penghargaan pada GSM Award 2026 nih teman berdua. Ini di Humas Pemda DIY ini mendominasi Government Social Media Award 2026 dari GSM Indonesia dan menyapu bersih seluruh kategori penghargaan nih tingkat pemerintah provinsi. Melalui akun Humas Media Sosialnya Pemda atau di Humas Jogja, ini Humas Pemda ini berhasil meraih penghargaan Best Account, Most Engaging teman produa, Best Use of Video dan juga Best Use of Image. Dan ini melanjutkan tren positif setelah pada tahun sebelumnya berhasil memenangkan 3 kategori. Jadi ini ada peningkatan ya teman produa setelah 3 kategori, tahun ini di 4 kategori. Dan tentunya dari Humas juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi, dukungan dan juga sinergi dari seluruh jajaran Humas Kabupaten juga Kota se-Yogyakarta dan Humas Polda DIY serta rekan-rekan admin OPD. Pokoknya teman produa, kalau kita ngebahas tentang informasi nih ya, jangan sampai kita itu salah dalam memilih media sosial, akun media sosial dari suatu akun gitu kan ya. Juga pastikan akun yang kita gunakan ataupun akun yang kita jadikan rujukan itu memang benar-benar sesuai gitu kan. Misalkan kalian juga bisa membuka aplikasi RRI Digital, berbagai informasi di sana ada nih teman produa, ataupun RRI News. Jadi jangan sampai kita salah dalam mendapatkan informasi-informasi terkait dengan informasi terkini ya khususnya. Oke teman produa, masih menyapa kamu di Sepada. Selamat pagi teman produa. Masih penasaran nih aku ya dengan sesuatu yang kamu sering makan, sesuatu yang sering kamu beli, tapi sampai detik ini kamu meskipun sering beli ini gak pernah ada bosannya. Coba deh kasih info ke aku tentunya, dan kalian bisa bergabung di 0811 2511 025. Ada satu lagu yang siap aku puterin teman produa, Beautiful Things, spesial buat kamu dari Benson Boone.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Sob buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Dan kali ini sudah di jam 9.33 nih teman-teman dua. Gak terasa ya sudah hampir jam 10. By the way, kalau kita ngomongin tentang penyalahgunaan narkoba nih, kok tiba-tiba banget? Karena biasanya kita ada baca nih teman-teman dua di bahas Asta Cita mengenai penyalahgunaan narkoba nih di Indonesia teman-teman dua. Masih nih menjadi ancaman serius teman-teman dua. Jadi Badan Narkotika Nasional ataupun BNN ini mencatat angka penyalahgunaan narkoba pada tahun 2025 ini mencapai sekitar 4,15 juta jiwa tahun kemarin itu ya berarti. Nah, karena itu teman-teman dua, ini BNN terus memperkuat upaya pencegahan hingga ke tingkat desa sampai juga kelurahan. Nah, kalau aku sendiri teman-teman dua ada beberapa tips supaya kita tuh enggak kejebak sama yang namanya narkoba. Ada beberapa langkah sederhana, misalkan pilih lingkungan dan juga pergaulan yang positif ya kan. Karena ternyata kita juga bisa ataupun melakukan sesuatu itu tergantung pada lingkungan kita. Kalau kita lingkungannya baik, maka ya kita akan ikut dengan lingkungan yang baik gitu kan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik juga, tentunya kita akan berada di circle yang baik dan juga pergaulan kita pun juga baik. Nah, berani nih berkata tidak ketika kita ada yang menawarkan ataupun sesuatu yang mencurigakan. Nah, isi waktu luang kita teman berdua dengan kegiatan positif kayak olahraga, musik, komunitas ataupun kegiatan sosial. Makanya aku sering banget nih, meskipun bisa dibilang FOMO lari gitu kan ya, tapi kurasa ketika kita bisa join dengan circle-circle olahraga, para atlet gitu kan, itu bisa membawa kita ke arah yang baik gitu kan teman pro 2. Dan jangan sampai kita tuh mudah percaya dengan ajakan seseorang untuk menyebar sesuatu yang katanya sekali aja kok, gak apa-apa, ini cuma sekali kok, coba deh diincipin. Jangan sampai, karena banyak nih kasus teman-temanku juga itu ketergantungan karena awalnya penasaran, pingin coba gitu kan teman pro 2. Dan tentunya dari BNN Republik Indonesia itu mengingatkan nih bahwa modus peredaran narkoba ini semakin beragam. Bahkan nih teman-teman dua, ada yang disalahgunakan melalui cairan maupun perangkat vape ya. Karena itu penting nih untuk kita lebih waspada sama barang ataupun zat yang gak jelas nih asal-usulnya. Ingat ya teman-teman dua, prestasi, mimpi dan juga masa depan itu terlalu berharga untuk ditukar dengan narkoba. Jadi jadilah generasi yang sehat, produktif dan juga berani mengatakan stop pada narkoba. Kali ini teman-teman dua ada Big Girls Don't Cry teman-teman dua yang udah aku puterin untuk menemani kamu di H-20 menjelang perpisahan kita nih. Perpisahan menuju ke santai siang. Thank you, ada Zula juga yang bergabung kali ini. Oke, Kak Zula terima kasih ya udah gabung. Dan kali ini mau aku puterin dulu dari Fergie. Fergie ya teman-teman dua, dan nanti ada Halsey dan dilanjutkan sama Anji nih, putus atau terus spesial buat kalian yang kali ini lagi dengerin Pro 2 Jogja. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu. Dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Amilnya bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya. Jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

juga yang tadi udah gabung dari mana nih tadi? 468 dari Bantul. Oh, oke okay ya. Pokoknya yang kali ini gabung, oh ada Mbak Tri di pelayannya, nama nih Mbak Tri. Ketemu rong lagu nih. Lagu apa nih? Oh, yang tadi ya. Oh, gitu ya. Oke, okay, nanti aku cari dulu ya. Siap Mbak Tri, sing sabar ya. Kali ini aku puterin dulu requestannya lagi dari MMM. Yang udah request lagunya The Man Who Can't Be Moved. Oke. Okay.

Thank you teman Pro 2 yang udah gabung nemenin aku di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Matur nuwun juga Mbak Tri di Playan yang dari tadi udah bantu aku ya. Bantu nyariin lagu yang agak piusing gitu kan ya, dari tadi enggak ketemu-temu akhirnya ketemu. Judulnya EA ya kan? Dan dari dia ya kali ini. So, kali ini sebelum Mbak Tri budal nih, sak lagu ya Mbak, nanti budal aku ya. Kali ini aku puterin dulu lagunya dan saatnya aku pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih matur nuwun yang udah gabung. Nanti posisiku akan digantikan oleh Cik Vina. Oke, kali ini terima kasih. Bye-bye teman-teman.

Teman Pro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi guna menjaga daya saing dunia usaha setelah kenaikan harga Pertamax. Sekretaris Jenderal HIPMI Angga Wira menilai kebijakan tersebut merupakan upaya menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tantangan ekonomi. Angga Wira mengingatkan penyesuaian harga energi harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, kenaikan Pertamax berpotensi meningkatkan biaya operasional sektor logistik, transportasi, konstruksi, perkebunan, dan UMKM.
1: Info Pro 2.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menyambut baik dan mendukung penuh rencana reaktivasi Bandara Adi Sucipto. Dispar Sleman tengah menyiapkan paket wisata gastronomi dan wellness tourism yang menyasar wisatawan dengan tingkat pengeluaran tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Dispar Sleman, Kus Endarto. Menurut Kus, wisatawan yang menggunakan penerbangan transit memiliki potensi belanja yang lebih besar. Karena itu, paket wisata yang ditawarkan akan berbeda dengan produk wisata yang selama ini tersedia di Sleman.
1: Info Pro 2.
0: Ratusan gempa susulan mengguncang wilayah selatan Filipina setelah gempa magnitudo 7,8 pada Senin 8 Juni 2026 pagi di Pulau Mindanao. Sedikitnya 37 orang dilaporkan meninggal dan 487 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, pemerintah memperingatkan jumlah korban masih dapat bertambah. Kerusakan besar akibat gempa terlihat di berbagai wilayah Mindanao. Banyak bangunan runtuh, sejumlah jalan mengalami retakan besar, dan beberapa ruas tertimbun longsor. Selain itu, banyak daerah masih mengalami pemadaman listrik dan gangguan jaringan telepon sehingga menyulitkan upaya penanganan darurat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

terbaik kamu. Produ Era. Teman terbaik kamu. Take off the slow.

26 aku bakalan jadi teman terbaik kamu. Seperti jam 3 di sore siang nemenin kamu yang sebenarnya jam segini udah gak terlalu santai sih, Vin. Udah mulai banyak kerjaan yang masuk, udah mulai banyak kelas yang harus disambangi siang ini. Jadi kayak ngerasa, aduh lumayan padat nih hari Kamis ini. Gak apa-apa, nikmatin dulu hari Kamisnya sebelum lusa menikmati libur teman Pro 2. Yang sepertinya sih kalau ngomongin libur, long weekendnya akan berakhir di bulan Juni ini teman Pro 2. Jadi nanti Juli sampai Desember, udah deh gak ada yang namanya long weekend. Jadi semangat ya. Yaudah, Vina temenin kamu siang hari ini teman Pro 2. Dan seperti biasa aku bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Kira-kira ada lagu siapakah siang hari ini? Nanti aku bakalan spill ke kamu ya.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: aku.
1: Tenang aja, aku gak akan ninggalin kamu teman berdua karena Vina baru aja memulai perjalanannya siang hari ini ya. Aku akan nemenin kamu sampai nanti jam 3 atau lebih tepatnya jam 2 kali ya. Karena nanti jam 2 siang kita bakalan ke Jakarta teman berdua untuk menyimak final Gita Fest ya. Jadi buat kamu yang kemarin udah ikutan audisinya, nah nanti jam 2 siang akan ada finalnya teman berdua dan kita akan bergabung nanti barengan sama Pro 2 Jakarta. Oke? Okay? So, kita manfaatin dulu siang hari ini dengan mendengarkan lagu-lagu enak yang udah aku pilihin song listnya dan nanti kamu tinggal tentuin mau dengerin yang mana teman berdua. Oke? Okay? Dan aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia, so aku akan spill dulu dari lagu Indonesia yang udah aku siapin. Ada Yura Yunita featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Ada Malika The Essential Untitled. Ada Sugi Warnia featuring Fanny Sugi featuring Herwa Jogja Lantai 2, Tiara Andini Cinta Seperti Aku, Vidi Aldiano Nuansa Bening. Ada Payung Teduh Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan, Toh Pati featuring Nadif Basalama Semusim. Ada Bilal Indrajaya Kau, Dere Mawar sama Reality Club Anything You Want. Dan untuk lagu mancanegara aku punya Ben Sembun with Mystical Magical, Jisoo Flowers, ada DGO End of Beginning, ada Zara Larsson Last Life, Justin Timberlake with Mirror, ada Nicki Ocean and Engines, kemudian ada Labyrinth with Jealous, Lana Del Rey with Right, ada The Script The Man Who Can Be Moved, dan juga ada 5 Seconds of Summer, Hey Everybody. Yes, itu dia lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Oke, okay? And now kita awali dulu 3 lagu pertama yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Ada Weni di Gunung Kidul. Hai, selamat siang Weni yang udah gercep siang hari ini. Lagu yang mau didengerin ada Yura Yunita featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia. Ada Fanny Sugi featuring Herwa Jogja Lantai 2, dan Jisoo with Flowers. Oke, okay, thank you so much buat Weni yang udah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Jadi siap-siap mendengarkan lagu favorit kamu. Dan kita awali dari Yura Yunita featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

ketemuan sama Big Bang. Yes, Big Bang udah konfirmasi kalau dia bakalan menggelar turnya, dan Indonesia jadi salah satu negara yang bakalan didatangi sama Big Bang, teman Pro 2. Oh my God. Jadi YG Entertainment tuh baru aja bilang kalau Big Bang itu bakalan menggelar world tour yang bertajuk Big Bang 20 or 26 World Tour, teman Pro 2. Dan pengumuman ini udah disampaikan lewat Instagram mereka pagi ini gitu ya. Jadi lewat informasi ini, Big Bang bakalan mengawali tournya nanti di Korea di tanggal 21 dan 23 Agustus tahun ini gitu. Nah, kalau di posternya Big Bang juga ngasih lihat kalau dia bakalan ke Indonesia nanti di tanggal 16 Januari 2027 dan akan dilaksanakan di Jakarta International Stadium, teman Pro 2. So, bersiap-siap untuk ketemu sama Big Bang, dan yang paling penting adalah siap-siap untuk war tiketnya, ya kan? Well, anyway, teman Pro 2, thank you juga buat kamu yang tadi sudah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Tadi ada Weni yang pengen diputerin lagunya. Beberapa tadi ada siapa, Yura Yunita, Fanny Sugi, dan juga Jisoo. Okay, thank you ya udah ikutan gabung. Sekarang kita lanjutin lagi untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama Kevin Ariel. Tadi pengen diputri lagu yang Malik and the Essential, Toh Pati yang Semusim, Reality Club Anything You Want, ada juga Lana Del Rey with Right, dan juga ada DGO End of Beginning. Thank you ya buat Kevin yang sudah ikutan gabung siang hari ini. End of Beginning boleh deh kita mainkan untuk pembuka lagu yang sudah dipilih sama Kevin ya. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung juga, langsungan aja kasih tahu final lagu apa yang mau kamu dengerin siang ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodware Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodware Jogja.
4: Teman Produa, ini dia juara baru kita di Produa Indo Hits, 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

dari Tohpa TV featuring Nadif Basalam atau Bambro 2, lagu yang tadi di request sama Kevin Aril. Masih ada satu lagu lagi ya Kevin yang bakalan aku putarkan, ada Anything You Want dari Reality Club yang belum aku puterin. Habis ini deh lagunya aku mainkan buat Kevin Aril dan juga buat Rini Dipakem yang kebetulan juga request lagunya Reality Club Anything You Want. Band Sembun, Mystical Magical, ada Zara Larsen yang Last Life dan juga The Script, The Man Who Can't Be Moved. Thank you ya Rini, udah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya udah aku siapin buat kamu dan buat teman Pro 2 yang mau gabung lagi di Pro 2 Hitlist Santai Siang masih bisa, karena aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 dan masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih. Ada Tiara Adini, Cinta Seperti Aku, Vidi Aldiano, Nuansa Bening, ada lagunya Bilal Indrajaya Kau, Dere Mawar, dan untuk lagu mancanegara masih ada lagu dari Justin Timberlake with Mirror, ada Nicki Ocean and Engines, ada juga Labrine with Jealous, ada 5 Seconds of Summer, Hey Everybody. Yes, itu dia lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Jadi langsung aja kasih tau ke Vina lagu apa yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. And now kita nikmati dulu lagu yang sudah dipilih tadi sama Kevin dan juga sama Rini Dipakem, ada Reality Club, Anything You Want.

0: on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perempuan yang sedang dalam pelukan tuh jadi salah satu lagu yang paling romantis teman Pro 2 setelah lagu Akad, ya gak sih? Atau kamu punya lagu favorit dari Payung Teduh teman Pro 2? Kalau ada mungkin kamu boleh kasih tau ke aku ya, mana tahu nanti lagunya bisa aku puterin buat kamu yang emang lagi rindu banget sama lagu-lagu dari Payung Teduh, ya kan? Anyway, ini tadi lagi yang di request sama Rini Dipakem teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, dan lagu Benson Boone, Mystical Magical, dan Zara Larsson, Last Life. Habis ini aku mainin lagunya buat kamu ya. Thank you udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. So, langsung aja kita nikmatin lagu selanjutnya yang udah dipilih sama Rini. Ada Benson Boone, Mystical Magical.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

98.5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. This is Feby Putri Usik, teman Broadway. Salah satu lagu yang tadi sempat di request sama Shanum. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung barengan sama Vina di Broadway Hitlist Santai Siang. Aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 2. Tapi untuk Broadway Hitlistnya kita akan tinggal 30 menit lagi, teman Broadway. Gak apa-apa lah ya, masih ada banyak waktu dan masih banyak lagu yang available buat kamu pilih siang hari ini, teman Broadway ya. Masih ada beberapa. Anyway, kita lanjutin lagi buat mainin lagu yang udah dipilih sama teman Broadway yang udah WhatsApp di 0812511025. Ada Karunia. Hai, selamat siang Karunia. Lagu yang dipilih siang hari ini untuk lagu Indonesia, mau lagunya Vidi Aldiano yang Nuansa Bening. Lagu mancanegara ada dari Justin Timberlake yang Mirror, dan juga Labrin with Jealous. Okay, lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Untuk lagunya Yura tadi sama yang Fanny Sugi udah aku puterin, sama yang Benson Boone juga udah. Jadi yang masih bisa kita mainkan ada 3 lagu ya. Vidi Aldiano Nuansa Bening, Justin Timberlake Mirror, dan juga ada Labrin with Jealous.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Sabrin with Jello sama Bro 2, satu lagu yang bikin kita patah hati berjamaah kali kalau dengerin lagu yang satu ini, ya kan? Ini tadi lagu yang udah dipilih sama Kurnia. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung siang hari ini. Dan Bro 2 hitlistnya sudah hampir selesai, tapi masih ada beberapa lagu yang akan aku putarkan sebagai lagu penutup di Bro 2 hitlist ya. Kita akan mainin lagu yang sudah dipilih sama Tri di Playen, yang tadi pengen diputri lagunya Nicky yang Ocean and Engines, dan juga ada Second of Summer yang Everybody, dan juga lagu yang udah dipilih sama Azizah tadi pengen diputerin lagunya Tiara yang Cinta Seperti Aku. Oke, tiga lagu ini bakalan jadi lagu penutup ya di Bro 2 Hitlist Santai Siang. So thank you so much buat kamu yang udah ikutan gabung tadi. Kalau misalnya kamu masih pengen dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja, bisa banget teman Pro 2. Kamu tinggal kasih tau ke Vin aja lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh ya. Sambil nanti kamu request lagu favorit kamu, jam 12 siang aku akan ajakin kamu ngobrol di Kita Indonesia teman Pro 2. Aku bakalan ngobrol barengan sama owner dapur Bunda Nuriana, yang tentunya kita akan tahu bagaimana memproduksi sebuah makanan dari awal sampai sekarang tuh produknya udah banyak inovasinya. Nanti kita bahas di Kita Indonesia ya, kamu boleh ikutan gabung nanti dan tanya juga, silahkan WhatsApp aja ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo habis abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
6: Hypebeast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina Mufiana nemenin kamu di Santai Siang Kita Indonesia, teman Pro 2. Yes, kalau udah jam 12 sih enaknya ngomongin makanan kali ya. Dan ini juga jadi salah satu yang seru buat kita bahas yang hari ini, teman Pro 2. Di Kita Indonesia, kita akan membahas mengenai peningkatan pendapatan UMKM dengan berinovasi produk dan pengemasan. Ini cocok buat kamu yang sekarang lagi terjun di dunia UMKM, teman Pro 2, dan pengen bikin sesuatu yang beda dari yang lainnya. Karena yang satu ini juga beda dari yang lainnya, teman Pro 2. Dan terjun di dunia UMKM juga beda dari yang lainnya. Di studio Pro 2 Jogja sudah ada owner Dapur Bunda Nuriana dan sudah ada Bunda Sri Nuriana SKP Nurse. Dan selamat datang Bunda. Sehat Bun?
2: Alhamdulillah, luar biasa pokoknya.
1: Alhamdulillah, baru aja datang, teman Pro 2. Datang dari
2: Dinas Kelautan Perikanan.
1: Wow, padat ya Bun jadwalnya?
2: Alhamdulillah.
1: Jadi habis ngapain di sana Bun?
2: Oh, yang jelas untuk meningkatkan penghasilan UMKM, saya kan punya slogan dulu yang berseragam, saya sekarang pakai daster, tapi penghasilan saya tidak kalah dengan yang berseragam.
1: Asik.
2: Ini nih.
1: Saya juga berseragam Bun, jadi boleh direkrut nggak kira-kira?
2: Oh, terlalu berat saya nih, nggak kuat.
1: Ya ampun, udah berapa lama Bun terjun di dunia UMKM?
2: Alhamdulillah di 15 tahun saya berkiprah di dunia kesehatan. 6 tahun yang lalu saya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Awalnya keterpaksaan karena permintaan suami. Karena suami melihat saya punya potensi lain di luar yang lebih menjanjikan. Dan bismillah atas ridho suami,
1: Masya Allah.
2: Dan permintaan anak saya yang pertama, karena ini sedikit ada Bombay nggak apa-apa ya?
1: Oh boleh, nggak apa-apa Bun, saya sudah siapin tisu habis ini. Tapi adanya tisu basah.
2: Oke.
1: Jadi gimana tuh Bun?
2: Anak saya waktu itu di kelas 1 SD, anak saya tuh pernah bilang sama saya, karena saya malamnya ada operasi, paginya seharusnya setelah itu kan saya libur. Tapi saya harus ada situ untuk jaga, jaga pagi. Padahal waktu itu anak-anak SD ada acara di ini loh Mbak, museum pesawat terbang.
1: Oh iya, ya, yang di Adisi Cipta. Ya, Bun, ya?
2: Dan seharusnya sudah saya siapkan semua untuk saya mewakili apa ya, seperti yang lain, wali-wali yang lain untuk nemenin anak.
1: Oh, tapi musim kerdigantaraan ya?
2: Iya, leres. Okay, okay. Dan waktu itu saya nggak bisa, dan anak saya didampingin sama yang momong. Di situ anak saya mulai, karena saya tuh sering seperti itu. Itu bukan maksud saya untuk nggak mau jadi berperan jadi ibu ya, ibu mana yang nggak mau dampingin anaknya. Tapi karena saya punya kerjaan, saya punya tanggung jawab, dan akhirnya beberapa kali saya melenjani janji sama anak saya. Dan ada kata-kata yang terucap dari anak saya, Bunda, untuk apa Bunda pinter, tapi Bunda nggak ada buat adik.
1: Aduh.
2: Aku malah jadi anaknya pembantu. Nah, dari situ itu pukulan berat buat saya. Lah, akhirnya oh benar ya, untuk apa saya itu memprioritaskan banyak hal tapi anak saya sendiri tidak saya prioritaskan.
1: Aduh.
2: Dan suami saya memang minta saya untuk resign. Alhamdulillah dari pihak rumah sakit waktu itu tidak percaya, dikira saya mau pindah ke rumah sakit yang lain
1: atau mutasi gitu ya Bun ya.
2: Tapi ternyata saya bisa membuktikan, dan alhamdulillah rumah sakit yang tempat saya kerja sangat mendukung per hari ini. Mungkin bisa saya sebut Dokter Sagiran, itu ownernya rumah sakit Nurjaya. Ada di Jalan Imogiri Timur. Nah, itu beliau sangat mengapresiasi saya keluar untuk keluarga, dan beliau lihat saya sekarang, beliau mendukung saya.
1: Oh, memang kalau kita niatnya buat keluarga tuh selalu ada jalannya ya Bun ya. Padahal tadi Bunda bilang, dulu tuh gak suka banget sama hal-hal yang seperti ini. Tapi nyatanya ya karena terpaksa. Jadi belajarnya seperti apa dong Bun? Kan berarti memulai semuanya dari nol lagi gitu.
2: Jadi orang itu mengenal saya, kalau teman saya itu, walaupun saya sudah gak di rumah sakit, kebetulan circle saya itu, sahabat-sahabat saya itu kan selalu mendukung saya ya. Tapi gak pernah bilang kangen, bunda aku kangen sama kamu, tuh gak ada bun yang bilang gitu. Aku kangen sama masakanmu. Karena saya memang hobi masak dari dulu, dikenal waktu masih kuliah. Dan saya memang sudah mulai berjualan itu dari zaman kuliah. Bukan tidak cukup untuk pengiriman uangnya, bukan. Tapi memang sepertinya darah sudah mendarah daging dari keluarga. Ibu saya kan memang basicnya punya usaha. Terus waktu itu saya keterima di, saya pengennya kan kuliah di ISI. Saya udah ambil di ISI waktu itu, sama orang tua ditolak. Saya kebuka ditolak. Kamu boleh melanjutkan di kebidanan atau di pendidikan atau di keperawatan gitu. Terus akhirnya saya tetap kuliah. Saya membuktikan kepada orang tua saya, gak sia-sia dirimu nguliahin aku, istilahnya. Saya terjun di rumah sakit sesuai keinginan orang tua saya. Tapi di rumah sakit Nur Hidayah juga, itu saya tidak hanya sebagai karyawan atau tenaga medis ya. Di situ kebetulan semua makan karyawan itu dengan apa ya, tendernya saya yang megang. Tapi dengan saya tidak punya brand. Setelah saya resign itu 6 tahun yang lalu, saya ada kesempatan itu tadi challenge. Kebetulan waktu itu dari salah satu organisasi besar di Jogja itu sang, apa ya, menganggap saya itu anaknya. Dari situ saya dikasih blog. Itu tolong diisi, tolong nanti dikirim. Dan di sana waktu itu menterinya masih Pak Budi Ari, dan saya juga dengan sungguh-sungguh saya isi tentang biografi saya. Dan waktu itu saya mendapat predikat 4 terbaik dari 60 pengusaha wanita di usia 40 tahun lah. Berawal dari situ sih Mbak. Terus saya diangkat menjadi ketua UMKM Kabupaten Bantul. Terus lanjut yang terakhir kemarin, hari kewirausahaan 2025, itu saya bertempat di tempat saya terpilih. Waktu itu di Pantai Depok, ada 25 stasiun TV, dan itu full dibiayain oleh Kominfo dan pemerintah Kabupaten Bantul. Jadi Bantul itu memang luar biasa untuk mendukung saya. Berterima kasih sekali sih Mbak dan Dinas Kelautan Perikanan Bantul, DIY ataupun pusat.
1: Berarti memang support sekali ya Bun ya.
2: Sangat Mbak.
1: Kalau boleh tahu dulu Bunda waktu di rumah sakit jadi bidan, dokter atau apa Bun?
2: Saya perawat.
1: Kita
2: bagian untuk operasi-operasi.
1: Nah Mbak, biasanya kalau Bunda di rumah sakit operasi klien-klien gitu ya Bun ya, pasien. Nah kalau di dapur operasinya ikan ya Bun ya sekarang.
2: Dulu kan jahit itu kan jahit manusia.
1: Iya benar-benar.
2: Sekarang saya potong-potong tapi ikan.
1: Mengoperasi ikan, menjauhkan duri-duri dari dagingnya gitu ya Bun ya.
2: Gitu.
1: Jadi waktu awal pertama, masakan apa yang akhirnya Bunda niatin, deh ini adalah menu yang akhirnya saya pakai
2: saya
1: buat
2: mulai UMKM brand gitu saya. Jadi waktu itu pasien ulcus decubitus, kalau bahasa itu bahasa kerennya, bahasa kitanya pasien gula yang sudah membusuk. Dengan kondisi berulat-ulat. Nah saya punya pasien waktu itu, pasiennya selulitis. Pasiennya itu, pasien saya ada di Bantul dengan berat 167 kilo. Jadi sudah obesitas, selulitis, dan memang sudah nyun sewu, sudah pecah-pecah. Sudah waktu itu kaki sebelah kanan sudah hampir dikatakan tidak punya kaki, cuman tinggal tulang-tulang itu.
1: Berarti dan dia hampir mau diamputasi juga ya Bun ya?
2: Iya, tapi waktu itu teman-teman bilang, Bunda mau gak? Terus bapaknya bilang, Mbak saya target berapa bulan? Waktu itu 3 bulan Mbak. Jadi kita nekrotomi itu dipotong-potong jaringan yang sudah tidak bisa hidup, yang sudah dipotong kondisi tidak sakit. Kita nekrotomi, 3 bulan pasien itu sembuh. Dan pasien itu bilang, Mbak aku jane nyenengan kan terkenal rendangnya, aku pengen mangan dong rendang. Karena rendang itu dagingnya nggak bisa kan, karena beliau pasien dengan gula, dengan selulitis. Terus saya buat menu ini Mbak, jamur tiram. Saya buat karena jamur tiram itu aman sekali untuk kita buat rendang. Dan waktu itu saya tidak menggunakan santan tapi pakai creamer.
1: Sebagai penggantinya ya Bun ya.
2: Penggantinya lah. Dari situ terus kok teman-teman bilang enak. Terus saya buat kemasan, cuman saya vakum. Akhirnya teman-teman rumah sakit, yang beberapa rumah sakit lain, akhirnya order. Terus ayah bilang, kenapa kamu tidak bisnis aja Bunda, karena di rumah sakit saya tidak bisa punya brand sendiri. Nah dari situ dan banyak jalan terbuka sampai hari ini.
1: Alhamdulillah, awalnya niat membantu pasien yang sudah bisa dikatakan ya gulanya juga lumayan parah begitu ya Bunda, tapi pada akhirnya kayak ya akhirnya dibukakan jalannya, begitu. Oke, dan rendang jamurnya masih ada Bun sampai sekarang?
2: Masih, dan bismillah kita nanti di akhir tahun ini ada menu-menu sehat. Tapi nanti kita posisi di Ngawi Mbak, kita buat klinik, nanti kolaborasi dengan teman saya, beliau dokter mata. Itu posisi di Ngawi, rumah sakitnya namanya apa nanti masih menyusul, nanti bisa
1: coming
2: ikutin
1: soon ya Bu, coming soon.
2: Dan menu-menu kita untuk pasiennya nanti kalau post-op itu ada glukoma, ada katarak. Lah pasien post-op untuk recovery itu mau kita kasih menu, ada dua menu kita, nanti satu yang pasien pas di situ dan bawa, bisa juga setelah itu untuk kita bawakan pulang dalam bentuk makanan kaleng, itu akan kita buatkan menu sarang walet Mbak.
1: Dan
2: di sini belum ada kalengan atau bentuk sup sarang walet. Dan insya Allah nanti satu-satunya untuk di Jawa yang ini itu punya saya.
1: Berarti kalau boleh dibilang Bunda Nuriana ini fokus di makanan sehat gitu gak sih Bun?
2: Saya ada, kalau ini jelas juga selama ini kan makanan kaleng itu terkesan dengan pengawet. Saya semua produk makanan saya yang di kaleng itu tanpa bahan pengawet. Semua pakai proses sterilisasi. Jadi saya itu mau menghapus atau menekan angka stunting untuk di DIY di Indonesia. Jadi saya walaupun saya sudah tidak di rumah sakit, tapi ilmu saya masih tetap bermanfaat.
1: Seru banget. Ini nih yang paling penting ya Bun, karena memang kalau yang bikin masakan juga tahu nutrisi yang dikonsumsi, biar orang-orang yang makan tuh juga dapat enaknya, dapat sehatnya gitu ya Bun. Baiklah, nanti kita lanjutin lagi ya Bunda ya, karena banyak sekali brand yang dipunyai sama Bunda Nuriana, dan nanti kita akan bahas satu-satu teman Bro 2 ya. Kalau saya kamu pengen tanya, boleh banget silahkan WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Posting OOTD cek, Instastoryan cek, upload endorsan cek.
2: Wuh, followersnya banyak banget sis.
1: Ya aku gitu loh, Queen of Sosmed.
2: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
1: Emang gimana? Aku nyimak nih.
2: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
1: Gratisan gitu?
2: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
1: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis.
2: Jangan remehkan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi ditawan. Mau bantuin gak?
1: Iya deh, iya.

0: Kita Indonesia masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufina, teman Bro 2. Dan kita masih bersama owner dapur Bunda Nuriana yang siang ini sudah ada di studio Pro 2 Jogja. Yang hari ini kayak super padat ya Bun.
1: So padat
0: makanan yang dibawa sama Bunda hari ini. Aduh, aku dari tadi udah ngeliatin Bu kayak udah
1: tadi diicip ya.
0: Iya, aku udah, kalau orang Jawa bilang aku udah ngecim salah ngecim satu Bun.
1: Oke, okay. Sambal tuna.
0: Ada apa aja sih Bun kalau boleh
1: ini
0: dikasih tahu Bun?
1: Kebetulan kita cuma bawa 3. Ada sambal ya. Tuna, mm-hmm. Ada gudeg krecek lengkap.
0: Aduh.
1: Ada bantul banget lele. Mm-hmm. Di mangut.
0: Aduh, itu enak semua Bun. Tadi aku udah makan siang Bun. Karena nanti aku mau nanti makan siang part 2.
1: Oke, okay. Kalau enggak dimakan di rumah kan
0: okay,
1: bisa.
0: Oke, boleh.
1: Karena kalau tuna ini kesannya ini kecil ya.
0: Iya.
1: Ini kan kita simmer itu untuk dipakai makan bareng-bareng, ini bisa untuk 7 orang.
0: Oh seriusan Bun?
1: Iya, kesannya kecil kan. Nanti bisa dibuka.
0: Oh baiklah, jadi apa yang dibawa sama Bunda itu sekarang bentuknya dalam kemasan kaleng teman Pro 2. Tadi Bunda sempat bilang walaupun memang menu yang dihadirkan sama Bunda itu di menu kalengan, tapi iya, tidak ada bahan pengawet sama
1: iya
0: sekali. Nah
1: iya,
0: ini juga jadi satu pertanyaan Bun dari teman Pro 2 yang udah WhatsApp di 0811-251-125. Tidak disebutkan namanya, dia bilang Bun mau tanya teknik sterilisasi itu gimana, karena dia tuh pernah bikin produk sambel-sambelan tapi jujur susah kalau nggak pakai pengawet. Jadi mungkin okay, Bunda boleh bagi tekniknya sama okay teman Pro 2.
1: Mungkin mbaknya itu perempuan ya,
0: semoga perempuan ya Bun.
1: Baik perempuan atau laki-laki, nanti boleh saya share nomor saya kalau mau belajar, tapi yang jelas saya kasih info dulu ya.
0: Oke, okay, boleh Bun.
1: Jadi kita pabrik.
0: Oh, dari Ubay Bun, namanya anak? Ubay.
1: Ubay.
0: Mas Ubay.
1: Itu lokasi di mana?
0: Lokasinya di mana, Bay? Kayaknya di Jogja Bun.
1: Oke, okay. Jadi kita itu tidak maklon ke pabrik lain ya. Kita punya sendiri, posisi di Pantai Depok. Namanya Dapur Bunda Nuriana, UPI Mina Bahari 45, di bawah Dinas Kelautan Perikanan DIY. Bantul dan DIY. Ya. Jadi kita itu dalam pengawasan dan memang semua itu support dari Dinas Kelautan ya. Jadi di sana itu istilahnya saya itu mengangkat hulu ke hilir. Karena di sana itu ada sumber ikan yang melimpah ruah di pantai selatan. Awalnya kan seperti itu. Bagaimana kita meningkatkan pendapatan masyarakat, nelayan, kapal juga kan ada di Pantai Depok. Dengan kita tetap konsen memproduksi yang ada, meningkatkan nilainya dari mereka kan. Misalnya di sana tuna 1 kilo kan 35.000. Dengan si harga 35.000 itu kalau kita sulap jadi kaleng, itu bisa jadi 5 kaleng.
0: Okay.
1: Dan di pasar bisa kita lempar dengan harga yang lebih tinggi. Konsen saya awalnya di situ. Itu kan jelas sudah meningkatkan pendapatan si nelayan. Dengan mereka tidak usah bingung-bingung cari, harus cari penjual yang pembeli yang harganya tinggi.
0: Nah, okay,
1: cerita kita dari laut dulu ya. Kan dari hasil tangkap, dari nelayan ke hasil tangkap, kita ambil, kita olah. Nah, mungkin nanti dari Mas Ubay atau Mbak Ubay tadi.
0: Mas Ubay kayaknya.
1: Oh, Mas Ubay. Jadi nyenengan nanti ada dua cara. Dengan karena kita buka seluas-luasnya untuk maklon, untuk UMKM, untuk orang yang pinter masak tapi terkendala di pengemasan dan perizinan. Kita punya 120 perizinan, itu bukan self declare tapi kita sudah MUI dan kita punya, kita sudah BPOM ya Mbak. Nah itu mereka misalnya ada dua contoh yang mereka, kita ambil contoh mereka punya produk dari rumah aja ya. Dia punya produk dari rumah, dia punya resep bagus. Saya tidak akan mengintimidasi si si pemilik produk. Misalnya aku punya masakan cumi Bunda enak, tapi Bunda tidak boleh tahu loh resep saya karena ini resep keluarga. Itu boleh banget dengan mereka, dengan SOP yang kita punya, dengan pengawasan yang kita punya, mereka tetap masak di dapur mereka. Terus baru dibawa ke tempat kita.
0: Okay.
1: Jadi nanti mereka minimal pengalengan kita di 100 ya Mbak. Karena untuk perhitungan biaya produksi.
0: Okay.
1: 100 itu, jadi nanti masnya sudah janjian sama saya dulu, Bunda nanti tolong disiapkan untuk 100 kaleng. Hmm. Nah, nanti di 100 kaleng yang kan masih terbuka ya kondisinya, itu sudah kita steril.
0: Okay.
1: Sterilisasi, produknya on kondisi on, dibawa dari rumah, tersentuh, tersenggol, kena angin lah dan sebagainya, itu kan berarti dalam kondisi tidak steril. Dari kondisi itu kita masukkan ke wadah yang steril tadi. Itu masih dalam kondisi panas, kita masukkan, terus kita sterilisasi. Setiap sterilisasi itu kita wadah kita mampu mengampu 200 kaleng.
0: Oke, baik.
1: Itu dengan pengaturan antara daging, sayur, ikan itu akan berbeda-beda. Buah juga akan beda. Nah, dengan waktu tertentu yang sudah kita punya SOP, dalam kondisi terbuka kita sterilkan, dalam kondisi masih panas setelah selesai kita keluarkan, masih kondisi panas juga kita simmer. Kita simmer, kita tutup. Jadi setelah disterilkan, kita tutup dalam kondisi panas, tertutup itu kita sterilkan lagi.
0: Oke.
1: Iya. Terus setelah itu baru kita celup. Kita masih teknik tradisional, kita celup. Berarti kalau gagal dia nanti akan tenggelam. Kalau dia berhasil akan naik. Nah, itu setelah itu masih di bawah pengawasan kita juga untuk proses ini karantina selama 14 hari. Itu memang kalau sudah nanti setiap hari kita cek ada peo enggak, ada gelembung. Ini bentuknya kalau memang dia tidak berhasil akan menggelembung sini. Terus ini peo. Nah, itu kan berarti ada celah-celah bakteri yang bisa masuk. Lah berarti itu kita dinyatakan gagal. Tapi kalau dalam waktu 12 hari sampai 14 hari itu kondisi tetap seperti ini, baru nanti dinyatakan lolos dan proses labeling. Begitu. Jadi kita butuh kurang lebih waktu sekitar setengah bulan untuk baru bisa kita lepas di pasar.
0: Oke, berarti memang sterilisasinya cukup panjang ya, Bun ya?
1: Panjang. Okay. Dan itu memang kalau perizinan sebenarnya kita itu di 2 tahun. Tapi karena biar mengantisipasi pasar, karena prosesnya itu kan si panjang tadi itu, terus kita ambil di 1 tahun. Karena penjualan saya bisa di beberapa tempat dan memang posisinya berjauh-jauhan. Nanti misalnya kita udah mepet di 1 tahun, produk kita tarik, kita konsumsi itu masih aman. Seperti itu.
0: Karena memang produknya Bunda membelah DIY ya, Bun ya?
1: Iya, bukan hanya DIY Mbak, kita sudah ekspor juga.
0: Oh, ekspornya udah kemana aja Bun berarti?
1: Beberapa negara. Dan memang kemarin mungkin belum saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman mau ngepoin,
0: boleh
1: di Instagram saya di snuriana984. Di sana itu ada banyak dari prosesnya, di situ akan dijelaskan juga di video-video kita. Dan kita kemarin mendapat penghargaan tingkat Asia Innovation Food Technology. Jadi memang makanan yang sudah berinovasi dengan teknologi sterilisasi. Begitu.
0: Jadi kalau misalnya yang tadi sudah disterilisasi begitu pun, jadi makanan ini akan awet berapa lama, Bun?
1: 1 tahun.
0: Oke, baik.
1: Dan kelebihan kita tidak usah dipanaskan, tidak usah tambah bumbu, nanti dibuka langsung makan.
0: Oh ya, paham. Biasanya kalau yang di kalengan harus dimasak ulang.
1: Okay. Terus mungkin ditambah bumbu dan mungkin ada perubahan rasa. Kalau kita memang concern ke sterilisasi. Kita tidak menambah atau mencampur bahan pengawet sedikit pun. Karena memang kita beda. Gitu.
0: Berarti ini sudah berapa lama Bun menggunakan teknik sterilisasi dan juga akhirnya menggunakan kaleng kayak gitu?
1: Oh iya, kalau dari pemerintah sebenarnya bantuan itu, dan kita kan itu memang dari pemerintah ya. Itu waktu itu dari pemerintah pusat, itu total berdirinya kita sudah di 6 tahun.
0: Oke.
1: Tapi kalau saya yang megang, kebetulan di situ semua terlibat, ada saya, itu di 3 tahun terakhir ini. Jadi saya masuk sana itu bukan semena-mena, terus saya bisa masuk waktu itu dari Pak Menteri Budi Ari. Iya, begitu.
0: Baik, jadi memang prosesnya panjang ya, Bun ya. Dan akhirnya sekarang produknya Bunda sudah kemana aja, kemana-mana lah. Ada apa aja Bun produknya, boleh disampaikan?
1: Alhamdulillah, jadi Dapur Bunda Nuriana itu kebetulan Nuriana itu nama saya sendiri. Kita punya usaha makanan kaleng. Kita punya restoran, kita punya homestay, kita punya brand dari jilbab, fashion, dan saya juga mengerjakan dari beberapa hotel. kalau di Jogja saya kerjasama dengan L Hotel. L Hotel itu membranding kita. Saya kebetulan dulu badan saya gemuk dan saya memang sekarang concern ke hidup sehat. Badan saya itu totalnya 20 kilo turun dengan cara bukan menggunakan obat, tapi saya lebih ke kembali ke alam dan saya concern ke yoga.
0: Oke, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan sehat tadi ya, Bun ya.
1: Oke. Ikan.
0: Baik. Dan ini juga masih berjalan sampai sekarang ya, Bun ya. Oke. Terakhir, Bun.
1: Iya.
0: Pertanyaan terakhir, apa yang Bunda harapkan buat perkembangan UMKM di Yogyakarta gitu ya? Mungkin sekarang juga masih ya masih banyak yang struggling, apalagi juga sekarang kan harga bahan pokok mungkin juga lagi tinggi-tingginya begitu. Pun terakhir monggo.
1: Iya. Mungkin dari saya concern ke perempuan ya. Saya mengangkat gender saya. Karena saya merasa perempuan itu di rumah kadang dia sudah putus asa dengan beban kerjaan satu. Dan dia merasa aku cuman pakai pakaian seperti ini dan aku hanya bisa seperti ini. Jadi buat perempuan-perempuan jangan putus asa. Saya aja yang berseragam, seragam saya tanggalkan. Karena kita tidak bisa terpatok dengan sesuatu hanya di seragam. Untuk teman-teman yang terutama perempuan untuk DIY yang mau gabung dengan kita ada di Mas Fira, kita ada di Sri Kandi, kita ada di Kain DIY. Teman-teman nanti bisa kontak saya, dengan senang hati kita akan kolaborasi nanti di dalamnya. Baik kita dikerja sama di makanan, kita di fashion atau ini. Jadi kalau lebih ke ini ya, saya selalu jadi slogan saya tadi itu jangan kalah dengan yang
0: berseragam.
1: Intinya nanti kalau teman-teman mau lebih lanjut bisa ke IG saya atau ke nomor saya 081 39 39 230 230 23 43 43 43 43. Brand kita sama ya, saya tidak pernah berubah. Semua brand saya Dapur Bunda Nuriana.
0: Baik, jadi kalau saya teman Pro 2 pengen belajar sama Bunda Nuriana bisa langsung menghubungi di 081 392 302 343. Kebetulan itu handphonenya aktif 25 jam ya, Bun ya.
1: 30 jam. Jadi ini ya,
0: aktif terus, Bun.
1: Aktif terus.
0: Baik.
1: Bukan belajar sama saya. Saya selalu bilang kita sama-sama belajar untuk jadi perempuan yang produktif.
0: Baik. Statement yang sangat menenangkan buat semua perempuan yang mungkin sekarang lagi berusaha ya, Bun ya. Dan semoga Bunda jadi salah satu pembuka buat teman-teman perempuan yang lagi pengen melakukan sesuatu yang beda dari yang lainnya.
1: Baik, dan kalau gitu. Buat perempuan itu saya yakin perempuan itu awalnya hanya dilihat dari fisik. Kalau dulu saya punya keyakinan seperti itu, tapi ternyata tidak. Isi otak kita itu lebih penting daripada fisik, dan itu aset yang tidak akan hilang untuk selamanya.
0: Kalau fisik akan termakan umur, tapi kalau otak tidak akan termakan umur.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih banyak, Bunda.
1: Terima kasih.
0: Sudah
1: salam
0: hadir.
1: Buat semua perempuan untuk lebih semangat lagi.
0: Amin. Terima kasih banyak ya, Bunda Nuriana sudah hadir di Studio Bro 2 Jogja. Habis ini mau kemana lagi, Bun?
1: Kita mau ada acara.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak, Bunda. Hati-hati di jalan, sukses selalu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Bunda ya.
1: Amin. Dengan senang hati. Semoga RRI Pro 2 Jogja semakin jaya, semakin mengudara, dan yang jelas bermanfaat untuk banyak orang.
0: Amin. Begitupun juga buat Bunda Nuriana juga, semoga bisa bermanfaat buat banyak orang di luar sana.
1: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bunda. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, itu dia teman Pro 2 kita Indonesia siang hari ini ya, bersama owner Dapur Bunda Nuriana ya, peningkatan pendapatan UMKM dengan berinovasi produk dan pengemasan. Kita Indonesia udahan dulu teman Pro 2, tapi Vina belum selesai karena aku masih akan nemenin kamu sampai nanti jam 2 di Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya ini

Yes, this is Bruno Mars with I Just Mind, teman Bro 2 yang berhasil jadi jawara di chart Bro 2 hitlist. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Bro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Bro 2 hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Bro 2 hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Taylor Swift, All Too Well, teman Pro 2. Dan Vina masih di sini nemenin kamu di santai siang. Udah selesai makan siangnya atau malah jam segini tuh baru bisa banget istirahat dan makan siang? Ya udah enggak apa-apa, lanjutin aja dulu teman Pro 2 ya. Ada Vina di sini yang nemenin kamu sampai nanti jam 2 di santai siang. Jadi masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau istirahat sambil makan siang, sambil ditemani sama lagu-lagu enak, bisa banget nanti aku kasih deh lagu-lagu yang udah ada di playlistnya Pro 2 Jogja ya. Atau kalau misalnya kamu pengen gabung dan nentuin sendiri lagu yang pengen kamu dengerin juga boleh, silakan WhatsApp aku ke 0811 251 1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Dan habis ini aku juga bakalan update info olahraga buat kamu teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Kalau udah jam 1 tuh waktunya kita update info olahraga teman Bro 2. Karena ini kan vibe-nya udah berasa banget Piala Dunia ya. Apalagi besok tuh kalau nggak salah udah mulai kick off teman Bro 2. Gimana kalau misalnya kita update dulu info Piala Dunia 2026 teman Bro 2. Dan kali ini nanti akan ada teman aku yang akan ngebahas tentang Piala Dunia teman Pro 2 ya. Di Gila Bola episode ke-9 akan ngebahas tentang perkembangan bola Indonesia dan juga Piala Dunia barengan sama Coach Andi dan juga Vicky AI teman Pro 2. Dipandu sama Abi Maruf, ada Jordan, ada Rizky, ada Gigan yang paham banget masalah bola teman Pro 2 ya. Kita akan update langsung ya ngobrol sama mereka dan juga mengupdate kabar terbaru di Gila Bola episode 9 tentang seputar perkembangan bola Indonesia dan Piala Dunia di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Euforia Piala Dunia masih terus terasa, teman Pro 2, masih dengan tim-tim jagoan kita. Tentunya kita masih punya kedekatan sendiri dengan tim Asia, teman Pro 2, di antaranya adalah Jepang. Apakah Jepang memang bisa memberikan ekspektasi bagi penggemar bola dunia khususnya di Asia untuk pertandingan Piala Dunia kali ini? Tapi yang jelas kali ini aku akan mencoba juga untuk menemani teman Pro 2 untuk ngobrolin bagaimana serunya Piala Dunia 2026. Tentunya aku gak sendirian nih, ada teman-temanku yang juga menjadi partner siaranku, ada Rizky, ada Gigan, dan juga ada Jordan, dan juga ada mesin AI kita yang mungkin saja mereka punya pendapat masing-masing tentang bagaimana serunya ajang Piala Dunia 2026.
1: Kembali lagi di Gila Bola Man versus Mesin.
2: Tentunya masih bersama saya Jordan Oloan,
3: dan aku Gigan,
4: dan aku Rizky,
2: bersama coach kesayangan kita yang selalu menemani, selalu memberikan informasi, selalu menjadikan apa ya, ini sebuah pembelajaran baru gitu, edukasi. Untuk kita edukasi, betul, ya. Betul. Ada coach
5: Andi.
2: Andi akan menemani kita selama beberapa menit ke depan, teman Bro 2, di Gila Bola
1: Man versus Mesin.
2: Kali ini kita mau membahas apa, Mas Aji?
3: Oke, sebelumnya kita tanya dulu, sehat nggak coach?
2: Oh kata-kata. Iya, sehat nggak coach Andi?
4: Ini nggak perhatian nih.
2: Iya.
4: Langsung masuk topik aja.
3: Kan habis menghadapi hari-hari yang capek kali, iya. Ya. Kita tanyain dulu untuk keadaannya gimana coach?
6: Memang akhir-akhir ini cuacanya panas banget. Wah, ya.
2: Banget,
6: panas
2: banget. Terik banget.
6: Ya, jadi harus banyak minum.
2: Betul. Ya,
6: istirahat yang cukup.
2: Betul, ya. Betul.
6: Jadi
3: jangan lupa olahraga juga, ya.
6: Yes, jangan lupa olahraga yang cukup.
2: Iya, betul. Coach Andi kesibukannya apa nih, Coach Andi? Beberapa hari ini katanya lagi sibuk nih, Coach Andi.
6: Ada keluarga yang dari Filipina mau ke sini.
2: Wow.
6: Ya.
2: Iya, bahasa Tagalog ya.
6: Yes.
2: Ya. Oh, itu keluarganya Coach Andi dari Filipina.
6: Iya, dari Filipina.
2: Orang Indonesia yang tinggal di Filipina atau gimana, Coach?
6: Enggak, orang tuanya memang sana, tapi wow, dulu pernah di sini.
2: Oh.
6: Hanya SD terus pindah ke sana.
2: Wow.
3: Berarti ada pemain-pemain naturalisasi yang ini.
6: Dari Filipina gitu.
2: Tapi sebenarnya Coach Andi pemain sepak bola enggak yang akan datang nanti?
6: Mereka enggak. Oh, juga main bola sih.
4: Siapa tuh terkenal Filipina? Enggak
2: ada. Tahu pemain belum. Filipina, tapi pemain Filipina terkenal juga sepak bolanya, ya, bagus, ya, bagus-bagus, ya, sama kayak Thailand dan Malaysia.
3: Betul, betul, betul.
2: Begitupun Indonesia. Pemain sepak bolanya juga bagus-bagus.
3: Okay. Apa?
2: Siapa? Coach Andi. Pemain Indonesia.
3: Oke. Langsung, Jor. Langsung, kita bahas soal permainan Indonesia yang semalam nih.
2: Yes.
3: Mungkin boleh ditimpa langsung pengantarnya.
2: Ah, apa gimana? Gimana?
3: Untuk openingnya gimana? Kamu enaknya kayak gimana?
2: Apanya enaknya gimana nih, Bang?
3: Pas yang mulainya gimana?
4: Udah gini ya,
2: topik. Langsung kita serahkan aja kepada pakar olahraga kita hari ini.
3: Kamu mau bahas dulu, makanya aku serahin ke kamu.
4: Bridging.
2: Mohon maaf banget ini.
4: Oke, coach. Tema kali ini, oh kayaknya Coach Andi udah sesuai nih sama tema kali ini, Jor. Bajunya udah Indonesia.
2: Iya, benar.
4: Kalau non berdua lihat nih, merah putih, baju timnas.
2: Baju timnas. Ya. Iya kan?
4: Iya, benar.
2: Merah putih kan?
4: Iya, benar. Merah doang lebih.
2: Merah aja.
4: Putih.
2: Putih aja. Iya, betul.
4: Nah, coach, kalau kita tahu kan Indonesia ini kan sayang sekali di Piala Dunia kayaknya kan gagal nih, coach. Padahal persiapannya udah lama kan, dari tahun 2019 mungkin ya. Atau zaman Sinteyong ya udah persiapan. Tapi ternyata belum rezekinya.
2: Yeah.
4: Nah, jadi sekarang aku mau tanya nih, coach. Kan kemarin udah sempat persiapan, terus ini katanya memulai lagi persiapan untuk Piala Asia, Piala Dunia.
2: Nah,
4: sejauh mana sih, coach, langkah Garuda ini untuk nantinya bersiap menghadapi Piala Asia tentunya, dan terutama tujuan awal kita kan emang pengen masuk Piala Dunia berikutnya. Terus sejauh mana sih, coach, menurut coach Andi di sepak bola, perkembangan sepak bola Indonesia ini?
6: Iya. Yeah. Yang pertama, benar-benar disayangkan banget ya, kan Indonesia nggak lolos. Padahal harusnya lolos ya.
2: Iya, tipis ya, ya,
6: tipis,
2: ya.
6: Tipis banget. Kalau misalnya Sinteyong nggak diganti,
2: waduh,
6: ya, kita berambisi waktu itu lolos.
2: Ya. Lolos,
6: walaupun
2: ya,
6: lewat kualifikasi yang panjang.
2: Iya, betul.
6: Ya, tapi harusnya lolos. Karena peluangnya besar banget. Tapi setelah Sinteyong diganti, jadi hancur.
2: Hancur. Ya.
6: Tapi ini memang lagi dibentuk untuk persiapan berarti 2030.
2: Ya,
6: 2030. Jadi ya harus berkaca dari berevaluasi dari kualifikasi yang kemarin, kegagalan-kegagalannya apa, apa yang harus dipersiapkan lagi untuk ke depan, mulai hari ini, mulai sekarang. Kan kita sudah lihat bahwa timnas sudah dipegang oleh John, pelatih John, dan bagaimana juga pemain-pemain Indonesia harus sering dimainkan di level atas. Level atas bukan hanya di Asia, supaya pengalaman-pengalamannya lebih bagus. Dan benar-benar dasarnya adalah pelatih dan staff-staffnya harus benar orang-orang yang bersih, orang-orang yang benar punya tanggung jawab untuk membangun skuad Indonesia ini yang lebih bagus. Dan seperti Shin Tae-yong itu cukup bagus ya, dia banyak memberikan kesempatan peluang buat pemain-pemain muda kita bermain di level-level yang tinggi. Betul-betul. Itu sangat bagus. Dan apa hasilnya kita lihat bahwa kayak Arhan, kayak Marcelino sekarang mainnya kan bagus banget.
5: Iya, gacor.
6: Iya, karena mereka tidak hanya bermain di level Asia saja, tapi bahkan keluar. Jadi pengalaman itu penting untuk membangun timnas Indonesia ini yang lebih bagus.
5: Wow.
4: Jadi akan ya semoga-mogahan mudah-mudahan bisalah ya, mudah-mudahan bisa lolos tercapai ya, lolos saat itu.
5: Iya betul.
4: Persiapannya ya, sudah mulai dipondasikan lagi sama pelatih siapa, John tadi ya. Itu dari Kanada ya coach, pelatihnya coach.
6: Yes.
4: Dulu ya Kanada ya.
5: Oh dari Kanada coach. Semakin jauh ya kita membeli pelatih gitu ya ibaratnya ya. Iya.
4: Berarti dalam 5 tahun kebelakangan ini masuk tanpa playoff lagi kemarin.
5: Betul, betul.
4: Nanti terus kita juga bertanding di Piala Asia.
5: Tapi kalau misalnya aku tuh sebenarnya penasaran sih coach, kenapa Indonesia itu seperti tertarik banget dengan pelatih-pelatih luar negeri gitu coach. Nah dari pandangan coach Andi yang pelatih yang ibaratnya sedikit banyak pasti tahu dunia kepelatihan sepak bola gitu. Tuh. Kenapa kalau misalnya sudah di level PSSI timnas gitu ya coach ya, kenapa at the end of the day pelatihnya itu adalah orang luar negeri gitu coach, bukan orang Indonesia ya gitu coach.
6: Ya kami sebagai kami harus mengakui ya bahwa kami punya keterbatasan ya. Kalau level itu kan kami pelatihnya di dalam.
5: Oh.
6: Jadi maaf ya bahasa kasarnya bagi kami adalah pengalaman itu terlalu sangat penting.
5: Pengalaman.
6: Jadi mereka kalau kita hanya bermain di level Indonesia ya cara bermain dan lain-lainnya seperti itu. Tapi kalau sudah masuk level atas. Level internasional permainannya itu beda banget, beda tekanannya ya, tensinya beda, strateginya okay, udah beda banget lagi. Jadi kita berkaca dari Shin Tae-yong bagaimana betul, dia meracik Indonesia di awal-awal itu benar-benar murni hanya orang Indonesia tapi cara mainnya itu
5: luar biasa
6: ya, beda banget dari betul, semua betul, pelatih betul, selama melatih Indonesia. Unik banget cara mainnya. Betul. Walaupun kecil-kecil tapi wah,
5: bisa lincah gitu ya coach ya.
6: Lincahnya luar biasa. Nah, betul, bagaimana betul, mereka membangun untuk dari kiper sampai gol. Keren banget. Padahal mereka kecil-kecil banget. Nah, itu perbedaannya di situ. Makanya kenapa kalau sudah untuk mau apa anjang levelnya tinggi pasti pelatih dari luar.
5: Tapi kalau misalnya ini kan pemain Indonesia udah mulai keluar-luar nih coach, maksudnya udah mulai tanding internasional dan lain sebagainya, itu menurut coach Andi mereka bakal menjadi pelatih juga gak coach di timnas, atau mereka gimana coach?
6: Ya kalau untuk jadi pelatih itu kembali kepada pemainnya. Ada orang itu yang memang suka jadi pelatih tapi ada yang hanya memang jadi pemain aja.
5: Okay.
6: Setelah itu, maaf ya, setelah itu bisnis, kerja, karir.
5: Iya,
6: karena, yes. Jadi untuk kan jadi pelatih itu kembali kepada masing-masing pribadi.
4: Stabilisasi juga kan.
6: Yes, harus sekolah dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan itu pelatih itu pasti berawal dari pemain.
5: Iya pasti ya coach ya. Ya.
6: Tapi tidak semua tertarik untuk jadi
5: pelatih. Oh, iya.
6: Karena urus orang itu nggak gampang.
5: Nah, iya betul.
4: Tapi nih ngomongin soal pemain ya. Ya. Kalau kita lah dari pemain-pemain kayak dari contoh dari negara-negara yang kayak Jepang, Korea yes, itu pasti ada satu atau tiga atau empat pemain yang benar-benar bersinar di luar.
5: Nah,
4: nah ini faktor apa sih coach yang dari dulu sampai sekarang ini pemain-pemain Indonesia ini tidak bisa bersaing atau bersinar di luar dulu coach? Paling ya mentok-mentok di Asia.
5: Iya iya iya betul betul betul.
4: Pernah masuk ke faktor apa? Apakah ada faktor-faktor lain kan, oh itu harus dilatih dari kecil, dari dini, usia dini harus dilatih atau bagaimana coach?
5: Atau mungkin ketika dia main di luar negeri gizinya tercukupi ya.
4: Atau mungkin kayak kita susah banget naik level atas loh coach, kayak mungkin yes, yang mentok-mentok ya di liga-liga
5: Liga-liga Asia,
4: Asia
5: mungkin
4: ya, Asia, iya, betul, betul. Eropa tuh mungkin ya strata 3 nggak mungkin satu-satu itu coach.
6: Ya, sepengetahuan saya ya, kita bisa lihat dari waktu Shin Tae-yong pegang timnas ya. Mm-mm. Waktu Shin Tae-yong pegang timnas, dia benar-benar jadi kayak Shin Tae-yong pelatih Indonesia. Pelatih itu dia punya kontribusi penting untuk pemainnya.
5: Yeah.
6: Jadi dia punya channel atau dia punya pengaruh di luar yang bisa membawa anak-anak dirinya itu untuk bermain keluar.
5: Oh.
6: Ya, jadi okay, dasarnya itu pelatih. Nah, kalau tadi Mas bilang bahwa harus dari kecil, kita lihat Marcelino tidak dari kecil di luar.
5: Ah, iya.
6: Arab tidak dari lokal kecil.
5: Iya, betul, betul, betul, betul.
6: Tapi karena ada pelatih itu, ada Shin Tae-yong itu, dia memberikan jalan untuk pemain-pemain Indonesia itu bisa bermain di luar.
5: Iya, iya.
6: Nah, kenapa selama ini tidak? Karena itu faktor pelatih itu sangat penting. Faktor pelatih itu sangat penting untuk mendukung bagaimana pemain-pemainnya itu berkembang. Dan pelatih yang bagus pasti seperti itu. Dia akan membuka ruang karena untuk kepentingan demi karirnya, pelatihnya juga, dan demi karir anak-anak didiknya. Betul, betul. Dia pasti akan memberikan
5: peluang
6: jalan,
5: jalan
6: ya, peluang buat mengembangkan.
5: Mencoba ya, gitu ya coach. Oh.
6: Nah, seperti itu. Jadi kenapa pemain kayak tadi bilang Jepang sering bermain di luar, itu faktor itu penting. Dan tujuannya itu benar-benar adalah regenerasi.
4: Regenerasi betul.
6: Ya.
4: Betul.
6: Jadi sebenarnya di Indonesia salah satu kekurangannya di situ.
4: Ya, makanya
6: pelatih-pelatih lokal.
3: Okay. Nah, coach ngomongin soal pelatih nih. Kan kemarin kita sempat dapat pelatih yang katakanlah cukup terkenal ya di masa mudanya, Patrick Guilford.
6: Ah iya.
3: Nah, itu kenapa malah jadi ibaratnya lagi ngedown nih tiba-tiba Indonesia itu, apakah faktor dari pelatihnya atau gimana? Tapi giliran diasuh dengan pelatih baru kayak udah ngerasa benih-benih kemenangan nih selalu. Itu gimana nih coach?
6: Ya, karena itu kalau saya lihat dari pergantian Patrick menggantikan Shin Tae-yong itu kan begitu cepat banget, dan itu lagi event, lagi persiapan ya, di tengah-tengah persiapan untuk lagi kualifikasi Piala Dunia itu. Jadi benar-benar gak ada waktu untuk si Patrick itu untuk meracik lagi datang persiapan untuk
5: event
6: pertandingan
5: baru,
6: event itu kan dia melanjutkan sisanya dari Shin Tae-yong kan. Jadi memang Patrick tidak terlalu dikasih banyak ruang untuk kan itu harus adaptasi pemain dengan pelatih. Padahal kualitas pemainnya itu bagus-bagus kalau dilihat di atas kertas ya.
5: Betul, betul.
6: Tapi kenapa hasilnya gitu? Karena belum dapat chemistry antara pelatih dengan pemain, antara pelatih dengan PSSI dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor itu yang membuat
5: agak turun dikit ya coach ya.
6: Hasilnya itu kurang
3: memuaskan. Berarti enggak sepenuhnya bisa disalahin sama Patrick ya coach.
6: Enggak bisa, kita enggak bisa.
5: Tapi masalahnya netizen-netizen itu selalu menyalahkan pelatihnya. Iya,
3: betul.
5: Bukan menyalahkan pelatihnya, membuli pemainnya gitu-gitu loh coach, tanpa tahu keberadaannya yang di dalamnya gitu. Nah, di sini kan kita bisa tahu bahwasannya seperti yang dikatakan coach Andi, kenapa Indonesia kurang bisa maksimal di beberapa event karena pergantian pelatih yang di tengah-tengah mau event ya coach.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul, betul.
5: Oke lah. Kita mau tanya ke AI nih, Mas Rizky Haji. Sebelum kita jeda satu lagu, kira-kira apa pertanyaannya membuat Mas Rizky Haji penasaran? Apakah sudah siap Mas Rizky?
4: Sebentar. Sudah siap.
5: And let's go.
7: Halo AI, aku mau tanya. Jadi perkembangan Indonesia yang saat ini berkembang pesat dalam dunia sepak bola, bisakah Indonesia mampu masuk ke Piala Dunia berikutnya dengan
8: Pondasi. Halo semuanya, halo Coach Andi, lama nggak ketemu nih sama Coach Andi. Nah di sini aku justru akan menentang, meskipun ada perkembangan, fondasi sepak bola Indonesia masih jauh dari standar internasional. Infrastruktur belum memadai, sistem pembinaan usia muda masih rapuh, dan persaingan di level Asia juga sangat ketat. Jadi meskipun kita optimis, secara realistis peluang kita masih butuh waktu dan banyak perbaikan. Gitu. Jadi ini sebuah konsentrasi buat semua masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mensukseskan sepak bola Indonesia.
5: Sama seperti pembahasan kita tadi ya, bahwasannya
4: mungkin
5: ya,
4: kita nggak sempat membahas infrastruktur ya.
5: Iya.
4: Evaluasi fondasi pemainnya ya.
5: Iya. Oke deh, kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan main games gitu ya. Siap-siap susah aja. Dong. Susah ya, ini coach. Ini ya. Gamesnya, kuisnya susah. Jadi tenang
4: karena
5: aja.
4: Ada Coach Andi.
5: Karena ada Coach Andi malu kalau misalnya gamesnya receh-receh ya.
4: Iya, masa nanya ini.
3: Masa yang kemarin ditanyain lagi.
5: Nanti iya. Gamesnya berapa biaya bulanan les sama Coach Andi?
4: Jangan-jangan nanti aku yang enggak bisa jawab lah.
5: Oke, tetap di Gila Bola.
1: Man versus Machine.

0: Tadi kita udah membahas banyak sekali tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Terus habis itu sebuah pandangan baru ketika kita menilai seorang pelatih. Jangan menilai dan langsung membuli ketika pemain itu tidak sempurna di ketika itu. Karena kita bisa tahu bahwasannya
1: ada faktor-faktor lain.
0: Ada faktor-faktor lain begitu. Kita akan main game. Coach Andy siap.
1: Kasih tahu peraturannya dong.
0: Karena ini kan kita ada 3 orang. Yeah. Jadi nanti pertanyaannya langsung saya tunjuk muter mengular begitu. Jadi kalau misalnya kalian enggak tahu, kalau misalnya kalian merasa kesusahan langsung aja bilang pas. Karena nanti pertanyaannya akan geser.
2: Ke Andy, ke Anda juga.
0: Enggak, saya akan ada juga kasih pertanyaan.
1: Ini kita pas aja semua ya.
2: Pas, tiba-tiba sampai sini baru bisa jawab.
0: Saya pasti bisa jawab karena saya pegang kunci jawaban.
2: Ya. Kan kita tanyanya beda yang sama di sini.
0: Jangan dong. Jangan. Teman Bro 2 emang Gigan ini selalu ngerjain saya setiap episode. Enggak tahu kenapa nih ya. Sepertinya Mas Gigan ini ada dendam coach dia coach. Jadi kayak
2: kita ajarkan bola gitu terbaru.
0: Langsung aja kita mulai.
1: Boleh.
0: Sudah siap?
1: Siap.
0: Kalau misalnya kesulitan langsung katakan pas. Ya. Kita mulai pas, dari pas. Jangan gitu dong Mas Rizky. Kita mau main game di sini.
1: Iya.
0: Sudah siap?
1: Siap.
0: Tepuk satu kali kalau sudah siap. Oke, dari kita mulai dari sebelah kiri saya ada Mas Gigan. Nanti langsung memutar ke kanan ke Mas Rizky, ke kanan lagi ke Coach Andi, dan ke kanan lagi ke Mas Gigan.
2: Oh,
0: ke Mas Gigan.
2: Baru aja mau nimpalin.
1: Oke,
0: kita mulai. Berapa jumlah pemain dalam satu tim yang berada di lapangan saat pertandingan dimulai?
2: Ini langsung.
0: Langsung.
2: Berapa ya?
0: Ya elah.
2: 11.
0: Oke. Lanjut ke sebelah kanan. Berapa durasi normal pertandingan sepak bola?
1: 90 menit.
0: Betul. Yeah. Apa nama organisasi sepak bola dunia?
3: Sepak bola dunia.
0: Iya.
1: FIFA.
0: Wih. Berapa jumlah kartu yang biasa digunakan wasit untuk memberikan peringatan dan hukuman?
2: 2.
0: Kartu apa saja?
2: Kartu merah dan kuning.
0: Oke.
2: Ini per ke kanan harus lebih naik loh.
0: Iya, tenang aja. Aja, ada kok. Lanjut ya, ke sebelah kanan Mas Gigan ada Mas Rizky.
1: Iya.
0: Siapa satu-satunya penjaga gawang yang menyentuh bola dengan tangan saat permainan berlangsung?
1: Bagaimana pertanyaannya?
0: Siapa satu-satunya penjaga gawang yang boleh menyentuh bola dengan tangan saat permainan berlangsung?
1: Tadi kiper penjaga gawang.
4: Udah tahu
1: semua. Kenapa dijawab?
4: Siapa satu-satunya penjaga gawang?
2: Iya, penjaga gawang.
1: Kayak aku dulu. Enggak, gini pasalnya gini. Aku pikir satu penjaga gawang yang dapat balon d'or. Ini penjaga gawang yang megang bola. Emangnya penjaga gawang enggak boleh megang bola selama ini?
2: Emang cuma satu doang yang boleh.
1: Iya, yang boleh. Boleh siapa?
2: Surin Bas doang yang boleh.
1: Doang.
2: Terus Aldo
1: enggak boleh.
2: Ambil enggak boleh.
1: Iya, Ambil enggak boleh. Peter Chess gak boleh.
0: Maaf, saya pemain sepak bola magang di sini. Oke lah. Apa anak? Berarti masih Mas Rizky lagi ya?
1: Aku lagi.
0: Oke. Siap ya?
1: Ya.
0: Aduh ya ampun, teman Pro 2. Ini saya dibully di sini teman Pro 2 nih ya. Mas Rizky siap?
1: Ya siap.
0: Apa nama tendangan dari titik 11 meter?
1: Penalti.
2: Betul. Kirain tendangan Garuda kan.
0: Oke, Coach Andy. Ini agak susah nih ya. Bentar.
1: Pilih yang susah.
0: Pilih yang susah nih.
1: Dor.
0: Sebentar. Saya ketik dulu ya.
1: Siapa pemain dengan nomor 11 di negara Jerman gitu nih ya?
2: Kapan terakhir kali Anda main bola?
0: Apa? Masih kemarin. Oke. Buat Coach Andy, penghargaan atau awarding tertinggi sepak bola adalah Tiga.
1: Pas.
0: Pastikan.
2: Oh, langsung.
0: Langsung.
2: World Cup.
0: Ya, betul sekali. Sebenarnya ada dua sih, ada Ballon d'Or sama World Cup.
1: Pemain, kalau pemain Ballon d'Or.
0: Kalau tim apa ajang tertingginya FIFA World Cup ya. Oke. Oke, lanjut lagi berarti Mas Rizky. Apa lagi ya?
1: Bisa dong.
2: Iya dong.
0: Oke. Bentar.
2: Anak TK bisa jawab tadi.
0: Oke. Mas Rizky.
1: Ya.
0: Julukan timnas Belanda adalah
1: Waduh, Belanda ya.
0: Nah, ini favorit kamu loh, ya, Belanda loh, Inggris loh.
1: Bukan.
0: Inggris sama Belanda sama nggak sih?
1: Kalau Inggris aku tahu. Beda ya.
2: Pikir ke.
1: Belanda.
0: Ya.
1: Bermasalah Jerman ya, Belanda. Aduh, pas deh.
0: Oke, okay, kau tahu. Oke, okay, Gigan.
2: Timnas Belanda juga ya. Betul.
1: Timnas besar.
2: Kipas angin.
0: Salah. Apa? Jawabannya adalah Oranye. Sebenarnya tulisannya Oranje, tapi sepertinya dibacanya Oranye gitu. Oh, coba nanti yang orang Belanda yang mendengarkan di Belanda Kau bisa Justin. Ini ya, apa namanya, memperbaiki kosakata kita gitu. Pertanyaan terakhir, rebutan. Langsung
2: rebutannya gimana?
0: Rebutannya langsung.
1: Siapa yang bisa jawab?
0: Siapa jawab?
2: Angkat tangan apa?
0: Angkat tangan aja.
2: Oke.
0: Atau langsung jawab aja deh. Oke. Langsung jawab aja deh. Siap ya? Ini pertanyaan terakhir rebutan, jadi kita langsung jawab aja.
2: Oke.
0: Siapa yang meniup fluid?
1: Wasit.
0: Wasit. Oke.
2: Gak mungkin tukang parkir. Gak mungkin tukang parkir.
1: Siapa yang meniup saat pertandingan? Gak mungkin pelatih, jangan cepat.
2: Tukang parkir niup di lapangan.
0: Siapa tahu ada anak kecil yang bawa peluit-peluit ya kan? Ada, tapi ada waktu itu yang viral. Ini lomba berenang,
1: lomba, gini.
0: Lomba berenang. Sebenarnya aku mau cerita dulu, lomba berenang gitu kan. Jadi kan biasanya kita ada yang niup peluit kan, ada starter ya namanya kan. Dia untuk apa, take your mark, sprint gitu. Baru kita nyebur dan lomba sprint gitu. Tapi di stadion itu ada anak kecil yang bawa peluit, coach.
1: Astaga.
0: Dan ketika beneran starter bilang take your mark, itu kan memang biasanya ada jeda 4 detik apa 10 detik gitu kan. Itu anak kecilnya niup di sela-sela itu.
1: Jadi ada yang lompat
0: gitu, dan pertandingan diulang lagi dan itu ketawa, tapi itu lucu banget, itu best moment aku ketika aku mengikuti lomba berenang gitu. By the way, aku atlet berenang kawan-kawan. Wow. Jadi
1: nyebur duluan tadi.
0: Enggak, bukan. Oke, ya bukan saya, tenang aja.
2: Kemarin tuh juga ada kan coach yang Argen versus Prancis tuh,
1: penontonnya yang
2: dia menit 88 apa 89 dia itu.
1: Yang sampai dia sam tuh kayak belum
2: pada bingung juga kan.
1: Pelatihnya tuh bingung, belum masih main.
2: Argen Belanda apa Argen Prancis ya itu? Lupa.
1: Peluit selalu dibawa penonton, supporter. Anu laser aja dibawa.
2: Emang enggak kan ada pengecekan gitu ya,
1: Pak? Ada, tapi kan mereka sembunyinya.
0: Iya, biasanya. Iya,
1: beribu-ribu penonton. Dah, jadi kan tiga sudah nanya ke kita nih Mas Jordan. Kita tanya ke Mas Jordan ya. Satu-satu. Ayo dari Mas Tiga, tanya.
2: Pas Andi aja
1: kali ya. Iya, Pak Andi dong saya.
2: Satu pertanyaan. Satu pertanyaan aja, coach.
0: Oh Tuhan.
2: Kita bikin les private soal bola.
0: Aduh Tuhan.
1: Coba tanyain, coach.
0: Oke, satu. Gampang. Coach, jangan oke satu. Biasanya kalau oke satu susah ini.
2: Sebut, jelaskan, terus apa manfaatnya, terus apa
1: itu. Disimsikan. Kapan terakhir timnas Indonesia masuk Piala Dunia? Kapan?
4: Gampang itu.
1: Kan udah pernah kau tanya kemarin.
0: Aku lupa, 1930 ketika namanya Hindia Belanda.
4: Mas berdua.
2: Betul.
4: Pintar juga.
0: Pintar.
1: Yang penting jangan tanya tentang sepak bola, peraturan dan lain-lain. Tapi kalau sejarah, jago. Kalau dia tanya tuh sebab pemain sepak bola Indonesia yang terkenal.
0: Apa?
1: Pemain sepak bola Indonesia.
0: Pratama Arhan, kuliahnya di Semarang.
1: Yang paling ganteng, yang paling ganteng
0: Marcelino.
2: Di mana?
0: Apa?
2: Dari mana?
0: Aduh, saya enggak tahu kok dari mana. Coba saya WA dulu kali ya Marcelino. Well, teman bro dua, terima kasih banyak Coach Andi. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih Coach.
0: Siap. Semoga ilmu-ilmu dari Coach Andi bisa menjadi bekal untuk mungkin teman bro dua yang mau jadi pemain sepak bola kali.
2: Betul.
0: Ya, Coach ya. Tapi Coach Andi kalau ngelatih di mana nih, coach?
2: Boleh di spill.
1: Ngelatih.
0: Iya, kalau ngelatih tim utama yang Coach Andi ngelatih deh.
1: Sekarang sebenarnya itu lebih banyak megang futsal.
0: Oh, futsal.
1: Karena ekstra-ekstra dari sekolah.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada beberapa sekolah SD
5: SMP dan kampus atau kampus yang pegang. Tapi di anak-anak modern sekarang ini lebih banyak suka futsal.
2: Oh iya.
5: Karena enggak kena hujan.
0: Betul.
5: Walaupun panas enggak apa-apa tapi enggak kena hujan.
2: Keringat. Yes.
0: Kalau enggak yang apa namanya lapangannya modern itu apa namanya?
5: Mini soccer. Iya.
0: Oke, ada pesan-pesan juga enggak coach buat anak muda yang suka bola, cinta bola atau mungkin ada pendengar Pro 2 ini yang atlet sepak bola coach atau atlet futsal?
5: Ya. Secara pribadi kalau mau mempertahankan atau mau lebih bagus

0: Gila Bola Man vs Machine kali ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena masih banyak sekali program yang menyambut Piala Dunia untuk menyebarkan euforia dan juga ikut memeriahkan pesta bola Piala Dunia kali ini. Kalau begitu, aku Jordan Olan pamit.
1: Aku Gian Valentino pamit.
2: Aku Rizky Aji pamit.
0: Sampai bertemu di siaran berikutnya.
1: Bye bye.
3: Oke teman Pro 2, makin seru banget kan tentunya. Kalau aku sih punya pandangan sih. Nanti kita akan ngomongin tentang pandangan masing-masing ya, terkait dengan tim-tim favorit juara Piala Dunia kali ini. Tapi yang jelas kita sudahi dulu teman Pro 2 untuk edisi Gibol Gila Bola untuk edisi kali ini, karena memang sudah mepet banget waktunya. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan terus dengarkan pertandingan demi pertandingan Piala Dunia 2026 melalui siaran Radio Republik Indonesia di rumah atau juga di kos kamu, dimanapun kamu berada. Suryo Abi Maruf undur diri dari Gibol Gila Bola Piala Dunia 2026, Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

Aku Vina Mufiana, teman Pro 2, dan tadi barusan aja kamu ditemani sama Jordan, sama Abi, dan juga Coach Andi, teman Pro 2. Udah tadi dibahas ya di Gila Bola episode 9, membahas tentang seputar perkembangan bola Indonesia dan juga Piala Dunia. Dan jangan lupa teman Pro 2, nantikan Gila Bola di episode lainnya. Kayaknya masih ada beberapa episode lagi teman Pro 2 ya, tentunya masih akan ngebahas seputar Piala Dunia 2026. Anyway, sudah hampir jam 2 siang teman Pro 2, Vina harus pamitan dulu ya, karena nanti jam 2 siang kita bakalan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk menyimak Grand Final Festival Gita Indonesia, tepat nanti jam 2 siang langsung dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. So, kalau gitu waktunya Vina pamit, dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjari Wantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Kata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih, Des?
2: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah enggak sabar nih kayaknya ya mau lihat, yes, penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, yep, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayu.

Memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya, dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan terima kasih. Bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih, ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi, tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, boleh lah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025. Yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes, buat kamu yang masih mau ngevote,
1: sudah gak bisa,
0: ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya, dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja, kita akan persilakan, akan ada tiga narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja, kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta, MRA, MKes. Kita beri tepuk tangan bersama, Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
2: Oh iya.
4: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
2: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
4: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Nah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Iya.
5: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang dari berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini enggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya.
2: Yeah.
5: Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke. Okay.
5: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Ya, kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Kalau Pak Setio sendiri, caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Kita RRI acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya enggak menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau enggak ikutin saya? Enggak mau katanya. Terima kasih itu.
2: Baik. Masih kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital?
6: Pertama, hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan hal yang paling fundamental ya dalam kita berbangsa dan bernegara tentang bagaimana implementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju,
2: dia
6: gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, ini anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih, saya punya di kita di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar. Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Jadi pertanyaan, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan luar biasa kan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan. Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
2: komen-komen negatif juga
6: gak
2: begitu,
6: usah lah. Jadi mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi yang punya legacy, karena itu gak bisa loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya. Karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeperikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, untuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral. Kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda sama lain, tetapi lah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
4: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang, dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari masih sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit, nggak mungkin.
2: Yeah.
4: Hanya sari betul ada, tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau
2: sehari,
4: beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Yeah.
4: Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang. Seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musya melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu fashion menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
4: pakai AI.
2: Pakai AI. Ini. Betul, betul, betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
4: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, nggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda senior, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa, atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
4: B-O.
2: Oh, iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Ya.
4: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita. Persatu, sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: contek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek? Nggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk, kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya itu enggak boleh. Ya, karena ya. Itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
4: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa zat yang begitu mulia.
2: Ya.
4: Akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diajak sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul sampai ibaratnya meringkuk. Kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhut termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching

0: juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu. Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
1: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi,
0: yeah.
1: Ya, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor
0: yeah,
1: apa,
0: yeah.
1: Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya,
0: yeah,
1: kalau
0: yeah.
1: Kalian cari pahala pastinya ya, itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
0: ya tuh
1: ya, janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk, kalau ada orang yang lebih senior
0: atau
1: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
0: Baik.
1: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
1: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
1: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang mengatakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu, oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax, jangan mengupload disinformasi.
0: Prof. Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja, yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
2: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju,
0: tapi
2: dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
1: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Setio. Penutup silakan.
3: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja.

0: akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
1: Yeah.
0: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu ya. Bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio. Mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar, akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Lama ya. Baik yuk, kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, sorry. Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini bener-bener aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Gak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Boleh dong
2: tepuk tangan.

0: juga ya.
1: Cantik banget ya. Kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
0: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
2: Ketahuan bohongnya dong,
0: Des. Kamu adik-adik aku ya.
1: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya?
0: Afro.
1: Afro.
0: Nah. Braided. Braided itu dikepang-kepang.
1: Dikepang-kepang.
0: Ya, waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
1: Di afro, ya ampun.
0: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Tapi kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
2: Waduh.
1: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
0: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka itu bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh, keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
2: Luar biasa, boleh tepuk tangan
0: biasanya,
2: dong.
0: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
1: Okay,
0: ya.
1: Okay, betul.
0: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Betul. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
1: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
0: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah, gak apa-apa.
1: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania. Ya.
0: Terima kasih.
1: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
0: Thank you, terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Guitar Festival Indonesia. Aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan, Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai, tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya. Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ngikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh_.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui, @KOORUUI.
2: @Korui. Ada yang punya akunnya? @Korui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu. Oke.
1: Okay. Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh, ada. Oke.
2: Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun @Klariestayang?
1: Akunnya @Klariestayang ada.
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada.
2: Oh,
1: okay.
2: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah,
1: Des. Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pustaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first account.
2: Ya. Kamu pakai first? Oh, pake keren. First juga.
1: Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: ya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Mungkin nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pustaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, MSN MA. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mau mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya gak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi, karena at the end of the day you have to find your identity, you have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth, dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang, pulang, pulang, pulang, jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta naik. Ya, oke. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: terbaik.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Silakan kembali ke tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
2: luar
1: putri.
2: Luar biasa.
1: Silakan berfoto bersama dulu mungkin nanti Ibu Wike.
2: Dipersilakan untuk berfoto bersama.
1: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya ya. Ternyata.
2: Ini mereka janjian deh. Iya sih?
1: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
2: Untuk selanjutnya Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
1: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
2: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
1: Iya.
2: Untuk Bapak Bambang Indra.
1: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
2: oke. Dari situ, oke.
1: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
2: Yes.
1: Dan juga Astrella ya, betul?
2: Betul.
1: Oke.
2: Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra, putra dan putri.
1: Oke. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
2: Afgan banget ya.
1: Boleh berfoto bersama
2: berfoto terlebih
1: dengan
2: dahulu.
1: Pak Bambang.
2: Silakan diabadikan momennya.
1: Iya.
2: Silakan.
1: Oke. Okay. Oh, oh, siapa tuh yang teriak?
2: Siapa tuh? Siapa tuh?
1: Oh, di atas.
2: Oh, di atas.
1: Oke, okay, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
2: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
1: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
2: Silakan untuk Bapak Setio.
3: Teman Pro 2, itu dia siaran dari Festival Gita Indonesia 2026 bersama Radio Republik Indonesia ya. Sayang sekali kalau kamu mau tonton info lengkapnya ataupun juga siapa-siapa aja pemenangnya, karena tadi baru sampai juara harapan 1 ya, bisa kamu cek via YouTube-nya RRI Teman Pro 2, bisa langsung kamu tonton aja gitu kan ya. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 di RRI Net Official gitu ya. Karena abis ini aku Adis bakal ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman kita yang datang dari UGM. Oke, okay? Di Sore Ceria Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria.

0: Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore buat kamu yang masih nyimak Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Di rri.co.id atau juga mungkin streaming di RRI Digital, teman Pro 2. Kalau tadi udah dari Festival Gita Indonesia, sekarang kita kembali ke Pro 2 Jogja ya. Kayak tadi aku janjiin kalau sore ini kita bakal ngobrol dengan teman-teman dari UGM, tepatnya sih KKN PPM UGM periode 2 tahun 2026. Ada Dinda dan juga ada Binar. Nih Restian Dinda Bangsawan, bener enggak namanya?
1: Betul banget, Mbak.
0: Betul ya. Aduh, cakep bener sih. Bangsawan mana nih? Panggilannya Dinda ya?
1: Iya, betul,
0: Mbak. Iya, sebagai koordinator mahasiswa sub unit.
1: Iya.
0: Dan juga ada Binar Grahita ya, Yunas.
2: Halo.
0: Halo Binar, kita panggilnya Binar ya.
2: Iya, betul.
0: Juga sama-sama koordinator mahasiswa sub unit. Emang ada berapa koordinatornya sih sebenarnya?
1: Kalau sub unit itu ada dua.
0: Ada
1: karena
0: dua.
1: Kami bakal berangkat ke dua desa juga, Mbak.
0: Oh, oke, okay. Baiklah. Jadi mereka tuh KKN-nya nggak deket ke sini, teman Pro 2, jauh banget, nyebrang pulau ya. Aduh. Bisa berenang nggak nih?
1: Nah, oh, kalau itu di persiapan ini kita adain latihan berenang, Mbak, memang.
0: Oh, emang iya.
1: Ya, mandiri dan juga mendatangkan pelatihan gitu, Mbak.
0: Tadi aku nanya bercanda loh, ternyata mereka jawabannya bener. Latihan renang.
2: Iya. Biar kita kan ini memitigasi kalau ada.
0: Betul.
1: Sayang kan, Mbak, udah sampai sana masa enggak berenang.
0: Benar, benar, Halmahera lagi ya kan?
2: Betul.
0: Aduh,
2: banget.
0: Cakep bener kan, teman Pro 2 ya. Wisata airnya apalagi. Nah, kebetulan Dinda ini dari jurusan
1: pariwisata.
0: Pariwisata ya, S1 ya.
1: S1.
0: Sementara Binar
2: dari pertanian.
0: Pertanian. Secakep apa sawah-sawah di Halmahera? Nah, nanti kita akan dengar ceritanya Binar kapan-kapan kalau dia udah pulang dari sana ya. Jadi KKN PPM, PPM itu apa sih kepanjangannya?
1: PPM itu pembelajaran pemberdayaan masyarakat.
0: Oke, jadi kuliah kerja nyata,
1: pembelajaran
0: pemberdayaan masyarakat. UGM periode 2 tahun 2026, teman Pro 2. Tadi cakep bener nih katanya mengusung Kale Sangaera. Nih coba dijelasin dong, Kale Sangaera itu apa?
1: Kalau Kale Sangaera itu terdiri dari dua kata, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Kale Sang sama Halmahera. Kale Sang itu bahasa lokal setempat, artinya itu menjaga. Nah, kalau Halmahera sendiri kan daerah yang akan kita tuju. Jadi secara kesatuan tuh artinya menjaga Halmahera.
0: Asik. Dari Jogja menjaga Halmahera ya. Ini Dinda sama Binar asli Jogja atau dari daerah lain?
1: Kalau aku
2: sih
1: kebetulan dari Jogja, Mbak.
0: Binar?
2: Kalau aku dari Semarang.
0: Oh, oke, okay. Baiklah. Ini berarti pertama kalinya kalian main-main ke Halmahera untuk misi mulia.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul banget, Mbak.
0: Oke, okay. Orang lain mah liburan, mereka mah tugas negara, teman Pro 2. Benar. Benar-benar harus dipertanggungjawabkan soalnya ya.
2: Nah,
0: kan kegiatan memang untuk pemberdayaan masyarakat kan ya.
2: Betul.
0: Gitu, jadi di dua desa nih,
2: dua desa.
0: Kalau Binar desa apa?
2: Di Air Salobar saya.
0: Oke, sementara Dinda?
1: Aku di Desa Loleo.
0: Oh, baiklah, itu tetanggaan ya?
1: Tetanggaan, sebelahan banget.
0: Sebelahan. Oh gitu
1: ya, jalan kaki tuh jalan langsung kaki sampai ke desa masing-masing.
0: Oh, iya. Oh baiklah. Tapi kalian belum pernah kesana kan?
2: Belum,
1: Mbak.
0: Jadi
1: cuma riset.
0: Riset aja ya.
2: Informasi dari dosen mungkin.
0: Oh, oke, okay. Baiklah, karena pernah juga ada yang teman-teman yang kakaknya di sana mungkin ya?
1: Iya, kalau di provinsinya sendiri memang ada, Mbak. Tapi kalau khusus di kecamatan itu memang belum ada. Kita pertama,
2: kita pertama
1: kalinya.
0: Wow, iya. Baiklah.
2: Kita membuka jalan ya.
0: Iya, premier nih mereka.
2: Iya, perdana.
0: Perdana. Baiklah, tapi sebenarnya apa yang bikin kalian tuh mau ke sana? Ini aku tuh udah lama ya enggak connect dengan teman-teman kuliah, apalagi di UGM gitu.
2: Yeah.
0: Jadi penasaran aja sebenarnya ketika kalian itu memilih untuk KKN di sini, emang ini pilihan atau emang ada opsi-opsi yang terus nanti bisa kalian pilih gitu, atau memang kalian idenya kenapa enggak ke Halmahera aja nih gitu.
2: Yeah.
0: Itu gimana?
2: Oh, jadi untuk pemilihan tempat sendiri.
0: Mm-mm.
2: Jadi itu UGM punya banyak mitra seperti itu.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kami dari tim KKN, kita kan ada namanya pengusung, terus nanti ada oprek-oprek seperti itu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu dilanjutkan dengan pemilihan lokasi. Nah, kenapa okay kita cari Weda Selatan? Weda Selatan itu kita lihat punya potensi yang besar gitu ya, Dinda.
1: Betul banget.
2: Terus potensi yang besar dilihat dengan tim kita sendiri juga cocok nih untuk daerah sana, karena sana kan posisinya di pesisir. Terus juga ada potensi yang besar karena daerah pertanian di sana tuh juga bisa di potensinya tuh sangat besar. Jadi kita fokus ke perikanan dan pertanian, terus selanjutnya nanti ada literasi digital karena kita globalisasi sekarang kan sangat kencang ya. Jadi gimana caranya kita datang itu bisa impact-nya itu besar di sana.
1: Okay. Karena salah satu daerah dengan hasil laut terkaya di Indonesia juga kan, Mbak?
0: Oh iya.
1: Iya, Maluku itu. Malah justru di desa kami, baik Loleo ataupun Salobera, sebenarnya lebih ke Loleo, itu memang mayoritas masyarakat di sana itu mata pencariannya nelayan. Jadi memang apa-apa tuh, misal ke pariwisata ya Mbak, itu kampung wisata nelayan.
0: Okay.
1: Atau di mata pencarian dan lain-lain, mereka tuh ekonominya bergeraknya dari hasil perikanannya itu.
0: Okay. Jadi ada pertaniannya, ada perikanan ya.
2: Perikanan juga pertanian, kalau khususnya di air Salobar itu ada plot-plot atau daerah-daerah itu yang khusus untuk pertanian. Jadi bisa dimanfaatkan secara maksimal.
0: Asik. Makan nasi pakai apa namanya? Pakai ikan.
2: Nah, itu sangat mantap sekali.
1: Mantap sekali. Pakai lobster ya.
0: Lobster. Aduh, itu dia. Ya kan kalau lobster, pakai baby lobster enggak boleh tuh diekspor ke luar negeri ya. Seru nih teman Prodo. Jadi mereka bakal mengeksplor juga potensi apa aja yang masih bisa diberdayakan di sana ya, selain itu gitu. Tapi kalau untuk pertanian sebenarnya tadi desanya namanya apa sih? Yang
2: desa
0: di Binar,
2: air Salobar.
0: Air Salobar itu memang apakah apa namanya padi gitu ya? Jadi, atau memang ada sagu dan sebagainya itu?
2: Iya, kalau dilihat dari potensinya, dari Weda Selatan itu emang komoditas utamanya itu padi. Jadi itu tersebar di daerah di Weda Selatan, termasuk air Salobar itu. Sehingga kita datang, kita intensifikasi sehingga padi itu akan lebih banyak menghasilkan. Jadi masyarakat itu lebih banyak pendapatan.
0: Okay. Dan kalau dari sisi apa nih perikanannya, pariwisatanya nanti apa nih yang kira-kira bakal dibidik sama teman-teman?
1: Kalau di perikanan kita program utamanya itu jelas untuk memberdayakan masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya jadi berdaya. Kayak misalnya kalau di Loleo itu kan perikanannya tinggi ya Mbak ya, semua rata-rata mata pencariannya nelayan gitu. Nah, sebenarnya kondisi saat ini di sana berdasarkan riset kami dan juga DPL juga, itu tuh masyarakat di sana masih menjual hasil laut itu mentah dengan harga yang rendah kan, gitu kan Mbak. Nah, kami tuh hadir sebenarnya untuk membantu memberdayakan masyarakat agar bisa menjual hasil perikanan itu dengan nilai yang tambah gitu. Dari yang sebelumnya memang kapasitas masyarakat itu belum cukup berdaya untuk sejahtera gitu di sana. Nah, kalau untuk pariwisatanya sendiri, jadi kalau di Desa Loleo itu kan karena basisnya adalah wilayah pesisir, sebenarnya di sana itu kan jadi daerah yang urgensi keselamatannya juga tinggi ya. Misal kalau kita pariwisatanya di daerah lain itu kan tinggal riset daerah tersebut, terus bagaimana konsep pariwisata yang akan diusung. Tapi kalau di sana itu kan persiapannya jauh lebih dua kali persiapan daripada daerah lain. Kayak misalnya kayak mitigasi bencana di sana belum ada. Memang pariwisata di sana itu belum berjalan lancar atau belum jadi seutuhnya gitu kayak di daerah-daerah lain. Makanya untuk program pariwisata di sana itu kita awalnya itu untuk memberikan konsep-konsepnya terlebih dahulu, kayak misalnya sadar wisata, terus habis itu kayak apa namanya memberdayakan pemuda-pemuda di sana itu untuk membuat potensi-potensi ini menjadi atraksi yang nantinya itu bernilai jual untuk bidang pariwisatanya.
0: Okay.
2: Nah, tentunya itu kan untuk pariwisata harus ada produk olahan gitu kan. Jadi kita perikanan masuk di sana itu untuk diversifikasi olahan.
0: Okay.
2: Jadi karena mereka potensi perikanannya banyak atau nelayan, mayoritas nelayan, jadi kan otomatis hasil tangkapan juga banyak. Nah, betul. Ketika dijual mentah aja kan itu akan ya terkesan sia-sia. Jadi kita masuk, kita coba edukasi untuk ada produk olahan sehingga untuk daya tarik turis,
0: wisata
2: ya, wisata itu tuh bisa masuk di Weda Selatan.
0: Bisa jadi oleh-oleh juga gitu ya.
2: Iya, betul. Asli sana juga kan.
1: UMKM-nya juga rata-rata hasil olahan mereka sendiri tuh, Mbak.
0: Iya. Padahal ikan tuh kan sebenarnya sumber daya yang memang secara sehat tuh, kesehatan memang sehat banget ya. Gitu. Tapi juga mungkin secara harga ada yang ngerasa bahwa ikan tuh mahal kan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi bayangkan ketika itu berlimpah, jadi kesannya orang bisa beli ikan sebanyak-banyaknya dengan harga semurah-murahnya gitu ya biasanya. Makanya ini dibikinlah gimana punya nilai tambah supaya nanti apa namanya perekonomian mereka tuh juga meningkat. Betul. Gitu. Wih, asik nih teman Pro 2. Aku sudah membayangkan mereka selama 50 hari di sana tiap hari makan ikan.
2: Dan tinggi juga ya.
0: Iya.
1: Bakal kangen tempe sih.
0: Bakal kangen tahu tempe bener. Tapi enggak apa-apa, pulang ke sini makin pinter.
2: Makan ikan terus.
0: Oke, buat kamu yang mungkin mau gabung di 0811-251-1025 boleh banget mau ngobrol sama Binar atau ngobrol sama Dinda gitu ya. Apa-apa aja sih yang udah mereka siapin untuk sampai ke tadi dua desa di Halmahera ya, gitu ya. Yang satu namanya aduh susah lagi. Sama sebutin
1: Desa
0: tadi apa?
1: Loleo.
0: Loleo dan?
2: Air Salobar.
0: Air Salobar. Aku harus ketik kayaknya.
2: Iya, boleh, boleh.
0: Loleo, ya ampun. Iya. Loleo dan?
2: Air Salobar.
0: Oh gitu. Emang apa eksotis namanya ya gitu.
2: Iya.
0: Kalau di, tadi Loleo. Kalau di Toraja tuh ada Lolai. Jadi negeri di atas awan. Jadi kalau misalnya mau naik ke tempat itu tuh harus naik gitu, nanjak ya. Terus kayak terjal yang kalau apa kirinya jurang, kalau enggak kanannya jurang gitu kan ya. Pilih aja mau yang mana gitu. Tapi pemandangan cakep banget sampai di atas gitu. Nah, mungkin
2: di sini pesisir.
0: Pesisir gitu, kan. Gitu ya. Pemandangannya pasti seger teman Pro 2 ya. Langsung kalau lagi capek pusing sama program berenang aja.
2: Berenang langsung. Itulah harus belajar berenang.
0: Nah, itu dia fungsinya belajar berenang. Baiklah, nanti kita akan ngobrol lagi barengan sama Dinda dan juga barengan sama Binar teman Pro 2. Jadi langsung aja buat kamu yang memang pengen ikutan ngobrol sekali lagi dibuka di 0811 251 1025 ya teman Pro 2 ya, di sore ceritanya Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio di sore ceriannya Bro 2 Jogja. The What You Got In Your Prep menemani perjalanan kamu yang masih bingung mungkin nih. Ada beberapa hal yang mau kamu selesaiin tapi kok gak sesuai sama target ya. Gak on target dan gak on point juga. Kayaknya bakal agak molor dari yang seharusnya gitu kan. Tapi gak apa-apa sih teman Bro 2, selama kamu masih punya tenaga, masih ada harapan, masih ada waktu gitu kan ya. Ya coba lagi aja gitu. Kayak teman-teman kita nih gitu. Orang mah pilih terakhir deket-deket aja biar gampang, mereka pilih yang wah jauh. Tapi memang mau jauh mau dekat sebenarnya lebih ke gimana kemudian kita bisa bermanfaat atau mengaplikasikan apa yang kita pelajari di kampus ke masyarakat gitu kan ya. Iya, Binar ya Dinda ya. Kebetulan aja mereka tuh sekarang memilih Halmahera Tengah ya.
1: Iya.
0: Untuk kemudian menjadi tempat mereka mengabdikan dirinya begitu ya. Dan katanya disupport banget sama Pemda sana ya.
2: Betul.
0: Iya, tadi kesempatannya teman Pro 2 ini, kalian tuh udah apa namanya mikirin gak sih dari awal ketika memilih tempat itu untuk jadi tempat KKN? Berarti kan pasti juga ada kepikiran bahwa oh nanti kita sampai kesana gimana ya, secara finansial kan harus dipikirin juga karena kan biaya semua tuh gitu. Tapi ternyata ada Pemda yang membantu support. Cerita dong gimana supportnya.
2: Kalau memang support

0: Penyambutan tuh pemerintah daerahnya, baru setelah dari Weda itu kita berangkat ke lokasi desa kita di Weda Selatan sekitar 30 menit. Nanti kita skemanya itu mungkin akan tinggal di pondokan atau bersama warga, entah itu di Loleo ataupun Salobarnya itu sendiri.
1: Kalau untuk persiapannya sendiri kan udah dari jauh hari itu. Jadi kita ada kontakan juga sama Pemda.
0: Betul, audiensi bersama Pemda.
1: Terus kita kan juga ada
0: terkait dari Dinas Pendidikan.
1: Iya, pemaparan terkait program kita apa aja yang akan dilaksanakan di sana. Jadi kita ada sinkronisasi antara kita tim KKN UGM dengan Pemda sana. Jadi nggak ada miskom lah harapannya.
2: Oke. Jadi mereka butuhnya apa, kita siapin apa juga gitu ya, biar nanti match ya. Biar gak kecewa kan ya. Soalnya kan katanya kalian diminta malah gitu kan ya. Jadi bukan mengajukan diri untuk kemudian ke sana, tapi diminta untuk disiapin tim dong buat teman-teman mahasiswa UGM untuk bisa mengabdi di sana begitu selama 50 hari gitu kan ya. Wajar lah.
1: Pemda ada masuk ke direktorat UGM itu, direktorat pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Jadi minta untuk ada mahasiswa dilaksanakan KKN di Weda Selatan. Jadi kami masuk di situ, koordinasi dengan Pemda, terus terlaksanalah sampai Hamin 9 ini keberangkatan.
2: Sampai dijemput loh mereka. Pemdanya tahu tuh, udah nggak usah pusing mikirin PP pulang pergi, kita tanggung gitu ya. Kalian bikin program aja yang benar.
1: Betul
2: itu. Jadi gimana, program total ada berapa yang udah kalian siapin?
0: Program yang kami akan kami laksanakan itu satu orangnya 5 proker, Mbak. Jadi karena kami total tim 24 orang, 24 dikali 5 proker jadi 120 program kerja yang
2: Cakep. Selama 50 hari itu ya.
1: Betul, kan, Mbak. Karena tadi PPM sendiri itu kan pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Jadi kita ada interdisipliner. Jadi kita ada kolaborasi antar klaster seperti itu atau fakultas. Jadi lebih inklusif kepada masyarakat, terus juga secara pemberdayaan itu semua dapat. Jadi dari A sampai Z itu didapatkan sama masyarakat, tidak potong-potongan.
2: Apalagi satu tim itu kan mix ya, kalian mix dari berbagai latar belakang. Kalau tim kalian ada dari mana aja?
0: Dari Soshum, klaster Soshum, dari klaster Medika, dari klaster Saintek, dan dari klaster Agro. Jadi empat klaster itu beda-beda lagi juga, Mbak, prodinya. Klasternya juga bisa beda-beda. Jadi total prodi itu banyak banget.
1: Jadi kita sangat-sangat apa ya, campur gitu lah istilahnya. Jadi kita untuk membuat proker pun sangat-sangat fleksibel. Ketika di sana kita kan buat rencana dulu di sini, ketika nanti di sana ada problem yang harus kita selesaikan atau lebih urgent, kita bisa switch dari rencana kita. Jadi kan kita emang kita, dasarnya cuman dari riset, kita nggak tahu, masih belum tahu banget apa yang
2: di lapangan
1: ada di
2: seperti apa begitu ya.
0: Memang kita merencanakan program kerja yang terbaik, tapi yang terbaik itu kan sebenarnya apa yang diminta masyarakat nantinya gitu kan, Mbak.
2: Iya, betul-betul. Ketika misalnya mereka request nih gitu, "Mas, Mbak, mau bikin ini." gitu ya. "Baik, siap."
1: "Siap, Bu." "Berangkat, Bos."
2: Iya. Emang biasanya suka banyak kejutan sih gitu ya.
0: Betul, Mbak.
2: Pas lagi kayak kita semangatnya mau misalnya nih, "Oh, yaudah yuk kita bikin program ini." Ternyata sampai di sana tuh nanti aja, Mbak, dijamu dulu biasanya sih.
0: Harapannya sih gitu ya. Nah,
2: dijamu dulu gitu. Jadi kadang-kadang tuh berangkat kenyang, pulang lebih kenyang lagi, guys.
1: Nambah kayaknya kita ya.
0: Seharian disuruh makan.
2: Iya, benar.
1: Beratnya nambah itu.
2: Nah, kan
1: makan katanya, ikan terus
2: lagi. Makan ikan terus lagi. Apa di daerah timur tuh kan orangnya ramah-ramah biasanya, ya kan? Iya.
1: Asik-asik juga kan. Mereka kalau udah deket itu dianggap keluarga juga.
2: Iya. Kita punya kemarin punya teman penyiar yang namanya BKO. Jadi tugaskan untuk dipinjamkan ke sini gitu siaran selama berapa bulan ya? Itu namanya Kak Femi kita manggilnya. Itu orangnya kalau ketemu senyumnya full megawatt ya, itu ya kalau senyum ketawanya apalagi gitu kan ya. Dan kalau misalnya buah makanan itu kayak satu kantor harus makan semua.
0: Baik banget.
2: Royal. Bener. Tapi gimana sejauh ini persiapan kalian sudah sampai di titik mana nih?
0: Kalau sampai dengan saat ini sebenarnya kami masih di tahap persiapan ya, tapi karena memang persiapan yang udah kita lakuin tuh dari bulan Februari-Januari ya, tahun baru gitu kita persiapan dari awal pemberkasan dan lain-lain, terus pembuatan proker, terus sekarang kita sedang proses logistik juga. Kita apa namanya lagi ngatur gimana kehidupan nanti di sana kan perlu diatur ya Mbak ya. Kalau enggak kan aduh nanti misalnya masuk kamar mandi

0: Ih, tiba-tiba pada rebutan
1: Oh iya.
0: Schedule jadwal mandi aja kita pikirin, Mbak.
1: Benar. Oh, oke.
2: Tiket kita buat semua gitu kan.
1: Oh,
2: gitu.
1: Lengkap
0: jadwal,
1: ya.
0: Iya,
1: lengkap
0: gitu-gitu.
2: Karena kita di sana 50 hari juga.
1: Iya, betul, betul.
2: Mengurangi apa ya? Crash antar ini kan anggota juga.
1: Anggota. Ya, katanya kepala rambut boleh sama hitam, tapi kalau isi kepala kita enggak tahu ya, apalagi beda background walaupun satu tim gitu ya. Tapi biasanya kalau udah sama-sama selama itu sih semakin kenal.
0: Semoga bonding ya, Mbak.
1: Nah, bondingnya bisa dapet tuh ya. Iya, tapi yang aku ini sebenarnya aku kepo adalah kalian tuh izin ke orang tua gimana? Kan sejauh itu ya. Ya enggak sih nyebrang pulau semua nih soalnya nih.
0: Iya. Kalau Binar kayaknya soal izin nanti deh.
2: Udah, lebih baik minta maaf gitu.
1: Oh gitu ya. Kamu belum minta izin.
2: Udah, kalau
0: Binar itu sering banget berkelana, Mbak.
1: Oh gitu. Oh, udah sering kemana-mana.
2: Udah. Ya bersyukur ya bisa keliling kemana-mana.
1: Jadi paling jauh kemana?
2: Paling jauh di hitungannya di Sumba.
1: Oh, NTT ke Sumba.
2: Itu udah pernah.
1: Oh, jadi nggak sulit tuh untuk dapat izin ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau Dinda?
0: Kalau aku tuh kemarin kebetulan baru ngelaksanain kuliah lapangan di Bali doang sih, Mbak.
1: Oh, kalau Bali mah jalan-jalan dong ya?
0: Iya, kan jurusannya juga jalan-jalan.
1: Oh, iya, malah wisata, bener. Bener ya.
0: Tapi kalau ke Maluku sendiri emang diperbolehkan sih. Awalnya memang mungkin agak
1: nego ya.
0: Iya, mungkin
1: bisa ngasih yang lain aja.
0: Utara jauh banget ya, apalagi di daerah Indonesia Timur ya. Tapi support aja sih, alhamdulillah.
1: Ya, katanya mau ketemu itu sama Bu Shirley.
2: Iya. Itu tujuan utama ya.
1: Ngefans ya kalian ya.
0: Panutan.
1: Iya. Ini karena memang tim yang kalian bawa itu besar sih.
2: Betul.
1: Dengan 24 orang itu ya, 24 mahasiswa gitu. Terus kalian nih sebagai ketua kan masing-masing.
0: Dari masing-masing desa.
1: Masing-masing desa gitu kan. Itu mengajukan diri apa dipilih?
0: Kalau itu dipilih ya.
2: Iya, dipilih.
0: Karena itu tanggung jawabnya juga besar ya, Mbak ya.
1: Iya.
2: Karena dia ngurusin satu desa kan.
1: Kok mau sih kalian?
0: Pemilihan apa ya?
1: Ini voting ya ceritanya.
2: Iya.
0: Oh, bisa deh, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Lagi enggak sabar ketemu sama Bu Shirley. Apalagi kan, Mbak, kalau di KKN ke sana.
1: Benar. Biasa lihat
2: juga.
1: Biasa lihat di ini, dia apa namanya di sosial media, sekarang ketemu langsung.
2: Kan, asik banget juga kan itu.
0: Jadi intinya memang pengen merasakan hidup barengan sama masyarakat sana.
2: Sama masyarakat
0: gitu, Mbak. Karena unik ya.
2: Kan unik.
0: Hidupnya dengan potensi
2: yang besar, terus gimana caranya mereka bertahan hidup kan? Iya.
1: Apalagi dengan berbagai latar belakang kalian berbeda-beda gitu. Binar aja dari pertanian, terus Dinda dari pariwisata gitu kan ya. Berarti ada proyek masing-masing yang akan diusung lah gitu kan ya. Tapi ada proyek utama dong pastinya dari sekian banyak proyek itu.
2: Nah itulah.
0: Kalau proyek utamanya itu sebenarnya seremonial mungkin ya. Jadi di program kerja masing-masing dari kita itu kan sebenarnya dia program kerja yang memang harus kita seriusin ya, Mbak, harus berdampak gitu kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tapi nanti di akhir program kerja kita itu ada seremonial dalam bentuk festival. Jadi festivalnya itu akan mengangkat budaya setempat, UMKM setempat, terus juga akan mendatangkan mungkin talent-talent ya asalnya yang asalnya asli dari Maluku Utara itu sendiri. Terus juga yaitu sebagai bentuk apa ya, bentuk seremonial puncak dari program kerja kita selama mengabdi di Maluku Utara sih, Mbak.
2: Dan kita berharap ya Bu Shirley datang gitu kan.
1: Iya, tetap loh di mention.
0: Iya, Mbak.
1: Iya. Karena itu gongnya di akhir itu malah ya. Baiklah.
2: Penutupan perpisahan dengan warga setempat. Jadi kan.
0: Iya, karena nggak lama dari festival itu berlangsung, mungkin kita 1-2 hari bakal packing, terus kita bakal meninggalkan daerah itu.
1: Iya sih.
2: Betul.
1: Aduh, lama lagi 50 hari itu. Tapi kadang-kadang kalau udah jalan tuh kayak ternyata udah selesai aja gitu kan.
2: Iya,
1: ada yang magang 6 bulan di sini, udah mau selesai, udah selesai lagi ya gitu. Mau extend ya sebenarnya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Masih ada beberapa teman yang udah gabung di WhatsApp, nanti kita bacain ya. Ada beberapa yang mau tanya sama Dinda dan juga sama Binar, teman Pro 2. Tapi nanti dia aku masih nungguin lagi juga buat kamu-kamu yang masih mau WhatsApp ke 0811-251-1025 ya teman Pro 2 ya. Tetap di sore ceritanya Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Ini sore cilengnya Pro 2 Jogja. Bareng sama Dis, ada juga Binar, ada Dinda dari KKN PPM UGM periode 2 tahun 2026. Ini mereka bakal mengabdikan diri begitu bersama timnya yang berjumlah 20 berapa?
1: 24
0: mahasiswa.
2: Ramai.
0: Ramai ya gitu kan. Kayak hampir setengah kelas pindah semua ke sana.
2: Rombongan.
0: Di mana tadi, Halmahera Utara ya?
1: Halmahera Tengah.
0: Halmahera Tengah. Sorry, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Nah, kebalik kan Adis. Di KKN Kalesangaira ya.
1: Betul,
0: itu
1: Mbak,
0: yang mereka usung tahun ini, teman Pro 2. Dan udah ada beberapa teman Pro 2 yang gabung di 08112511025. Nih, kita langsung bacain aja ya.
1: Oke.
0: WhatsApp-nya ada Kevin Ariel di Catur Tunggal nih. Makasih Ariel udah balik lagi WhatsApp ke Pro 2 Jogja. Nah, kalau ini ada dua pertanyaan, nanti dibagi aja mau Dinda yang jawab atau Binar ya di antara pertanyaan-pertanyaan ini. Gimana sih Kak caranya tim KKN melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat sebelum mulai menyusun program kerja? Ini kayaknya soalnya Ariel juga belum KKN. Yang nomor dua, apakah sudah melakukan observasi awal? Terus tantangan atau permasalahan yang jadi perhatian kakak-kakak di sana tuh apa aja? Katanya gitu. Ada dua nih.
2: Iya.
0: Yang mana mau dijawab duluan?
2: Ya,
1: Binar
2: untuk pemetaan.
1: Dulu sih.
2: Oh ya, terima kasih ya Mas Ariel tadi.
0: Kevin iya. Ariel.
2: Mas Kevin Ariel. Untuk pemetaan, jadi kita pertama-tama kita buat naungan gitu kan, naungan tema besar. Jadi tema besar kita apa? Tentu kita melihat potensi yang ada di sana.
0: Yeah.
2: Ketika potensi yang ada di sana perikanan, jadi kita akan fokus ke perikanan. Apa sih yang kurang di sana? Jadi kita mengimplementasikan model pemberdayaan masyarakat itu yang mengarah ke intensifikasi pertanian, terus ke
0: diversifikasi produk
2: olahan perikanan, terus literasi digital, karena kita harus mengajarkan masyarakat agar tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada di kota. Terus juga yang terpenting masalah kesehatan. Jadi untuk pemetaan, kita perlu tahu dulu, kita riset dengan semua media massa, kita mencoba kontak dengan pemerintah daerah. Jadi dengan semua data itu kita kumpulkan, terus kita buat tema besar itu. Jadi setelah tema besar kita fokuskan ke subtema-subtema. Setelah itu kita masukkan ke proker-proker teman-teman sekalian. Jadi nanti teman-teman itu sudah ada arah kita mau tujuan prokernya itu untuk subtema yang mana. Jadi lebih ini ya, terstruktur dan ke daerahnya akan lebih masuk. Karena sesuai dengan urgensi yang ada di desa gitu.
0: Okay. Nah, tantangan atau permasalahan yang kemudian menjadi perhatian apa aja gitu?
1: Okay, untuk pertanyaan kedua ya. Makasih juga ya buat Kevin
0: Ariel.
1: Ariel yang udah bertanya buat tim kita. Kalau untuk tantangannya sendiri, seperti yang udah dibilangin Binar tadi, sejauh ini kita memang tidak ada survei langsung ke sana untuk pemetaan, untuk mengetahui secara langsung kondisi sebenar-benarnya di sana itu seperti apa. Jadi kita tuh melakukan riset, kita melakukan riset mandiri, ber 24 mahasiswa ini melakukan riset, terus kita petakan sekian-sekian apa yang dibutuhkan kepada masyarakat dan apa yang seharusnya kita lakukan, diberikan melalui program kerja kita itu. Nah, kalau untuk tantangannya yaitu karena kita tidak bisa survei secara langsung, jadi riset kami ini kan masih dalam bentuk bisa dibilang estimasi gitu ya Binar ya. Jadi memang dari tantangan yang ada ini memang menuntut mahasiswa itu untuk adaptif ya Mbak ya. Karena kan kalau kita gak adaptif kayaknya bakal susah ya untuk survive di hidup 50 hari di sana ya. Jadi memang sekali lagi tujuan kita di sana untuk mengabdi ya Mbak, bukan jalan-jalan.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, catet tuh.
1: Aku yang biasa jalan-jalan ke tempat lain gitu cuman jalan-jalan doang atau apapun. Kalau sekarang memang harus menyatu dengan masyarakat gitu. Nah, kalau untuk tantangan yang lain itu mungkin dalam segi karena daerah Weda Selatan ini kan termasuk daerah yang cukup jauh dari kota ya, sehingga untuk logistik dan lain-lain memang kita ada kendalanya. Jadi di sana itu untuk pengiriman paket atau untuk membeli logistik kesehari-hari itu memang kita harus ke kota gitu.
0: Oh,
1: kita harus ke kota dari Weda Selatan ke Wedanya sendiri 30 menit gitu. Itu pun karena DPL kami, dosen pembimbing lapangan tuh memang sempat melakukan riset secara langsung ya di sana di Wedanya, kota Wedanya. Jadi kita dapat gambaran langsung juga dari DPL kami. Dan dari situ juga beliau memberikan gambaran kalau di sana produknya beda loh daripada di Jogja.
0: Di Jogja.
1: Di Jogja kan ya mungkin produk-produk Indonesia yang biasa kita temui gitu kan Mbak Adis. Tapi kalau di sana itu memang produknya beda karena sekali lagi pengiriman paket ataupun mungkin jalur logistik dan lain-lain itu berbeda. Produk di sana itu mungkin produknya identik dari Cina. Gitu. Jadi kita harus adaptasi juga dengan produk-produk yang ada di sana gitu.
0: Iya. Berarti kan soalnya enggak mungkin juga kalau bawa logistik full dari sini ya
1: kita
0: biasanya.
1: Ada batasan bagasi.
0: Iya, benar.
2: Kalau kargo juga kita butuh waktu
1: sekian hari, 50 hari, Mbak, bahkan
0: iya, 50 hari. Ngirim. Ya experience yang nanti pasti akan kalian hadapi ups and down ya di sana gitu kan ya. Tapi kan enggak sendirian ya.
2: 24 orang yang
0: Iya, benar. Ditanggung bareng nih. Tanggung jawabnya ditanggung dan dijawab sama-sama. Iya. Ya kita sih nungguin aja nanti gimana kalian tuh menjalani itu karena biasanya kalau kita main-main ke media sosial teman-teman yang udah pernah siaran juga di sini gitu di Pro2 teman-teman KKN PPM UGM yang lain tuh memang ada keseruan-keseruan yang mereka share juga selain program-programnya gitu ya mungkin ada after movie-nya nanti gitu ya
1: betul banget
0: untuk
1: sih,
0: bisa jadi kenangan-kenangan kalian juga bahwa kita pernah kesana loh gitu pernah ngelakuin beberapa project untuk masyarakat di sana ya kan teman Pro2 ya. Nah ini dari 3D Plyen kurang lebih pertanyaannya sama. Makasih ya Tri ya sudah dijawab oleh Binar sama Dinda. Ntar diulang lagi bolak-balik. Tadi udah dijawab soalnya. Tapi ini makasih. Dia sebenarnya nanya juga sama kayak Kevin. Dia nanya observasinya tuh gimana. Kan tadi udah dijelasin ya. Yeah. Memang lebih based on riset aja gitu kan. Ada DPL juga yang sudah kesana gitu kan ya.
2: Mungkin juga mahasiswa kan ada keilmuannya masing-masing. Betul. Jadi mereka fokusnya tuh riset di keilmuannya mereka di sana ada.
1: Dan sebenarnya salah satu dari kami itu ada asalnya dari Ternate sendiri, Mbak. Ternate kan masih dalam pulau yang sama ya, tapi memang ya jauh sih dari Widya Selatan. Nah, dari teman kita Siti ya, asalnya dari Ternate itu kita juga tanya-tanya ke Siti sendiri kalau di sana tuh kalau misalnya mandi gimana, airnya
2: mungkin
1: gimana,
2: terus
1: kalau beli ini gimana atau mungkin ya dan lain-lain. Kebetulan Siti juga membantu tim kami juga ya, misal kayak kita butuh barang-barang yang mungkin sulit pengiriman logistiknya, terus dari situ tuh ngebantu juga ke tim kita kayak alat makan gitu-gitu.
0: Untung ada Siti, coba kalau ada Siti gimana nih?
2: Iya.
0: Banyak hal yang sudah kalian siapkan untuk menuju ke Halmahera Tengah tadi itu, gitu ya. Yang jelas sih, kadang-kadang kayak misalnya ada banyak cerita dari teman-teman yang udah pernah mungkin ke satu tempat atau satu daerah. Kadang-kadang apa yang kita dengar bisa jadi ketika sampai sana beda gitu kan yang kita rasain ternyata lain ya gitu. Berarti nanti kalian akan merasakan sendiri membuktikan apa yang
1: betul
0: kalian
1: banget,
0: sejauh
1: Mbak.
0: Ini riset sejauh ini bakal bagaimana gitu kan membuktikannya langsung ketika kalian menjalani program pengabdian ya di Halmahera Tengah kebalik mulu Maluku Utara. Iya. Nah, harus dimention lagi ya Mbak sama Binar sama Dinda. Nah ini kalau misalnya teman-teman mungkin yang dengar hari ini pengen tahu juga kalian tuh apa kabarnya di sana itu bisa ke media sosial kalian nggak sih?
2: Betul,
0: ada nggak?
1: Ada Mbak, ada di media sosial apapun media sosialnya namanya tetap @kalesanghaira.
0: Kalesanghaira gitu kan ya. Ini apa namanya katanya tuh cantik banget.
2: Kalesanghaira. Gitu.
0: Iya. Sangat khas timur gak sih?
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Kalesang sendiri kan bahasa lokal setempat
0: sana ya. Oh gitu. Kalesanghaira ya gitu. Sama. Baiklah kalau gitu. Ini yang kenalin Siti bukan? Bukan.
1: Buat riset sendiri sih.
0: Riset ya.
1: Iya,
0: Baiklah.
2: Makna kan.
0: Betul.
1: Harus witty sedikit lah, Mbak.
0: Bener. Biar nanti kalau misalnya bikin spanduk keren.
1: Betul banget.
0: Baiklah kalau gitu makasih banyak ya Dinda dan juga Binar udah mampir ke Prodo Jogja. Sukses buat prokernya kalian, teman-teman dari KKN PPM UGM periode 2 tahun 2026 ya. Semoga bisa membawa cerita-cerita baik dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat di sana ya. Ada yang ingin sampaikan lagi mungkin untuk teman-teman Prodo?
1: Mungkin buat pendengar setia RRI Pro 2 ya Mbak ya, dan semua mahasiswa yang sedang berjuang juga sama-sama di periode 2, mohon doa dan dukungannya sih untuk tim Kalesang Haira yang akan berangkat ke kecamatan, ke Desa Loleo, Desa Air Salobar di Kecamatan Wida Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Jangan lupa buat pantengin perjalanan kita juga. Terus cerita-cerita kita di sosial media kita di @kalesanghaira. Terus juga tentunya semoga apa yang kita sampaikan, terus program-program yang akan kita laksanakan itu bisa menginspirasi teman-teman di luar sana.
0: Asik. Binar mungkin menambahkan?
2: Ya mungkin karena dari konten-kontennya itu tidak hanya sekedar untuk publikasi ini, engagement KKN, itu juga ada ilmu yang tersirat.
0: Betul.
2: Jadi untuk pendengar RRI Pro 2,
0: teman Pro 2 kita nyebutnya, ya,
2: teman-teman Pro 2, itu bisa melihat dan mungkin bisa menginspirasi tadi itu. Jadi untuk teman-teman KKN juga semangat, terus juga semoga bisa berdampak kepada masyarakat.
1: Sampai nantinya pulang kembali, pulang kembali ke UGM.
0: Pulang kembali, diantar lagi kan nih pulangnya?
1: Kayaknya enggak usah.
2: Diantar mungkin ya. Jadi kita keluar membawa kesenangan, dan di sana kita meninggalkan warisan.
1: Semoga berkelanjutan ya program-program kita, harus sih.
0: Iya, baiklah kalau gitu. Jadi ada menebar manfaat lah untuk masyarakat di sana ya, dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru gitu kan, dalam kehidupan yang mungkin gak kalian dapetin juga kalau kalian stay di sini kan gitu ya.
1: Betul Mbak Adis.
0: Baiklah, salam untuk semua tim yang nanti akan berangkat, sukses semuanya, jaga kesehatan teman-teman, ya kan, dan betul kembali ke sini dengan kondisi selamat ya pastinya ya.
1: Siap,
0: baiklah. Thank you teman Pro 2 yang udah gabung juga di Santai Sore Ceria Pro 2 Jogja. Thank you buat Tri tadi juga, dan buat Kevin, makasih. Dan kayaknya kita cukupin aja ya untuk ngobrolnya, nanti aku bakal nemenin kamu masih sampai jam 7 malam sih, masih lama. Istirahat dulu boleh nggak sih? Boleh ya.

Prodia, masih barengan sama di Solo Cide Prodo Jogja. Hari ini kalau kamu memang kayaknya cukup capek ya, lelah dari tadi pagi, soal kegiatan kamu tuh banyak banget. Istirahat dulu aja teman Prodia, sambil mungkin buat teman Prodia terutama yang muslim ya, bisa segera menunaikan ibadah sholat maghrib, karena kita akan segera jelang maghrib. Untuk daerah Simu Jakarta juga daerah sewaktu, tepat di 17 lewat 32 menit teman Prodia. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih merasakan hidayah. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah supaya hidayah ini senantiasa menyelimuti kehidupan kita hingga kemudian Allah memberikan kenikmatan yang tertinggi menjadi seorang yang husnul khatimah. Selawat salam semoga Allah selalu berkenan melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya, umat yang diberikan oleh Allah rezeki di hari ini masih mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Harapannya kelak kita bertemu dengan Nabi dalam naungan syafaatnya. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita merasa cemas kalau ketika melakukan sesuatu terus kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita merasa minder, kita merasa bahkan ada yang menyalahkan dirinya ketika apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Terlebih ketika ada penilaian dari orang lain, seakan-akan keadaan kita jauh lebih terpuruk. Tetapi teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Artinya ini bagian dari sesuatu yang menjadi sunnatullah. Masing-masing kita sesungguhnya telah ditakar untuk menyelesaikan berbagai ujian dan pasti kita mampu melaluinya. Hal yang paling kemudian kita camkan adalah sifat kesungguhan kita. Ketika kemudian kita memang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi sesuatu, di dalam menyelesaikan sesuatu, pasti Allah akan memberikan jalan keluar di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita mengupayakan selalu mencoba. Saya sangat yakin bahwasannya barang siapa yang memiliki kemauan sangat kuat, pasti itu akan melahirkan sebuah kemampuan apapun ketidakbisaan kita. Maka mari kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri kita untuk memikul amanah, ujian atau apapun sebutannya, supaya kemudian kita mampu melampauinya dengan baik. Tinggal bagaimana kita berusaha mengumpulkan segala kemauan kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan kemampuan yang sangat terbatas kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan atas kesungguhan kita di dalam menyelesaikan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dua, hai apa kabar buat yang masih di jalan. Kayaknya capek banget, pengen cepat nyampe. Dan kayak sempet kepikiran, coba ada pintu ajaib Doraemon ya, beneran. Tinggal dibuka aja gitu, pintunya udah nyampe ke tempat tujuan. Sayangnya gak ada ya, gimana dong. Sebenarnya tuh siap orang pasti kepengen cepet nyampe temen Pro 2. Cuma mungkin yang bikin males untuk dijalanin tuh perjalanannya gitu kan. Yang menuju kesananya itu loh, bukan berarti gak kepengen pulang. Kayak misalnya aku nih lagi di kantor, terus sebenarnya udah pengen pulang, udah waktunya pulang juga. Cuma kok mager ya menempuh perjalanan untuk nyampe ke tempat tujuan alias pulang ke rumah. Itu tuh yang bikin kita ngerasa bahwa aduh panjang banget, gak kelar-kelar, gak nyampe-nyampe. Tapi biasanya sih ya memang namanya rasa mager kudu dilawan ya teman Pro 2 ya. Kalau dibiarin terus sih gak selesai-selesai semua urusan, hanya dengan satu kata mager tuh ya udah gitu, gak bisa diapa-apain lagi kecuali kamu lawan. Halo, apa kabar buat yang tadi udah ikutan gabung teman Pro 2 pastinya di sore cerinya Pro 2 Jogja. Aku masih punya satu penawaran nih, kamu boleh pilih lagu di jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu kak. Jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Udah waktunya jamu, jamu lagu kamu. Adi sudah nyiapin 5 lagu. Kamu bisa pilih mana lagu yang pengen kamu dengerin ya. Nanti di 5 lagu ini gak semuanya bisa aku putar. Cukup 3 lagu aja yang mendapat suara terbanyak atau vote paling banyak dari kamu yang bisa diputar di 18.45. Jadi ngapain nunggu lama-lama, sekarang aja ya WhatsApp ke 0811-251-1025. Lagu mana dari 5 lagu ini yang pengen kamu dengerin? Ada lagunya Sabrina Leonor yang Haha, terus juga Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, Senang Dengan Suaramu laginya Errol Noah featuring Raisa, ada juga Ed Sheeran A Little More dan Lady Gaga featuring Doechii yang Runway, teman Pro 2. Dari 5 lagu tadi mana yang pengen kamu dengerin? Aku tunggu WhatsApp kamu di 0811-251-1025 di jamu, jamnya lagu kamu.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Iya, baru sampai, belum juga tarik nafas panjang, baru setengah nih tarikan nafasnya. Eh, udah ada notifikasi yang masuk lagi tuh, centang-centring. Kalau misalnya notifikasinya tuh sekedar nanya, udah nyampe belum gitu kan ya. Atau bisa jadi perhatian-perhatian yang manis, perhatian-perhatian kecil tapi manis, teman brodo dari orang-orang spesial juga buat kamu. Kayaknya sih nambah tenaga ya justru malahan. Cuma kalau notifikasinya masih ada hubungannya sama tugas-tugas kamu yang tadi sebenarnya sih harusnya udah kelar ya gitu, kenapa masih ditanyain ya gitu, atau masih di tadi teleponin, di chat, di WhatsApp teman pro 2 ya, mau direspon kayaknya kok berat tapi nggak direspon, nggak sopan gitu kan ya. Serba salah deh. Eh, pas dibuka satu lagi chatting isinya ajakan buat badminton yuk. Iya, langsung deh gas gitu ya. Wow, selain lari, badminton juga jadi salah satu olahraga yang kayaknya cukup diminati juga teman pro 2 ya. Dan bisa bakar kalori kan sebenarnya, apalagi gerakannya cukup intens gitu. Cuma memang kalau kamu termasuk yang pemula mungkin gitu kan, perlu pelan-pelan dulu ya teman pro 2 ya, karena semua olahraga tuh sebenarnya kan bagus buat kesehatan, termasuk buat jantung, buat paru-paru gitu. Tapi salah satu yang utama dari badminton sebenarnya adalah melatih refleks dan koordinasi teman pro 2. Kan kalau misalnya kita lagi main nih, pas game gitu kan, kita harus bisa baca gerakan lawan mau kemana gitu ya. Dan kayak nggak pakai nunggu lama-lama gitu, butuh waktunya sedetik dua detik aja untuk tahu mereka tuh mau kemana. Kalau telat dikit aja, udah tuh selesai udah. Coba dicek kapan kamu janjian badmintonnya, di lapangan mana teman pro 2, dan tenaga kamu tuh sekuat apa untuk ikutan yang game kali ini gitu ya. Kalau emang nggak bisa ya jangan istilahnya apa ya, jangan ragu-ragu atau jangan gak enak untuk kemudian menolak ya. Yang paling tahu kondisi kesehatan kamu kan kamu sendiri gitu. Tapi buat yang udah memutuskan untuk main, ya udah kalau gitu selamat menikmati permainannya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodware Weekly Hits.

Siap-siap untuk nonton G-Dragon barengan sama Taeyang juga Daeyangnya Big Bang ya. Mereka bakal bertiga menyapa para penggemar Big Bang di seluruh dunia, teman Pro 2, karena mereka bakal menggelar tur dunia 2026. Jadi perayaan 20 tahun karir musiknya 2 dekade ya, teman Pro 2. Dan sudah di-announce resmi official sama YG Entertainment untuk tanggal-tanggal di mananya aja dan juga di tempatnya digelar di mana gitu kan ya. Karena kalau kemarin sih baru ngomong oh mereka bakal gelar konser, tapi kita enggak tahu di mananya gitu. Nah, kalau sekarang udah official rilis nama-nama kota dan juga tadi tempat mereka bakal gelar tur dunianya. Bakal dimulai dari Stadion Goyang Korea Selatan pastinya, di halamannya sendiri gitu ya. Tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026. Nah, habis itu baru deh mereka mulai muter dari Amerika, terus juga ke Eropa, ke Asia gitu ya. Asia Tenggara termasuk yang mereka datengin juga. Australia juga masuk ya. Sydney, di kota sini teman Pro 2. Kalau di Asia Tenggara salah satunya pasti Jakarta jadi tujuan juga nih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu pengen nonton misalnya di luar negeri ya, sekalian jalan-jalan bisa juga. Ini Jepang menjadi salah satu negara dengan jadwal konser Big Bang terbanyak, di Osaka, Nagoya, Tokyo, terus juga Fukuoka ya. Pilih aja tuh mau nonton di mana. Tapi kalau mau nonton di sini aja, di Indonesia aja juga bisa. 16 Januari 2027 tapinya. Antri ya kalau yang 2026 di kawasan tadi Amerika sama Eropa dan Asia. Asia Tenggaranya baru 2027 teman Pro 2. 16 Januari 2027 sekali lagi di Jakarta International Stadium ya. Siap-siap nih untuk nonton konsernya Big Bang.

pilih dari segmen jamu jamnya lagu kamu, karena dari 5 lagu yang aku siapin cuma 3 yang mendapatkan spot ya untuk kita putar di 18.45 kali ini, teman Pro 2. Thank you buat 3D Playen yang pengen denger lagu Ariel Noah, Ed Sheeran sama Lady Gaga. Terus juga apa kabar tadi Ika Diwates, kamu juga pengen denger lagunya Ariel Noah. Yang pengen denger lagunya Lady Gaga tadi ada teman kita, siapa nih, Ica ya. Halo, selamat malam. Tadi ada Dian juga yang pengen dengerin Lady Gaga juga, yang pengen dengerin Ed Sheeran, Little More. Ada teman kita tadi Fajar Jan Magelang. Baiklah kalau gitu langsungan aja, berarti dari 5 lagu yang aku siapin, Ariel Noah, Ed Sheeran sama Lady Gaga ya, kita putar. Ini dia lagu pilihan kamu di jamu jam ya lagu kamu.

teman-teman berdua. Dua lagu udah aku puterin, tinggal satu lagu lagi berarti ya. Tadi yang dipilih Ariel Noah, Ed Sheeran sama Lady Gaga featuring Doechii yang Runway. Sambil kamu kali baru siap-siap buat berangkat lagi karena udah janjian mau makan malam di luar. Gak ada alasan sih buat ngedengerin Pro 2 Jogja, karena sekarang tuh bisa dari mana aja dengerinnya selama kamu terkoneksi dengan internet ya kan. Bisa streaming di rri.co.id atau lewat RRI Digital teman Pro 2, tapi download dulu ya. Kalau belum, langsung main ke App Store atau ke Play Store, terus install deh di handphone kamu RRI Digital. Adis, harus segera pamitan. Thank you buat yang udah gabung tadi di obrolan kita di Sore Ceria, terus juga udah pilih-pilih lagu di jamu. Abis ini bakal ada teman aku, Niken, yang bakal nyapa kamu semua di Jaga Malam, jangan ngelola malam-malam ya. Selamat istirahat teman Pro 2, semoga kamu tetap senang dengerin Pro 2 Jogja dengan lagu-lagu yang enak buat kamu dengerin dan menemani malam hari kamu ya. Di Jaga Malam, jangan ngelola malam-malam di Pro 2 Jogja. Aku pamit, dadah. No matter what, no matter what.

kemenko.id. Iran menyatakan Selat Hormuz telah ditutup sepenuhnya bagi seluruh kapal yang melintas di jalur perairan strategis tersebut. Pengumuman itu disampaikan melalui media pemerintah Iran yang mengutip pernyataan Markas Pusat Hatam Al-Anbiya Kamis 11 Juni 2026. Dalam pernyataannya, Iran menyebut penutupan berlaku untuk semua jenis kapal, termasuk kapal tanker minyak dan kapal niaga. Teheran juga memperingatkan bahwa setiap upaya untuk melintasi selat tersebut akan menjadi sasaran tindakan militer. Iran menyatakan langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap apa yang disebut sebagai tindakan permusuhan Amerika Serikat yang terus berlanjut. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah serangan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran di selatan yang dinilai sebagai bentuk agresi.

akan segera terjadi dan berpotensi menjadi yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir. Para ahli menyebut fenomena yang terbentuk di Samudra Pasifik ini dapat mengubah pola cuaca global dalam waktu dekat. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperkirakan kondisi El Nino akan segera muncul dan dapat berlangsung hingga musim dingin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut fenomena ini sebagai peringatan iklim yang serius dan dapat memperburuk kondisi pemanasan global. El Nino terjadi ketika angin pasak di Samudra Pasifik melemah sehingga air hangat menumpuk di wilayah tersebut. Meski hanya terjadi di satu kawasan, dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia melalui perubahan atmosfer global.

0: RRI.co.id, Teman Berdua Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini kenaikan harga Pertamax tidak akan memicu lonjakan inflasi. Menurutnya, efek domino dari kebijakan ini terhadap harga barang dan jasa di masyarakat akan sangat terbatas. Karena karakteristik itu, struktur biaya produksi dan logistik nasional diproyeksikan tidak akan terganggu. Sehingga laju inflasi sepanjang tahun 2026 diperkirakan akan tetap stabil dan berada di dalam koridor asumsi APBN 2026. Namun, ada kekhawatiran kenaikan harga Pertamax membuat konsumen mengubah konsumsinya ke harga BBM yang lebih murah. Dan perpindahan konsumsi ini ke BBM bersubsidi dikhawatirkan akan makin membebani kuota BBM bersubsidi. Namun, menanggapi hal itu, Menko Purbaya mengatakan telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
1: Boleh pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
0: Iya, jangan. Karena kita nggak bisa jawab.
1: Betul, ya. betul.
0: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
1: Ya,
0: ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
1: Apa itu?
0: Sila on 7 dengan Tertati.
1: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Show.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak jek jek tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak.
0: Ding ding ding.
1: Ini dia Silon Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Okay.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini.
2: Gimana dong?
1: Oh, masih dari Sila on Seven ini. Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
2: Jakarta tapi ada joknya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta. Betul banget.
2: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
2: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
2: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
2: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
2: Tapi okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
2: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, gitu-gitu gitulah. SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
3: Bayar, Pak.
2: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Tuh.
2: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
2: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
2: Oh, SMA vakum. Oh, gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
2: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
2: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Satu band sama Ica Cikustik.
1: Oke.
2: Okay. Sama Adit Cikustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
2: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di, kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin gak kurang nyambung apa gimana, gak tau lah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan gak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
2: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada gak tuh masih stikernya?
2: Ada di... Di mana ya? Di paling di itu
4: di satu di udah ketempel.
2: Mini di mini kompo gitu masih ada. Yeah,
0: oh, okay, wow. Enggak
2: nah, tahu Genji enggak tahu mini kompo kali.
0: Jujur enggak ya? Tahu.
2: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Iya. Oh, yeah,
2: itu kayak CD player device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay.
2: Alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
2: Terus habis itu kaset. Terus CD.
1: Mm-hmm.
2: Terus apa lagi?
5: Terus ada
2: fisiknya.
1: Terus
2: laserdisk. Ya itulah.
1: Tapi Mas Duda, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
2: Masuk di album ya?
1: Hmm.
2: Yang masuk di album ya kita.
1: Kita. Oh,
2: kita.
1: Itu paling pertama. Kita
2: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu.
1: Mm-hmm.
2: Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong Anda duluan tuh, Mas?
2: Iya, sudah sini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
2: Yang penting ada dulu aja. Yeah. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, ada Jangan Beritahu Nia. Yeah,
2: Will Dan sebenarnya.
1: Oh, Will Dan.
0: Oh,
1: Will
0: Dan.
2: Laki-laki.
1: ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
5: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
5: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
5: Namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
5: Tapi kalau Kaidila itu adikku memang.
1: Oh, kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros.
5: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
4: Namanya Perhatikan.
1: Iya iya
0: iya iya. Dipanggilnya Perha dong.
1: Masakan kan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Iya iya. Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
2: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
2: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
2: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
2: Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
2: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin

0: yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
1: Yeah. Betul.
0: Jadi kita bangga enggak bawain lagu ini? Happy enggak bawain lagu ini? Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya okay, orang bisa happy enggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, enggak yang kayak enggak pernah yang sampai sebenarnya kita enggak seneng tapi terus
2: dipaksain.
0: Dipaksain terus ternyata lagunya ngetop gitu. Enggak hampir semua enggak hampir semua. Semua lagu Silaun Seven yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa.
0: Karena ya itu kita bukan orang industri ya soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya enggak oke gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silaun Seven mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
3: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Gimana Mas? Langsung nge-freeze gitu.
2: Langsung nge-freeze.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silaun Seven untuk
0: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silaun Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Okay.
0: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silaun Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insyaallah konsisten ya istiqomah ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena gak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Itu menurut kita ya. Maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
0: lirik kayak gini so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau
1: standar TikTok,
0: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
0: Kan? Dan itu kan boleh-boleh aja bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
0: Itu dia. Itu aja. Gitu.
1: Luar biasa.
2: Bapak kita ya. Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang.
2: PR panjang mainnya di Liga.
0: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
2: Ada terlalunya ya.
1: Eh nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
2: Yoi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Bentar lagi pada pakai headset mona. Oh, iya. Bentar. Bapak-bapaknya ya. Lagi pada pakai headset. Lupa. Bapak. Iya, jadi jadi Mona ini sila geng dari Semarang.
1: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
0: Silahkan Mona, mau apa yang mau ditanya?
2: Mona, Mona. Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Mona,
1: Mona. Mona, mau nanya.
3: Mona, mau nanya apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau Mona apa?
2: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Oke. Okay. Silakan.
3: Nanya-nanya.
2: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
0: Wes.
1: Wes.
3: Aku matur nuwun.
2: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sailor Seven.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
2: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sailor Seven di Semarang nih. Oh, Pak Duta.
3: Ya doain aja ya.
2: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sailor Seven tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
0: Oke.
3: Oke. Oke. Nasihatnya. Oke. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
1: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
2: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
1: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Hey. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
1: Oke.
3: Masa otot.
0: Masa otot.
1: Masa otot.
4: Masa gitu.
3: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
1: Boleh.
0: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
1: Mas Adam.
5: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
2: Nah. Nah, gitu. Nah, gitu aja Pak Duta.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
5: 96 toh masih sekolah itu.
1: Ya. Oh, ya benar.
0: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Mona.
2: Oke.
0: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
2: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi.
3: Ya.
2: Mungkin sama-sama, tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
1: Amin.
2: Ya, buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
0: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
1: Terima kasih Mona. Thank you.
0: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
1: Ya, ada siapa tuh?
0: WhatsApp ada Nugroho Adi.
1: Oke,
0: kenapa? Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
1: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
1: Bener.
0: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
3: Oke.
0: Okay. Itali enggak ada nih ya?
3: Enggak ada. Enggak masuk. Ya Itali masih libur makanya enggak.
1: Cuti.
3: Makanya enggak masuk dia.
1: Bener.
0: Apa kalau Mas?
1: Mas Eros.
4: Saya Prancis.
0: Prancis.
1: Oke. Okay.
0: Blue ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Mas Duta.
3: Wah, saya sawunjuk sopo.
1: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
1: Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
1: Belanda.
3: Wah, Belanda. Ini penjajah semua yang dijagoin. Portugal.
1: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
0: Iya.
1: Oke, ada siapa lagi? Nih?
0: Kita ada yang
5: dijajah nggak masuk ya.
0: Oke, ini jadi,
3: berarti selevel sama Italia.
1: Ya? Bener.
0: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep. Wah, ini banyak ini.
1: Banyak ini.
0: Kendari betul. Sepia katanya.
1: Waduh. Ada dari Kupang.
0: Kapan ke Kupang si Lawn Seven?
5: Waduh. Doakan.
0: Doakan ya.
5: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
1: Yo eh. Oke.
0: Okay. Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
1: Dari Apriyatna.
0: Di Banten.
1: Yo eh.
0: Nah. Ini kapan ada konser tunggal lagi?
1: Okay.
5: Waduh. Oh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
1: Oke. Okay.
5: Belum
1: kita, ya.
5: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
1: Oke. Didoakan aja nanti ya.
0: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
0: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Lawn Seven. Wih, Banten.
5: Mari.
0: Mari, gimana Mari. Cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
5: Mas Alan, silakan cerita.
6: Lagu baik dan benar itu gimana ya?
0: Lagu gak baik
6: dan ada itu lagu.
0: Mungkin lagu-lagu kayak si Lawn Seven mungkin yang baik dan benar.
5: Ya sebenarnya nggak benar juga. Kalau apa relate sama orang mungkin ya. Tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
5: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah. Coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
6: Gini sih. Ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
6: Masalah referensi. Jadi aku gak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Cilawan Seven aja,
1: semua harus dengerin. Betul. Okay.
6: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
1: Oke. Okay. Benar.
0: Satu lagi.
1: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah si Lawn Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta?
0: Mm.
1: Nah, tuh.
5: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
1: Iya, bener.
0: Pak manajer agak sedikit.
5: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya, bener.
5: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke, gitu aja ya.
0: Bener. Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah, itu dia.
5: Nanti gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting.
1: Langsung rame ini.
5: Mas Adam gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
0: Oke, saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Lawn Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi.
0: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Lawn Seven, teman Pro 2.
1: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
0: Let's go.
7: Music Live Chat.

0: Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
1: Yo,
0: nah, teman-teman si Lawan Seven untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Yo,
0: ya langsungin aja gitu ya.
1: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
1: Sudah siap?
0: Siap. Ini dia.
1: Langsung aja
0: si Lawan Seven.
2: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun ya. Nih, hujan turun.
0: Hujan turun.
1: Ingin

0: apa nih? Kamus Hidupku.
1: Waduh.
0: Kamus Hidupku.
2: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
0: Kamus Hidupku, Mas Adam Lawak Mulu.
1: Itu.
0: Hujan turun gimana?
1: Hujan turun.
0: Lagi. Iya.
2: Oke. Okay. Orang lagu apa? Kui. Apa terserah. Cek. Tak kealan lo.
3: Bisa
2: lah
3: kan
2: gelar rupanya.
0: Lah kenapa mas?
2: Oh bisa.
0: Bisa.
2: Bro.
0: Hujan turun.
2: Akan ku halangi.
3: Ya mungkin.
2: Apa kerennya?

0: Papa-papa sudah siap? Siap.
1: Yo.
0: India hujan. Coba. Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi? Oke.
3: Satu lagi ya?
1: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
1: Yang terlewatkan.
3: Ya, boleh, yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Ayo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan dia. Bukan ya.
3: Beda. Ya, coba lagi. Jangan lagi.
1: Lucu terus.
4: Apa lagi ya dari G?
1: Ku ambil gitar.
3: Bisa itu juga.

0: Asik.
1: Kita sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya, mana?
2: Udah nih.
0: Oke. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman? Yo. Yo. Silakan. Yang terlewatkan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM. Jangan galau malam-malam.

105,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat malam teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Niken sampai nanti jam 12 malam. Seperti biasa ya, hari Kamis malam itu pasti ada suaranya Niken mengudara nemenin kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam pasti di Pro 2 Jogja sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Saya hai dulu buat teman Pro 2 yang malam hari ini lagi dengerin Niken siaran ya. Kamu lagi ngapain malam hari teman Pro 2 ya? Kalau kamu lagi istirahat dan sambil dengerin aku siaran, it's okay. Kalau kamu lagi ngelembur hari Kamis tapi malah ngelembur, okay banget juga teman Pro 2, aku nemenin kamu ya. Namun dengan memutarkan lagu-lagu yang enak pastinya. Kalau kamu lagi pengen didengerin, diputarkan lagu-lagu yang enak versi kamu, yang penting ada, yang penting nanti ada di playlist ya Pro 2 Jogja, boleh banget ya kamu WhatsApp aja, request aja ke Diki di 0811 251 1025 teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih ditemenin sama Nike di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, Temen Pro 2. Temenin kamu yang mungkin agak telat sedikit untuk nonton Timnas Indonesia, Temen Pro 2. Atau kamu belum sadar ya kalau hari ini, ya tepatnya di jam 8:15 tadi, Temen Pro 2 ada Timnas Indonesia U19 yang akan menghadapi Australia di semifinal Piala AFF U19 2026, Teman Pro 2. Dan laga Timnas Indonesia versus Australia ini berlangsung di Stadion Sumatera Utara jam 8:15, Teman Pro 2. Jadi masih ada waktu jadi masih berlangsung 15 menitan yang lalu mungkin, Teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum nonton atau kayaknya gabut ya, bingung mau ngapain, Teman Pro 2 malam hari ini, boleh banget kalau kamu mau support dengan nonton Timnas Indonesia versus Australia di jam 8:15, Teman Pro 2. Masih ada waktu ya, ini paling baru babak 1 nih, Teman Pro 2, belum telat-telat banget ya. Kamu bisa ceki-ceki aja, Teman Pro 2, karena baru babak 1 banget nih, baru mulai, Teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodway Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
4: Teman Prodway, ini dia jawara baru kita di Prodway Indo Hits 20 lagu paling hits di Prodway FM Jogja. Selamat untuk Ivan 17 dan hitsnya Jangan Paksa Rindu.

Sudah hampir jam 9 malam teman Pre 2, dan aku juga masih nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam ya. Buat kamu yang mau request lagu Kenikin, masih di kantung tunggu teman Pre 2. Aku juga habis ini mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Hatu Hati ya. Nanti aku akan share 3 lagu, dan kamu bisa request kamu pengen dengerin lagu yang mana teman Pre 2. Lagu yang pertama, lagu yang kedua, atau lagu yang ketiga. Kalau nanti kira-kira kamu sudah menentukan, kamu bisa WhatsApp aja ke Rika di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka overthinking, selalu buru-buru dan sering ngerasa insecure? Coba deh baca buku ini. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat karya Mark Manson. Buku yang ngajakin pembacanya buat merenung tentang gimana sih menghadapi hidup dengan sikap yang lebih bijak dan santai. Salah satu

Terutama dalam buku ini adalah pentingnya menentukan prioritas dalam hidup. Manson berpendapat kalau banyak dari kita terjebak dalam ekspektasi sosial dan keinginan yang gak penting. Penulis mendorong kita untuk fokus pada hal yang benar-benar berarti dan berdampak positif dalam hidup kita. Book is always a good idea. Buku ini juga menekankan betapa pentingnya menghadapi kenyataan yang mungkin gak selalu nyenengin. Membedah tentang bagaimana pentingnya jujur pada diri sendiri, termasuk mengakui kelemahan atau kesalahan kita, dan mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan. Sikap bodo amat yang diceritakan dalam buku ini bukan berarti mengajak pembacanya untuk jadi pribadi egois, cuek, dan malas. Justru sebaliknya nih, sikap bodo amat yang dimaksud Manson adalah mengajak kita menjadi lebih selektif dalam memilih perjuangan kita dan menghindari stres yang tidak perlu. Sikap bodo amat ini membantu kita menjalani hidup dengan lebih santai, tapi tetap produktif. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat karya Mark Manson ngajakin kita untuk merenung, beradaptasi, dan memilah mana yang baik untuk kehidupan kita. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Tomo Pradua, aku mulai segmen head to head dengan lagu pertama, lagunya Bruno Mars featuring Anderson Park with Thundercat and Bootsy Collins, After Last Night, Tomo Pradua.

Mempera 2. Anyway, lagu ini menceritakan tentang kisah gimana dua-duanya itu lagi putus asa untuk mendapatkan perempuan wanita yang mereka miliki malam sebelumnya, Mempera 2. Dan di liriknya juga dijelaskan bahwa wanita atau perempuan yang dia

Jadi single pertama Liodra di tahun 2021 teman pro 2. Lagu ini Liodra kerjasama kembali dengan pencipta lagu hits Malik The Essential sama Nino Nyaran yang kita kenal Lale Ilman Nino teman pro 2. Dan anyway lagu Sabda Rindu ini tuh mengisahkan tentang tadi liriknya di depan udah jelas banget teman pro 2 ya, tentang kangen ceritanya teman pro 2. Soalnya lagi hubungan jarak jauh atau LDR ya, jadinya kangen teman pro 2. Kita ke lagu yang ketiga teman pro 2, lagunya Nucha Kembali Kecil.

Anyway, teman-teman pada dua lagunya Nucha Kembali Kecil nyeritain tentang kayaknya Nucha lagi kangen untuk kembali ke masa kecil teman-teman pada dua, di mana hidup tuh pas waktu kita kecil tuh lebih ringan ya. Gak ada masalah apapun, gak ada tekanan gimana-gimana teman berdua. Dan pastinya bebas overthinking, bebas dari rasa khawatir ya kan. Dan di liriknya udah jelas juga teman berdua kalau Nucha ini menggambarkan kenangan indah tentang dulu pas waktu kecil main, ketawa, dan menikmati kebahagiaan.

So, di segmen Head to Head sudah aku hadirkan 3 lagu Tomo Prawibowo buat kamu yang mau request lagu untuk mendengarkan satu lagu favorit kamu. Ada lagunya Bruno Mars, After Last Night, Lyodra Sabda Rindu atau Duca Kembali Kecil. Boleh banget ya kamu WhatsApp aja ke Diki di 0811-251-1025. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 21:50. WhatsApp aja ke Diki di 0811-251-1025. Tama Pradua, aku tunggu ya.

0: tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Ariana Grande baru aja ngerilis lagu baru, Hate That I Made You Love Me, sebagai pembuka album barunya. Lagu ini ditulis langsung sama Ariana Grande yang juga banyak berperan dalam menggarap Hate That I Made You Love Me yang memiliki tema tentang rasa lelah dan tak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande sekarang lagi mempersiapkan album yang bertajuk Petal dengan 13 lagu termasuk Hate That I Made You Love Me. Album penuh ke-8 Ariana Grande dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records.
2: Prodware Weekly Hits.

0: FM.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Thank you.

kamu yang mau request lagu Candy Candy ya. Kamu pengen diputerin lagu apa? Teman berdua dari 3 lagu yang sudah aku siapkan di segmen Hatu Hati ya. Ini lagunya Bruno Mars featuring Anderson Park with Thundercat and Bootsy Collins, After Last Night. Terus ada lagunya Liodra, Sabda Rindu, dan lagunya Nucha, Kembali Kecil, teman berdua. Sudah ada 3 lagu, lagunya Bruno Mars, Liodra, sama Nucha, teman berdua. Buat kamu yang merequest lagu ke Niken, boleh banget. Masih Niken tunggu, ya nanti aku putarkan di jam 21:50, teman berdua ya. Jadi masih ada waktu banyak banget buat kamu WhatsApp ke Niken. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1225.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bukannya nonton, malah sibuk sama handphone.
3: Shh, mau update status nih, biar orang-orang pada tahu kalau kita lagi nonton.
2: Ya nggak usah rekam filmnya juga kali.
3: Ya kan harus dong, biar buktinya otentik, bukan status palsu.
2: Ih, kena undang-undang ITE loh. Siap-siap aja di penjara paling lama 8 tahun.
3: Hah, serius?
2: Iya, beneran. Dan atau denda, paling banyak 2 miliar. Serius ini?
3: Ya, nggak jadi deh.

Tunggu berdua, habis ini aku mau puterin satu lagu di segmen Head to Head. Yang ini sebenarnya requestnya beda-beda tunggu berdua, tapi aku akan pilih dari Kevin Aril di Catur Tunggal, yang WhatsAppnya gercep banget. Kenikian tunggu berdua paling pertama ya. Katanya pengen diputerin untuk segmen Head to Head malam hari ini. Dia pengen diputerin lagunya dari Nucha, Kembali Kecil. Katanya mengena banget liriknya. Salam sehat dan semangat siaran selalu Kak Diken dari Kevin Aril di Catur Tunggal. Oke, baiklah ya. Satu lagu yang direquest sama Kevin Aril di Catur Tunggal, teman berdua, lagunya Nucha, Kembali Kecil. Sudah aku siapkan. Habis ini mau aku putarkan teman berdua. Terus aku mau putarkan juga satu lagu yang direquest sama siapa nih? Anonim teman berdua ya. Tadi pengen diputar lagunya Raim La Ode Komang, belum sempat aku putarkan. Habis ini habis lagunya Nucha aku putarkan ya. So teman berdua, aku putarkan dulu satu lagu ya dari request sama Kevin Aril di Catur Tunggal ya, lagunya Nucha, Kembali Kecil.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Selagi masih ada di playlistnya Pro 2 Jogja, boleh banget nih Temu Pro 2, nanti aku puterin ya. Kamu pengen denger lagu apa malam hari ini Temu Pro 2, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Habis ini, karena sudah jam 10 juga Temu Pro 2, aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen cerita penutup hari ini ya. Kita ngobrolin soal semua orang kayaknya pasti punya masa-masa pertama kali ya. Entah pertama kali suka sama orang lah, pertama kali ngerantau misalnya Temu Pro 2, pertama kali interview kerja, pertama kali gagal interview kerja, gagal sesuatu atau bisa mencapai sesuatu gitu kan ya. First time stories Temu Pro 2, kayaknya semua orang tuh punya first time stories. Iya, jadi buat kamu yang mau cerita, kira-kira ada cerita apa pertama kali kamu habis ngapain Temu Pro 2 ya. Pertama kali apapun itu, pertama kali, yang penting pertama kali Temu Pro 2, boleh banget ya kalau kamu mau cerita-cerita ke Niken. Kalau sambil request lagu juga boleh banget Temu Pro 2, aku tunggu ya. Karena aku nomorin kamu masih panjang, masih 2 jam lagi Temu Pro 2 sampai nanti jam 12. Jadi boleh banget sambil kita cerita-cerita kira-kira ada momen apa di pertama kali dalam hidup kamu Temu Pro 2. Sambil request lagu, Niken tunggu di 0811-251-1025 ya.

Tomo berdua tadi udah aku putarkan satu lagu yang dari ku sama Kevin Ariel di segmen Head to Head ya. Buat kamu yang abis ini mau diputar lagu-lagu kesukaan kamu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

Temu berdua ngomongin pertama kali malam hari ini juga pertama kali Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara. Temu berdua mulai malam hari ini banget, temu berdua. Dan nanti Pesta Bola Dunia 2026 akan tayang di RRI Pro 1 seluruh Indonesia, teman berdua, disiarkan langsung ya di Pro 3 Jakarta 88,8 FM, dan disiarkan juga berjaringan dengan RRI Pro 1 seluruh dunia, teman berdua, seluruh Indonesia maksudnya, teman berdua ya. Jadi buat kamu yang mau mendengarkan juga ya nanti Piala Dunia yang akan disiarkan juga selain di TVRI juga nanti akan disiarkan di RRI, boleh banget ya, tapi ada di Pro 1 di seluruh Indonesia. Jadi kamu bisa simak aja teman Pro 2 ya, dan juga melalui Pro 3 teman Pro 2. Anyway, aku masih ngomongin tentang pertama kali yang ada di hidup kamu teman Pro 2. Pertama kali, kita masih ngomongin soal pertama kali teman berdua. Mungkin aku akan cerita dulu kali ya. Pertama kali aku pergi merantau. Aku gak tahu apakah ini tuh bisa dibilang merantau atau enggak, karena rumah aku ada di Klaten. Dan aku pertama kali keluar dari Klaten dan hidup sendiri itu adalah di Jogja, teman berdua. Aku gak tahu apakah kalau aku tuh tinggal cuman pindah provinsi aja ya. Maksudnya kayak cuman pindah cuma jarak 1 jam dari rumah ke kos, karena aku rumahnya di Klaten dan kos-kosan aku di Jogja. Dulu kuliah juga di Jogja dan sekarang kerja juga di Jogja. Aku gak tahu apakah ini tuh juga disebut sebagai merantau teman berdua. Tapi yang cukup agak jauh, dulu aku tuh pernah merantau ke Surabaya teman berdua, karena aku ada program magang. Dan aku gak pengen magang ke Jakarta, dan akhirnya aku bisa magang ke Surabaya, teman berdua. Itu adalah pengalaman pertama kali aku yang kayak pertama kali aku naik kereta sendirian, yang benar-benar sendirian tuh juga waktu itu. Dan sangat seru. Aku pengen mengulang trip-trip selanjutnya selain ke Surabaya. Kalau waktu itu aku ke Surabaya, pertama kali ke Surabaya itu karena memang ada urusan perkuliahan gitu kan ya pada waktu itu. Tapi kalau sekarang aku sudah jauh lebih besar, sudah jauh lebih siap ya secara apapun, mental apapun, finansial dan sebagainya, aku akan mengulang lagi untuk trip-trip selanjutnya. Tapi yang pastinya kayaknya aku akan main-main aja teman berdua, bukan masalah kerjaan, bukan masalah perkuliahan lagi dan lain sebagainya. One day ya, semoga aku bisa cuti dan bisa pertama kali main jauh-jauh sendirian juga pastinya teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Masih di jaga malam barengan sama Niken, teman Pro2 dari Katri di Playin yang sudah gabung di Pro2 Jogja di 0811-251-1025. Aku mau bacain dulu, teman Pro2, cerita penutup hari ini. First time in my life. Dulu waktu merantau di Tangerang, pertama kali kerja dapat shift malam, durasi panjang pula, terus di ruangan ber-AC. Waktu itu kerja di pabrik snack kayak produksi produksi snack-snack gitu, teman Pro2. Mulai dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Wah, 12 jam ini, Katri. Berdiri semalaman, istirahat cuma 1 jam. Harus fokus, harus cepet, meleng dikit. Itu si jajanan dikit numpuk di keranjang. Beruntungnya senior mau bantuin sih, Mbak. Baik banget mereka, maklum. Kita baru pertama kali ngerjain itu. Diajarin gimana caranya biar bisa cepat. Tapi paginya begitu nyampe di kontrakan, badan udah gak enak, perut mual, kepala pusing. Jalan sempoyongan, mau tidur juga gak bisa karena rasanya udah gak karuan. Pengen nangis, pengen nyerah, pengen udahan aja. Tapi kemudian inget nyari kerja susah. Bisa kerja di situ juga berjuang di antara ratusan, bahkan ribuan pelamar. Tambah juga udah terlanjur pindah kontrakan, pisah dari kakak, nanti bayarnya gimana? Akhirnya nguat-nguatin badan, makan, minum obat, terus berusaha tidur. Ya, nyemangatin diri sendiri, masa mau ngelepotin kakak terus gitu kan ya. Akhirnya bertahan sampai 2 tahun dan terpaksa harus berhenti karena manajemen perusahaan sedang bermasalah. Jadi aku dan teman-teman putus kontrak dan nganggur lagi, cari kerjaan lagi, teman Pro2. Sedih banget, Mbak, kalau ingat masa-masa merantau. Tapi malah bikin aku makin bersyukur dengan hidupku yang sekarang, yang sudah jauh lebih baik daripada masa lalu. Alhamdulillah. Request, wah, 3 lagu nih ya. Dari Mitski, I Will Change For You, Justin Bieber, Stuck In The Moment, sama SZA, Nobody Gets Me. Ya, udah aku siapin juga buat Katri. Ini juga ngingetin ke aku bahwa ternyata jadi dewasa tuh seberat ini, teman Pro2 ya. Apalagi kalau kita udah kerja. Dan ya gimana ya, kadang tuh kerjaan tuh gak yang seenak yang dilihat sama orang lain, gak sih? Maksudnya kayak orang lain tuh cuma ngeliat kayak, wah ini kita udah bisa kerja di sini, wah ini gajinya sekian, apanya sekian gitu kan ya. Tapi kita yang menjalani pekerjaan itu tuh kadang kayak juga mengeluh, juga rasanya pengen menyerah, ya kan? Tapi ya apa daya, kita udah dewasa gitu kan ya, gak mungkin pindah-pindah kerjaan terus dan cari kerjaan in this economy, ya kan? Ini susah banget, teman Pro2 ya. Lapangan pekerjaan yang makin hari makin sempit dan persaingan yang makin banyak nih, benar-benar ya Allah banget ya. Aku waktu itu juga pernah fresh graduate, itu juga asli aku juga pusing banget nyari kerja. Yang alhamdulillahnya dulu aku tuh setelah lulus kuliah tuh aku cuman nganggur kayaknya mungkin 1 bulan ya. Abis itu aku bisa kerja, terus pindah pokoknya ke 2 perusahaan yang akhirnya kayaknya aku udah gak kuat dengan pekerjaan itu dan gak cocok. Betul juga, aku juga sama kayak Katri, manajemen perusahaan lagi bermasalah pokoknya waktu itu terkait finansial dan sebagainya. Akhirnya aku memutuskan untuk resign dan nganggur sebelum akhirnya aku kerja lagi di RRI sampai sekarang, teman Pro2. Tapi it's okay buat kita yang sekarang ini sudah dewasa, kayaknya gak apa-apa ya, kita bertahan dulu di pekerjaan kita yang sekarang karena memang cari kerjaan susah banget sekarang, teman Pro2.

0: Radio.
1: Sudah hampir jam 11 malam teman berdua, waktunya Niken pamit dari Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Thank you udah nemenin aku siaran malam hari ini dari jam 8 tadi teman berdua ya. Habis ini aku masih nemenin kamu 1 jam lagi, tapi ditemenin sama music-music di Pro 2 ya, di jazz musiknya Pro 2 Jogja. Jadi buat kamu yang mau request lagu nanti masih bisa banget teman Pro 2, masih ada waktu 1 jam lagi. Nanti boleh aku putarkan di jam 11 sampai jam 12 malam teman Pro 2 ya. So habis ini kamu bisa dengerin music-music di jazz musiknya Pro 2 Jogja ya. Kalau gitu nih pamit, dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Ojan.
3: Hai Vin.
2: Hai Dito.
4: Hai Vin.
2: Hai Zulfa. Hai Vira.
5: Hai Vina.
1: Ceria amat sih si Vina.
4: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu jepitannya kali.
3: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
3: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

0: Produeza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, internet itu keren. Bisa menghubungkan kita dengan siapa saja dan di mana saja. Tapi jangan lupa, selalu ada orang yang pakai internet buat hal yang gak baik, seperti pelecehan online. Tahukah kamu bahwa pelecehan online itu nyata dan bisa merusak hidup seseorang? Jangan biarkan dirimu jadi korban atau pelaku. Jangan kirim pesan kasar, komentar negatif, atau konten yang merendahkan. Laporkan pelecehan, blokir pelaku, dan dukung teman-temanmu yang jadi korban. Ingat, bersikap baik itu nggak sulit dan dampaknya besar banget loh. Yuk ciptakan ruang online yang aman dan menyenangkan untuk semua. Kamu bisa jadi bagian dari solusi. Stop pelecehan online sekarang.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang pagi ini sudah mulai bangun dan juga bersiap menjalani berbagai aktivitas, semoga hari ini berjalan dengan lancar, penuh semangat dan juga segala urusannya dimudahkan ya teman Pro 2. Pagi hari ini aku Safira Ajeng akan menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sepanjang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay bareng Pro 2 ya teman Pro 2, karena banyak hal seru nih yang bakal menemani harimu. Bukan cuma Sepada tentunya yang akan hadir untuk teman kamu hari ini. Setelahnya masih ada Santai Siang yang siap menemani waktu istirahat kamu. Lalu Sore Ceria yang bikin suasana makin hangat. Sampai nanti Dijaga Malam yang setia menemani waktu santaimu sebelum beristirahat nih teman Pro 2. Pokoknya Pro 2 Jogja siap untuk menjadi teman terbaik kamu sepanjang hari ini, mulai pukul 5 pagi sampai jam 12 malam teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu akan selalu hadir dengan musik, informasi dan juga hiburan untuk menemani setiap momen kamu. Nah, untuk mengawali pagi hari ini yang menyenangkan nih teman Pro 2, kita akan dengarkan dulu deretan lagu pilihan di Jazz Music teman Pro 2. Dan tentunya tetap bersama Pro 2 Jogja, dan nanti aku bakal kembali lagi di jam 6 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman,
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas, serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati, tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: Sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya.
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
3: Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat, namun semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tentangan dari kaum Bani Israel.
8: Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari.
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
8: Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun.
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya. Karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
9: Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?
8: Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat.
9: Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah.
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
8: Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku.
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
8: Masuklah ke dalamku.
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
10: Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
11: Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya.
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. 2 nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam. Teman terbaik kamu,
12: Pro 2. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
13: Selamat pagi teman

0: Stay tune on Prodway Vape.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

0: FM。
1: Waktunya Info Pro 2 hari ini Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Safira Ajeng.

Pertemuan Pro 2 kita awali dari berita internasional. Piala Dunia FIFA 2026 resmi dibuka di Stadion Azteca, Meksiko pada Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga pembuka mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan dengan dalam atmosfer meriah yang disaksikan jutaan penggemar sepak bola dunia. Turnamen edisi kali ini menjadi yang pertama menggunakan format 48 negara peserta dan FIFA menilai format baru tersebut akan memperluas kesempatan negara-negara dari berbagai konfederasi tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Para pengguna bahan bakar minyak ataupun BBM jenis pertama Kron 92 dan juga pertama Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi ini tentunya naik signifikan dari 12.000

0: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong sektor pariwisata melalui rangkaian Calendar of Event Juni 2026. Berbagai kegiatan budaya, festival, olahraga, wisata hingga pertunjukan seni disiapkan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Yogyakarta. Selain memperkuat daya tarik destinasi, agenda tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan juga pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah mengajak masyarakat serta wisatawan untuk memanfaatkan berbagai kegiatan yang berlangsung selama bulan Juni.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Akhirnya kita udah sampai di hari Jumat nih teman Pro 2, gerbang menuju akhir pekan yang sudah ditunggu-tunggu ya dari hari Senin kemarin. Sudah siap menjalani aktivitas hari ini dengan penuh semangat tentunya teman Pro 2. Kali ini ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu untuk mengawali pagi hari ini teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya akan ada banyak banget nih lagu hits, informasi menarik dan juga energi positif yang siap menemani kamu. So stay tune ya teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Hari Jumat selalu punya suasana yang beda nih teman Pro 2. Ada yang semangatnya menyelesaikan pekerjaan, ada yang harapan menyambut akhir pekan, dan tentu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin ya teman Pro 2. Ada yang hari Jumat kali ini mungkin prepare untuk mudik ya kan, yang kali ya yang seminggu cuma sekali bisa mudik, tapi alhamdulillah perlu disyukuri ya kan, karena mungkin merantau sehingga Jumat Sabtu Minggu prepare untuk mudik. Pokoknya semangat aja ya kan teman berdua, karena kita yang perlu kita syukuri adalah tidak semuanya orang itu bisa di posisi kita gitu kan ya, perlu kita syukuri hal itu. Nah untuk mulai hari ini dengan pikiran positif, dengan semangat baru di sepada selamat pagi teman berdua, aku akan temani kamu dengan list music tentunya teman Pro 2, dan juga berbagai informasi dan inspirasi di kesempatan pagi hari ini. Dan buat kalian yang kali ini lagi dengerin Pro 2 dan pingin nih request, barangkali lagi jogging pingin nih request apa gitu kan, lagu-lagu yang biar kamu tambah semangat, kali ini tentunya kalian bisa bergabung di nomor Wawa kita. Simple banget nih, 0811 2511 025. Atau kalian mau pingin cerita-cerita something gitu kan di pagi hari ini biar tambah semangat teman Pro 2 lainnya, kali ini langsung join aja tentunya. Dan kalian juga bisa mention di Instagram kita teman Pro 2 di @rripro2jogja. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Gigan, kerja apa sekarang?
2: Sekarang jadi sutradara aja tante.
1: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
2: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
1: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Gak mau?
3: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

02 buat kamu yang masih bingung nih mau kemana akhir pekan kali ini. Jogja nih lagi ramai dengan berbagai event loh, jadi gak usah bingung ya teman 02. Ada berbagai konser musik, festival budaya, sampai juga tentunya pameran seni yang siap bikin weekend kamu makin berwarna. Kalau kita ngomongin Jogja emang gak ada habisnya tentang event tuh ya teman 02. Yang suka musik ada besok tanggal 13 Juni tuh Keroncong Plesiran satu dekade di kawasan Candi Prambanan. Dan penampilan sejumlah musisi nasional teman 02. Dan di tanggal yang sama juga ada Fish Fest ID di Stadion Mandala Krida. Dan ini akan menghadirkan berbagai band alternatif dan indie. Dan tentunya favorit anak muda ya tentunya teman 02. Terus kalau yang cinta seni, nah jangan lupa, jangan sampai kelewat ya kan. Ada Art Jog ya kan. Biasanya kalau udah ngomongin tentang Jogja, pengen ngonten nih pas banget di Art Jog 2026. Ada Generation yang mulai digelar 19 Juni di Jogja National Museum teman 02. Gudangnya event-event ataupun gudangnya pameran ya. Dan tentunya Art Jog ini event yang selalu jadi magnet nih bagi para pecinta seni dari berbagai daerah bahkan mancanegara. Kalau yang suka olahraga, ini nih pasti udah pada persiapan nih. Mandiri Jogja Marathon 2026 ini yang akan digelar pada 21 Juni yang kembali menjadi salah satu agenda sport tourism terbesar di Yogyakarta. Daftar gak jeng, kebetulan gak dapet slotnya. Tapi kalau kalian tiba-tiba nih kali ini gak bisa hadir, ya udah deh, kontak aku aja, aku siap untuk memberangkatkan kamu. Menjadi wakil dari dirimu. Ya belum rezeki kali ya kalau belum bisa ikut Mandiri Jogja Marathon. Tapi next aku pengen ikut Mandiri Jogja Marathon ataupun ada di Borobudur. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Jadi teman berdua, kalau kamu mau healing, cari hiburan, nonton konser ataupun menikmati karya seni, Jogja tentunya punya banyak pilihan seru sepanjang bulan Juni ini ya. Siapa tahu salah satu event yang aku bacain tadi ataupun yang aku infokan tadi itu sudah masuk daftar agenda weekend kamu. Coba deh spill di 0811 2511 025. Masih ada berbagai list lagu teman berdua yang siap aku puterin spesial untuk warga Jogja di pagi hari ini. So kali ini ada India Cincin yang siap aku kasih buat kamu. Lagunya aja, cincinnya gak usah ya. Kalau cincinnya kamu ngasih ke aku boleh.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport Pro 2. Super Sport.
1: Sudah di jam 7 bagi teman Pro 2, saatnya kita akan update info Super Sport di pagi hari ini. Dan kita awali dari berita Piala Dunia FIFA 2026 yang resmi dimulai pada hari Jumat 12 Juni 2026 hari ini tentunya. Dan laga pembuka mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca sekaligus menandai edisi pertama dengan 48 peserta dari seluruh dunia.
0: Super Sport Super Sport.
1: Timnas Indonesia U19 menghadapi Australia pada semifinal Piala AFF U19 2026. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk melaju ke partai final dan melanjutkan tren positif di turnamen kelompok umur Asia Tenggara.
0: Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Yogyakarta bersiap menjadi tuan rumah mandiri Jogja Marathon 2026 yang akan digelar pada 21 Juni mendatang di kawasan Candi Prambanan. Ajang sport tourism ini menghadirkan kategori 5K, 10K, dan juga half marathon, juga marathon yang tentunya diikuti pelari